0: Alhamdulillah etawan ku kaberkahan orang tewan.
1: Jadi indah hidup teh kalau mencari berkah mah ya.
0: Konsep sederhana kieu lah, konsep sederhana kieu. Saeutik mah loba nyesa. Tapi sahabat kita tahu bahwa jelema mah nya loba oge sok teu puas wan.
1: Tah kitu. Ya. Loba mah mun loba leuwih dibagi-bagi kuduna. Seperti gitu. Hari ini hari Jumat, hari yang baik untuk kita saling berbagi sahabat. Betul. Suara di hari yang spesial hari radio itu.
0: Bener wan.
1: Se-Azerbaijan ya.
0: Indonesia. Ini teh wan 11 September tuh menandai juga hari lahir Radio Republik Indonesia RRI. Tah kunaon pangna disebut hari radio nasional teh? Lahir Radio Republik Indonesia.
1: Jadi diperingatilah tanggal tersebut. Bener. Ya.
0: 11 September 1945 sahabat.
1: Dan hari ini juga spesial siarannya sahabat suara ya. Kita akan kembali bertiga.
0: Nantikan siaran kita bertiga sahabat. Tapi yang pasti buat sahabat yang mau nge-request lagu, yang mau kirim salam, kita tungguin. Kembali lagi back to basic, aya nama lagu nu enggal nu upbeat ya.
1: Iya ya, nu absen unggul aya.
0: Aya.
1: Jualan Tasik mah. Pagi Radio Bandung Tasik hadir.
0: Wan, enjing keneh mah anu tos manco mah wan Pak Haji Deni.
1: Deni Agam.
0: Deni Agam.
1: Wah, tos aya.
0: Aya. Selamat hari radio, terus jaya di udara, amin.
1: Ini kita bicara terima kasih buat JNC Cookies juga ya yang ya. Sudah ngirim satu hampers ini temennya disebut nanti hampers kue kering dari JNC. Atur nuhun Kang Ayang Kade.
0: Ayang Kade Wilujeng Enjing.
1: Kang Om Farhan, Kang Farhan.
0: Oh, Om Farhan di mana?
1: Bunda.
0: Suka mana wae? Eteh Farhan. Ya sina Pak Haji Deni Agama pun biang pensiunan karyawati RRI Bandung tahun 1883. Tuh, mantepnya. Sehat selalu sadayana kanggo insan pengisi udara Indonesia. Saya lagi standby ngadangukeun Kang Elmi di kantor imigrasi Gedung Bina Citra sareng reng-rengan petugas haji. Mantepnya.
1: Alhamdulillah cing lancar Pak Haji Deni Agam.
0: Lawan kantor imigrasi anu di Suci teh keur dibangun ya.
1: Atapal euy.
0: Tadinya ngaliwat keur dibangun. Jadi wan di Bandung itu anu ka urang kaliwatan nya kantor imigrasi Suci dibangun.
1: Cicaheum-cicaheumnya
0: di tutup Cicaheum.
1: Di Kubang Kukseng.
0: Terminal Antapani oge.
1: Terminal Antapani
0: di Kubang. Tapi urang heran. Urang nanya rakyat biasa yang mencoba mengkritisi wan. Ketika eta dibangun teu kapikir kitunya pamarentah teh nya. Yen angkot masih kena jalan. BRT masih kena aya. Atuh kuluna mah sesakeun saeutik jeung penampungan mereka tong di sisi jalan jadi macet.
1: Nu di mana itu Cicaheum?
0: Cicaheum. Antapani pun demikian, Wan. Padahal si angkotna teh teu bisa asup.
1: Angkot tungkul.
0: Teu bisa asup di sarisi ayeuna.
1: Da enana kareu teh ge bararan dalem aya terminal, rembung arabus ka terminal.
0: Anu di Cicaheum mah kabeh pasti asup.
1: Teu aya oge nu kana retep teh eta nu di hareup jatihanap anu elep-elep
0: sakadeuna. Bedakeun eta mah rek init.
1: Eta mah rek init. Ieu mah kuduna kan di jero kan eta teh aturanna mah.
0: Nya, tah ayeuna mah tah Wan, ku aya terminal ge bararan dal, heuh. Ayeuna mah ditutup terminalna leuwih ngacacang.
1: Ya.
0: Jadi macet gitu. Maksudna teh kan pembangunan teh pasti setengah-setengah. Sesakeun ajeng angkot, sesakeun ajeng BRT, beus teh warna mah disalisi wan di luar. Ugi macet Cicaheum. Terus elep diharepeun anu arek asup ka Cicaheum.
1: Dan cukup lagi sebenarnya saya pengalihan dengan mung digugu urang mah yakin gitu da bisa dialihkeun ka
0: mana. Da kana teh jeung BRT. Ayeuna terminal eta mah terminal Cicaheum ai maneh.
1: Nya.
0: Kan eta BRT deh, emang BRT mah di dinya beusna. Jurusan eta di dinya.
1: Tadi abus kan eta aya.
0: Panadi pugar.
1: Ya pasti dialihkeun heula.
0: Henteu, panadi jurusan teh Cicaheum mana? Ya,
1: dialihkeun jadi kalau panjang misalnya.
0: Kumaha panadi jurusan teh Cicaheum Cibeureum?
1: Kan karena dalam perbaikan jadi dialihkeun heula.
0: Ka mana dialihkeun?
1: Ya, kalau bisa kalau panjang bisa ka Gasmin, bisa ke Gasibu.
0: Ai maneh lieur wana jurusan teh Cicaheum Ciroyom. Dialihkeun mah
2: cep sementara cep.
0: Lain cuma sementara pan ieu mah jurusan.
2: Muhun sementawis, sementawis terminal
0: tutup.
2: BRT
0: mah angkot, angkot bisa ke Cicaheum Cicaheum ka Kebon Kalapa. Ayeuna di Kebon Kalapa dialihkeun menya ka leuwih panjang lain ke Cicaheum atuh.
2: Sementawis cep.
0: Kapanan ieu teh angkot? Ari sia angkot. Bos atau kali itu mah moal jadi nah, jadi kayak bener kalapa leuwih panjang
1: mohon,
0: jadi teu bisa gitu kula urang mah nu eta
1: jadi ka anu mah nu bade angkot gitu. Mangga anu bade turun mangga anu bade papah mangganya Sok diantos pokoknya mah request aja sahabat suara. Di nanti spesial di
0: spesial nanti.
1: Sahabat suara di hari radio ini kita siaran kembali bertiganya.
0: Kau kan berang.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga. Itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah. Kok minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kuto FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat,
1: ya,
0: sesuai janji kita tadi bahwa we are back lah nyawanya.
1: Ya,
0: kita kembali
1: ya,
0: lagi.
1: Karena hari spesial ya, kita harus meruntuhkan ego kita masing-masing.
0: Betul, betul.
1: Dan kita kembali siaran bertiga.
0: Betul.
1: Di suara seru pagi hari ini ya.
0: Eh, kita tadi daguan menilai dating, saya datang teh.
1: Oh, atuh
0: sih. Mana teh kemana wae tuh, ayana teh. Cemom ngomong.
2: Nyampura tuh.
1: Selamat datang buat Panik Laluna.
2: Sama suara, aduh. Assalamualaikum.
0: Lain si Roni teh.
2: Apa kabar? Baik.
0: Kabar baik, Neng Manik.
2: Enggak, apa kabar, Roni?
1: Ya, sama suara di spesial di hari radio ini kita kehadiran Manik Laluna ya.
2: Hai.
1: Yang akan nemenin kita siaran sampai jam 10 nanti.
2: Aduh, padahal sore-sore tuh aku tuh hadir di sini loh.
0: Terus ini teh beliau itu punya slot khusus kalau sore-sore Yuni gak bisa tuh hari Kamis
1: ya.
0: Hari
1: Kamis. Jadi ketika kemarin kejadian abu vulkanik ini semua merasa dirugikan, Manik diuntungkan ya.
2: Iya benar. Yeah. Aku tuh sampai bilang sama Yuni, ini mah lain doa akunya Yun gitu. Soalnya kan aku suka bilang sok sing lancar MC na Yuni teh, ngarah saya tuh bisa hadir terus di sini sore-sore.
0: Tenang, Neng Manik, saya mengusulkan nanti ke Jakarta kita siaran bertiga pagi-pagi.
2: Aduh, ya ampun, kalian tuh menambah kewirausahaan aku sebagai ibu-ibu ha.
0: Jadi Wan, orang teh lain teh hayang si Manik isuk-isuk tehnya. Neng Cep Elmi udah abis ngantarkeun teh dua.
2: Waduh.
0: Bener kan? Muka ya, hiji si Malaki ke SMA
2: 1.
0: Hah?
2: SMA 1.
0: SMA 1 Dago.
2: Dago.
0: Muka 2 SMP
2: 5.
0: SMP 5
2: di Jalan Sumatera.
0: Bumi di mana?
2: Arca Manik.
0: Edan tuh.
2: Edan ya.
0: Tuh, jauh eta teh Wan, tapi alhamdulillah demi Hari Radio Nasional mah Neng Manik ngap kabeneran si Malaki gering.
2: Jadi ngan hiji ya. Iya. Nganterin ya. Aduh, tapi tidak penting tentang saya. Ini gimana kabarnya nih sebagai insan perradioan?
0: Dibalik atuh.
2: Loh, oh dibalik ya.
0: Neng Manik dah bima unggal dinten.
2: Ya iya, maksudnya kan gini loh. Di era sekarang kalian itu adalah orang-orang yang apa namanya survive dan struggling di dunia radio, hebat banget.
1: Iya, makanya kita harus di momen Hari Radio ini kita harus menggaungkan kembali radio ke seantero jagat agar radio ini kembali menjadi pilihan utama.
2: Betul, bintang di media gitu ya.
0: Kalau menurut saya mah Wan, jadi pilihan utama mah agak susah, tapi minimalnya radio tetap mengudara gitu.
2: Ah, bener. Ya. Gaya di udara teh bener gitu
1: eta,
2: ya.
1: Eta Neng Manik. Saya mah harapan saya cuma satu, radio tetap dicintai para janda.
2: Nah.
0: Jadi kadinya.
2: Kadinya nah.
0: Nah, jadi kadinya.
1: Kumaha hanya enggak apa-apa, biarin kan
0: itu. Eh, janda tong kujana atuh lebar kujana Manik Parawan.
2: Atuh itu mah saya ontonya eta.
0: Itu ya awewe Wan atuh perlu menghormati seorang ibu ya teh.
2: Iya, seorang ibu harus dimuliakan saya teh di sini teh.
0: Betul, Neng Manik. Neng Manik mah atuh danya jeung Elmi jeung Wanda mah tibare teh alhamdulillah nya timimiti di Radio Hard Rock ayeuna ka Iswara kemudian sempat rehat dulu alhamdulillah Neng Manik mah tuh nyaho keur galauna
2: aing mah iya ya tapi sebentar apa namanya siaran bersama Uwa-uwa mah kayak gini ya goh-goh ya batuk tadi kayaknya.
0: Oh, iya. Maaf terasa. Bukan saya, dia doang. Dia doang yang batuk mah. Kalau saya utah.
1: Waduh. Jadi sudah jadi bagian lah ya.
2: Iya, ya, betul, betul, betul. Iya itu, apa tadi?
0: Neng Manik, Neng Manik teh alhamdulillah ka dieu. Tah ieu teh urban teh ieu teh format ieu teh jarang.
2: Jarang banget ya.
0: Urban perjuangan ieu teh.
2: Iya.
1: Urdu kan kita jadi asalnya Urdu. Urban 2A.
2: Urban 2A.
1: Sekarang Urdum.
2: Apa tuh?
1: Urban 2A plus Manik.
2: Ah, kurang ya. Itu ternyata
0: itu rek kadu lucu sama bernama wajib Neng Manik itu
2: kadu lucu. Saya juga deg-degan, saya udah lama banget.
1: Enggak. Jadi sekali lagi karena di sini ada Neng Manik, tolong jangan request lagu Laluna.
2: Hanya saya bosan karena ke sore saya latihan ya teh.
0: Nah, hubungan.
1: Manggung, kan mau bosen. Manggung.
2: Mau manggung jadi kan bosan. Lamun hoyo request lepas kau pergi, enggak tadi bawakan di sore-sore ku saya sendiri. Itu.
0: Kan ieu teh teu nyanyi Neng Manik nama.
2: Iya sih.
0: Heeh, teu nyanyi.
2: Tapi kan saya mendengarkan suara saya sendiri gitu.
0: Kan bari urut jurut gitu jeung Elmi. Maksudnya Elmi itu kada ngeuna nama Elmi.
1: Helmi. Ya tapi buat sahabat Sore yang masih tetap request, bangga silakan. Ini juga ada yang sudah masuk nih, ada Wandi nih.
0: Eh, oh, adiknya Wanda ya.
1: Bukan, ini saya Wendy.
2: Wandi mah kecil, mungkin kan kalau Wanda besar. Jadi Wandi, nah itu kecil.
0: Bener ya. Tuh, tinggal hiji tawan. Kumaha cenah cik Wandi?
2: Wilujeng enjing duo gacor. Saya Wandi dari Cimahi. Saya mau minta lagu Bismillah Cinta dari Ungu. Katanya kirim-kirimnya buat rekan-rekan driver online ST108 Sangkuriang gitu ya,
1: Wan ya, ya?
2: Sama rekan-rekan Barkot. Semoga di hari Jumat yang berkah ini kita diberikan rezeki yang melimpah, dikasih kesehatan, anak istri sehat, rezekinya lancar. Amin katanya.
0: Amin ya Allah.
2: Semangat juga buat anakku Azmi Aurora yang hari ini ospek jurusan di Bandung. Wah, udah mulai ospek ya
0: udah,
2: sekarang
0: teh? Udah malah udah ya beres nih
2: Manik. Oh, oke. Semangat
1: jurusan
2: terus.
1: Teater, kan. Oh, di ISBI, di
0: ISBI. Oh, ISBI mah karek mulai.
1: ISBI jurusan teater.
0: Jurusan teater ya.
2: Iya.
0: Tadi ayah Wandi. Kemudian ada yang masuk lagi, ini Jasep Kopo. Mang tinggal itu.
1: Tadi Wandi sudah diputar lagunya ya. Ini Mang Jasep mah Rob for Revenge.
0: Lain. Yang Manik kudu apal. Penyiar batur mah.
2: Ya,
0: dipanggil nate broadcaster atau funky DJ orang mang playkan for revenge, miss you every brand new day.
2: Tuh
0: mang neng mana kekari bising cek sing sabar tanda keakraban.
2: Oke, siap.
0: Salamnya buat Mang Wanda tuh. Mang Elmi, Mang Hendra, iya jarang Neng Manik ya.
2: Neng Manik ya, oke.
1: Tadi ini dari tadi sebelum Neng Manik muncul ya.
0: Salam absen kanggo Mas Dese, sarang Ibu Dese, Mbah Endang, Kang Uten Gambir, ini di Jakarta, Bisma di Balikpapan, Nuansa, Arabel Ciu, Kang Beng, Tono Pasir Honje, Tehnia Cibodas, Johan Kawalu Tasik, Kang Evina Greg, Kang Hendra Bandung Cianjur, Ibe Ciwide, Atan Ajay Nuhurma.
2: Oke.
1: Tapi kan Neng Manik di sini juga sebagai musisi ya.
2: Iya.
1: Ini nanti akan ada acara jazz yang luar biasa di The Papandayan ya, TP Jazz Festival ya.
2: Sini boleh saya bacain aja kamu bisa. Iya, ini mak pinuku bahasa Inggris.
1: Aduh,
0: benar. Secara Neng Manik itu kan lulusan bahasa Jepang ya.
2: Bahasa Perancis.
1: Ay, Manik pernah main di TP Jazz lalu nak?
2: Entu atuh.
1: Oh, nanti bilang
2: tapi atuh nanti kalau bilang
1: main, sama saya dia main.
0: Enggak kasar, ngomong-ngomong enggak kasar.
1: Itu kan panggung teh banyak, Mi.
2: Iya,
1: panggung di TP Jazz ada beberapa panggung. Nanti kan di lapangan parkir aya kayak.
2: No, di parkir no di terus-terus eta. Oh, iya.
1: Baruna nih ngahiburan, no, iya, no, no.
0: Si Geha yang gadat.
2: Jangan salah, Laluna itu pertama kali muncul tahun 2000 ya. Itu langsung dapetin sebuah award, siap award lah, kalau sekarang apa Panasonic kan,
0: gitu ya.
2: Itu teh sebagai lagu jazz terbaik.
0: Nah tuh, aduh.
2: Kenapa ini
0: aduh, jazz lovers? Bebeja, bebeja kasih Sony. MC-nya si Sony deh.
1: Oh iya. Tesa dengan sekadar deh.
0: Kenyal Amanda.
2: Udah ya, boleh saya lanjutkan?
1: Ya boleh ya.
2: Jadi nih buat para pencinta jazz, datang ke The Papandayan Jazz Fest 2026. All karena right. Mereka tuh balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Musisinya nih Wan, luar biasa, deretan terbaik
1: yang Indonesia. Yang
2: tampil ya? Iya, yang tampil ada Ruth Sahanaya.
1: Ruth Sahanaya.
2: Mahalini, Dis Korea featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta. Ini ada Lala Huta, ini harus ada Lala Luna.
0: Betul. Nah, kemudian kenapa, nanti
1: karena enggak cukup deh jadi di Lala Huta.
2: Lala Hun. Eldai. Terus ada T5 featuring Meli Mono dan masih banyak lagi. Terus ada special project juga A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Darly Dave dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kes Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini dan masih banyak lagi musisi lainnya ya. Jadi sahabat suara nih, jangan lupa ada diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit atau QRIS. Untuk lebih lengkapnya lagi beli tiketnya di tpjazz.com atau infonya di Instagramnya ya, TP atau TP Jazz Fest ya. TPJV 2026 Sound to the Soul.
0: Menahun bahasa Inggrisnya tinggal di
2: Soul. Sastra Perancis saya.
0: Jasa jauh.
1: Wih.
0: Bahasa Perancis cabul sih kan gitu.
1: Anjul cabul
0: atuh. Wih han wae ini ka mana atuh. Wih.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: cantik.
1: Lain duet atau Neng Manik disebutnya 2+1.
0: Oh ya, benar juga.
1: Urban plus one, teh teh teh 2+1 teh.
0: 2+1 ya.
2: Soalnya kan jadi orang plus one, Wanda.
0: Ya jadi Wanda.
1: Sahabat, kita masih nungguin WA dari Anda di 0811-221-051.
2: Iya ya Kang Titan ya. Assalamualaikum Kang Akang.
1: Waalaikumsalam.
2: Teh Manik can apal jampe-jampe penarik susugu sarapan pagi ajarkan atuh.
0: Cing, kumaha.
2: Ya jadi hari Jumat sahabat suara, Jumat itu kita tahu hari yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan.
0: Okay.
2: Jadi di apa? Disarankan hari ini juga banyak berbagi ya. Salah satunya ya emang gak bagi berbagi kadang ngirim kopi atau ngirim naon mah.
1: Lamun Almi mah kreatif Neng Manik. Make pantun.
0: Apa tuh?
1: Asin dang barang beli kuali.
0: Cakep.
1: Aya barangkali.
0: Aduh.
1: Ayo dong.
0: Kok aku di sini merasa malu ya?
1: Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong Neng Manik.
0: Tapi aku ini sesugu.
1: Enggak ngarah-ngarah narik aya nu ngirim kopi.
0: Oh narik ngirim.
1: Okay, Kang Titan masuk ngirim kalep. Eh.
0: Oh gitu.
1: Di dieu di sisi.
0: Oke okay, oke. Okay. Boleh untuk boleh.
2: Dokter Elis.
0: Halo Dokter Elis. Dokter Elis ngirim apa?
2: Itu Dokter Elis, kopi Dokter Elis.
0: Oh, kopi Dokter Elis.
2: Dokter Els maksudnya.
0: Dokter Els yang di situ teh ya, banyak ya. Oke oke. Aduh, tapi ini enggak terlalu narik sih pantunnya. Ini dan udah di
1: jangan pantun, jangan apa, boleh nyanyi, boleh apa Neng Manik bebas.
0: Oh iya, gini.
1: Yang penting mengirim kan dia.
0: Oh gitu. Jalan-jalan ke rawa-rawa.
1: Cakep.
2: Mau ada apa, Pak? Bu, rawa-rawa.
0: Pulang-pulangnya bawa abu vulkan nih.
1: Cakep.
0: Sok atau dengerin dan ngirim apa gitu ke Iswara karena kemengpeng ada Neng Manik.
1: Ah, enak bener.
0: Oke gitu.
1: Jarang-jarang nih sahabat suara memberikan kopi kepada vokalis terkenal.
0: Iya.
1: Jarang-jarang.
0: Sok apalagi kalau misalkan nih kopinya adalah bisnis sendiri.
1: Ya.
0: Insya Allah ku abi di IG story.
1: Tuh. Weh. UMKM.
0: UMKM atau support.
1: Tapi kalau pada apa mending wayah kiman nunggus ayah.
0: Ya, nunggus ayah.
1: Kores. Kalp.
2: Menjelas.
0: Ya. Anu deket ya.
1: Dokter Elis gitu ya.
0: Karena kan kita jam 10 udahan ya.
1: Iya.
0: Apalagi Neng Manik kan langsung pada kemana-mana lagi.
1: Menjemput murang kali.
0: Itu tuh acan kesan ada
2: sama. Jumahan.
0: Bagi persiapan.
1: Urang mah. Neng Manik ke bumi mungkin mah masaknya.
0: Nah gitu.
1: Neng Manik ada Wisnu Aji di USTB KBB. Itu dosen.
0: Oh dosen, aduh, Kang Wisnu.
1: Bilujeng Enjing, Kang Wanda, Kang Elmi, Teh Manik. Request laguna for defense tadi sudah ya. Salamnya Kang Insan Radio Indonesia. Sarang Wah Haji Sony Bebek nu bade tampil di acara Kinagara Regency besok malam. Iya betul. Dalam rangkaian 17-an ya tetenya.
2: Maha bulan September 17 atau bulan
0: oh,
2: September.
0: Oh, saya juga nanti tanggal 7 tanggal hari Sabtu ya. Itu ada perayaan lagi juga itu keluarga besar sebuah daerah lah. Jadi saya akan tampil. Tapi katanya masih rahasia. Tidak boleh diungkapkan di mana bisi pinu cenah.
1: Oh, gitu.
0: Uduh.
1: Tapi tadi menyikapi
0: gimana?
1: Mana Agustusan bulan September.
0: Gimana? Oh, tadi lagi mau ngebodor ya padahal ya?
1: Enggak.
2: Ngebodor ya kan.
1: Ini memang kritisi.
2: Aneh kata banyak acara Agustusan tapi bulan September gitu.
1: Duit nah saya karek ngumpul. Proposal karek di approve.
0: Oh, iya benar.
1: Cing ngarti atuh Wanda teh.
0: Tapi ada ya cenah yang ini juga buat 17 Agustusan tapi di bulan November ada loh.
1: Ayah
0: kan?
2: Ngaret deh.
1: Atama kamari mah lolobana mah 17 Agustusan jeung mauludan dihijikeun.
0: Oh iya.
1: Kamari teh. Tah lamun jeung ka bulan November mending jeung tahun baruan ka 17-an.
2: Jauh teuing.
0: Tapi kalian ya kalau 17 Agustusan ya biasanya kan warga teh udah tahu ya Elmi Wanda teh adalah MC. Itu sok dikaryakeun teu sih?
1: Keluarga. Oh iya, kalau saya mah iya.
0: Oh iya ya. Kalo dan kita iya juga udah aja gitu ya, hayu gitu ya.
2: Kan. Kalau saya jadi proper ada acara.
0: Dan tapi mereka apal trik itu teh udah kan udah bermang tahun-tahun iya, tuh pasti kan.
2: Hebat Kang Wanda mah ugal Agustus mah padat acarana. Mun itu biasa Agustus mah sayur panggung.
1: Si Wanda mah udah ngahindar, urang mah terus dihadapi. Urang kan jeung si kuculuk biasana si kuculuk.
2: Lain ngahindar, urang teh berstrategi mikarunya teman urang wae nu MC rarek mararajuna nu ngarora atuh. Eta atuh panjang mikir teh pondok sia teh.
1: Pandung ngarorana mah ti beurang nepi ka sore. Mane mah peuting.
2: Nu ngarora pondok mikir.
1: Iya we berkarya ke warga.
0: Cukup.
1: Nah, dikarek apa ya. Gilu pas ya. Neng Manik wadah naon.
0: Wadah nate Jumaah.
1: Tuh, bener Jumaah. Orang Barok. Sabtu. Si Wanda naon mana wadah nate?
2: Salasa.
1: Oh si Wanan rumah Wahi Wahabada orang mah Jumat Sabtu deket
0: padanya. Jumat Sabtu deket Salasa bener-bener
1: Salasa mana mau
0: Wanan. Aku tuh teringat aja masa-masa lalu kan suka apa itu namanya
1: misahkan
0: kalian kalau lagi parasea
1: sama siapa dan
0: sama siapa
1: enggak ya sama siapa dong bukan sama kita berdua apa sih aja
2: kalau ini nanti Wisnu siapa ya tuh jangan request lagu Laluna request Irjayana aja yang Simple Joy.
0: Oh.

0: Firsa Bersari mengatakan, namun di daerah mah orang mawa drum yes, bersorangan, yes, sorangan. Soalnya di daerah bising eueuh, Firsa Bersari ngabela. Tapi nu masalah nama padahal tadi dirembes heula we.
1: Iya benar.
2: Gitu. Komunikasi ini nama komunikasi.
1: Tapi gini, saya sebagai anak band tahun 2000 ya. Itu menanggapi ini tuh hikmahnya adalah alhamdulillah jadi grateful, bersyukur. Karena zaman kita itu tidak ada sosial media seperti ini. Karena kan kejadian-kejadian itu sebenarnya gitu. Bahkan ketika ada isu-isu misalnya band-band lain, cuman dulu tuh rame banget tentang Ian Kasela misalnya ya. Kita boleh menyebut?
0: Boleh, gak apa-apa.
1: Pokoknya maksudnya, atau siapa-siapa-siapa gitu kan. Itu tuh hanya berbentuk cerita dari band ke band. Dongeng nanti dari tongkrongan ke tongkrongan. Gak ada kata-kata, gak ada video jejak-jejak digital, gak ada. Jadi saya tuh bersyukur pisan nih, sumpah.
0: Tapi gini nih Manik, semua kembali ke personalnya. Kalau personalnya ente tampil mah.
1: Benar.
0: Tampil mah, cicing-cicing mah kuduna mah.
1: Iya, benar juga. Betul.
0: Makanya
1: betul.
0: Kan ketika tampil atau kita update tuh seperti pisau bermata dua.
1: Benar
0: banget. Hiji update banget, kadua lamun aya masalah kieuna.
1: Benar.
0: Kan manehna langsung rame
1: tanu. Rame. Jadi mungkin karena usia juga ya. Spontan tuh begitu langsung, begitu itu langsung wah reaktif. Sementara kita mungkin yang usianya sudah matang itu akan berpikir dulu sebelum mengungkapkan sesuatu. Bener tuh?
0: Ada tuh dua nuker rame teneng Manik.
1: Apa tuh?
0: Kasus Juicy Lucy jeung Death Metal Regime.
1: Aduh, apa tuh? Maksudnya apa kasusnya?
2: Normal tong selilan nu terbengkalai di ditu di
0: Eropa. Aya Death Metal ayeuna nu bakal tur.
1: Tur,
0: di sponsoran ku Regime.
1: Oh,
0: apa?
1: Wah.
0: Cenah mah Aryan seringai langsung ngomong, saya itu bukan Death Metal Regime.
1: Jadi rame
0: weh. Rame namanya gitu.
2: Tata urang tapal sahar main-main.
0: Ya sad.
2: Sponsoran ku saha?
0: Kurans.
1: Kurans. Waduh.
0: Matangna dua aja. Jasad mah urang mah da bebas we urang mah. Tapi kan bertolak belakang dengan semangat underground.
1: Betul sekali. Aduh, ya.
2: Ayeuna mah kieu we lah, salam on air keun nya. Bising siapa tuh ada yang mau telepon, mau salam on air.
0: Ngobrol jeung yang Manik ya bentuk aya awewean.
1: Asik. Oke.
3: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
0: Silakan sahabat suara 0811-22-1051 nya bisa Anda pergunakan untuk kirim salam on air. Sambil nungguin yang mana kita bacain WA.
1: Boleh.
2: Tunggu dulu ini ada yang masuk.
0: Saya masuk.
1: Oh, ada masuk.
2: Soalnya, halo.
1: Mas, curhat yuk.
0: Nah, mau dari curhat.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Letik, oi.
2: Sarang sa Kang Sai teh Kang Sandi teh.
4: Sanes, Kang Stephen ieu mah.
0: Kang Stephen. Alit pisan Kang Stephen, cobian rada caketan.
4: Oh, caket. Ya, aing ngejutnya.
1: Caket kompor maksudna.
0: Heeh. Bising dina Bluetooth.
4: Oh. Aman. Kadang ngeuteu.
2: Aya kadang sok-sok. Request aku naon, requestna.
4: Requestna Adam, ayah Adam.
1: Adam?
0: Ayah Adam.
1: De Adam? Oke. Kang Stephen,
2: nu mana
1: cenah?
4: Nu
1: mau, ah? Request lagunya yang mana?
0: Adamna nu mana?
2: Hah?
4: Pamungkas.
0: Oh,
1: Pamungkas lagunya ya, judulnya ya. Adam.
0: Oh.
1: Sugan teh di Adam.
0: Ye. Yeah. Stephen hareupna heula atuh grup band atau artisna karak judulna. Aing kumaha?
1: Kang Stephen,
2: teu aya nu Adam mah teu aya.
0: Aya nu Hawa aya.
2: Monolog.
4: Ronde we dunia nanti.
2: Mana-mana?
4: Lain Londe.
0: Raim Laode.
2: Raim Laode anu.
0: Heeh. Anu mana?
1: Anu mana?
4: Dunia yang nanti.
1: Oke, siap. Ada Wan? Enggak ada juga.
2: Raim Laode atau saha eta teh?
4: Nya Raim Laode.
1: Laode.
0: Atuh euy ngomong teh.
4: Ker eta lah.
0: Ya, geus kalem tenang. Ker ka manakeun Ujang teh ayeuna teh ker ka manakeun tenang.
4: Ada ke Kota Baru Parahyangan ieu.
1: Oh.
0: Di mana?
4: Di Bumi nuju aya acara besok.

0: Oh besok. Oke, Stephen. Iya ngadangukeun naon teh namina siaran janten tiluan deui kumaha ya? Setuju teu?
1: Aduh.
0: Sae teu, resep teu?
1: Resep pisan, setuju, menikmati di Banjaran bade damel. Aduh, mantap. Yo, jadi trio macan deui.
0: Woi.
2: Trio macan. Tapi emang aya ibu-ibu hiji ya kumaha?
0: Ibu-ibu itu enggak ganggu ya. Kuma, Stephen?
2: Eh, sih serian sorang.
1: Tapi cocok jadi ayah penengah
0: ibu-ibu. Oh, ayah penengah. Penengah ibu-ibu bijaksana ya. Oke, oke, oke.
1: Kalau Stephen itu yang nginformasikan bisi bade barade dongkap di event besok satu minggu di KBP.
3: Naon?
1: Biasa BCA Expo.
2: Si oh, BCA Expo. Si Sandi apa si Sandi? Nah, jadi Stephen tuh
3: jam teh. Biasa we lah.
2: Cok,
3: nya besok nu mobil teh kan dagang gias. Mobil lain.
2: Gias lain.
3: Lain beda ya
1: tuh. Bentrok tetap jeung gias.
0: Gias. Oh, bentrok. Iya, iya, iya.
2: Sok wawar asal merek kopi.
3: Ah, mending terjadi sana
1: nih. Kirim.
2: Cicing tuh dikirim. Cicing sok, kejang.
0: Omatnya Abima Americano.
1: Americano terus list KWA WWA.
0: Ya, ya. Siap.
2: Sok atau wawar heula.
1: Ayo wargi suara. Sayu darongkap di event BCA Expo tanggal 12-13 September. Bunga mobil 1,8, motor 5,69, rumah 2%. Ras ayah souvenir menarik di BCA Expo.
0: Oke.
3: Di mana nana? Di itu kan di KBP nana? Di mana nana?
2: Di Mission Pine di mana?
1: Di samping IKEA nana. Samping IKEA nana. Oh. Paling ageng di dinya ayah test ride Harley, test ride mobil, test ride Yamaha, Vespa, sadayana raya.
0: Oh, siap.
2: Iya teh kopi opat KBP.
3: Tapi hideung nu aya rasa buahan teh.
2: Asi manik Americano. Raspberry
1: yang kata. Rasanya Makjaya atau Makjai?
2: Nya Makjai. Makjai tapi anu eta naon teh
3: apple. Kopi hideung nu aya.
0: Apple-nya boleh alah saya juga sama.
3: Wah. Itu lah. Kopi hideung nu aya rasaan buah teh
2: ding. Ya, fruit.
1: Markisa atau apel ye?
3: Apel we, apel jeung markisa we campur lah.
2: Apel 2, markisa 2.
3: Almin kesemak, si Almin kesemak.
2: Heueuh. Nya, sukses acarana Mang Sandi. Sukses.
1: Siap.
0: Yuk.
1: Siap. Aku nuhun kawan Kak Elmi Teh Moni.
2: Mani.
0: Waalaikumsalam.
2: Moni mah anaknya si Roni. Ima.
0: Waduh teringat lagi.
3: Teringat lagi.
2: Pancing.
3: Satu orang lagi sahabat suara buat yang mau salam on air sok silakan ditungguin ya.
2: Sambil nungguin yang Manik bacain.
0: Terakhir nih ya kita bacain ya. Mas Bey di Ibun, wah suara seru isuk-isuk. Emang masih isuk-isuk?
2: Enggak, ini masuk ngaco
0: weh. Oh, oke. Okay. Ayo idola gening.
3: Enggak sih, baru
0: tadi. Udah tadi.
2: Mana atuh klik deh, mana sih teh klik deh. Atuh sih teh, pada itu kumaha cicing wae, mana emang klik atuh.
0: Aduh. Wah jadi. Sule, Janaya. Mau lagu dari Pemuda Harapan Bangsa yang mau ngelautan api.
3: Lah jika awal di band nulahin gitu lah.
2: Siapa kan bahaya tuh karena sebelum lemah.
0: Temanik aku padamu, Janaya. Siap.
3: Takang Uten di Gambir ya, Manik.
0: Wilujeng Jumat Berkah, assalamualaikum. Badai ayah breaking news. Badai tiluan deui, saya atuh Wilujeng nitip dua.
2: 2001
0: kali dari Adrian Halif. Salam sehat, hatur nuhun. Gening teh Manik berarti puterkeun deui anu penggan kisah lama. Aduh.
2: Jangan Adrian
0: jangan
2: Halif.
0: Adrian Khalif. Oh gitu.
2: Wes,
3: kumaha? Tadi aya Larati, mending Larati, mending penggalan kisah lama. Mending mana ini kumaha vokalis teh ya? Dua nurkas lagu
0: lalu. Tapi tadi kita udah duluan bacain yang Larati, udah Larati aja ya.
3: Jadi nanti lara hati berkelana di jiwaku.
2: Tengah gerada dada.
3: Ya ini Rex Ramoner ta.
2: Sok satu orang lagi 0811221051. Ada aja soy teh manik cenah nyanyi heula membekas di hati
0: mah. Oh ini mah membekas di hati. Aduh ini mah spesial artinya kan tadi requestnya udah dua lagu yang tadi sekarang ini membekas di hati.
2: Kau cicing tong nyanyi ya udah telepon.
0: Oh.
2: Tau nyanyi.
3: Halo.
2: Tau di dekir lah.
4: Halo. Siap.
3: Ya sama siapa ini?
4: Sama Ona di Bandung.
2: Ona siapa yang digawe Ona?
0: Oh iya Ona.
4: Gusti. Ini lagi ke kampus Om.
3: Oh iya mau request lagu apa kamu?
4: Nih teman aku Om katanya mau request.
3: Sok mana?
4: Ini request lagu. Om mau request lagu buat Cebong.
3: Ya. Apa lagunya?
2: Tadi Gen Z ya.
0: Gen Z. Eh, tong bebas atuh.
3: Lagu Indonesia. Oh.
0: Bebas dari Iwake modernnya.
4: Kasih putih.
0: Oh, kasih putih.
2: Glenn Fredly.
3: Ya. Siap, mau salam-salam buat siapa aja?
4: Om, oh, minta semangatin Cebok buat kuliah. Ini kita day one.
2: Oh iya. Cebok, kamu pakai air ya.
0: Cebok, jangan lupa pakai sabun.
2: Karena Cebok.
3: Ingat ya, keluar nggak keluar harus Cebok ya.
2: Nah, mana?
3: Ya, entahlah pokok nama ya sok untuk Cebok lah ya yang mau kuliah cing lalajin kuliah nanya.
4: Oke.
3: Okay. Ya, ya, dadah. Lagunya yuk.
0: Dadah.
2: Yo, kalau Gen Z kayak gitu neng
0: Manik. Kayak gitu ya, Om, ramean, langsung ya.
2: Ramean gitu, nama-namanya itu kan Cebok iya, apa bener, gitu ya.
0: Enggak kayak nama gitu. Aslinya tuh Shasha apa gitu nah hara resetnya.
2: Garviona wae ngaran aslinya.
0: Garviona.
2: Nya aya ngeker di PKL tadi dia. Ona jadi nak gitu. Ona. Terus dia tuh Cebok teh ngaran aslinya saha?
3: Teuing saha. Omeh ngaran aslinya.
0: Aduh, eh tapi memang ya kan kalian juga udah di tahap dipanggilnya teh Om ya.
3: Kan bapak.
0: Oh iya benar. Kalau manggung teh saya juga bukannya minta tanda tangan atau apa dulu mah ya. Sekarang mah langsung sun tangan euy. Gen Z teh.
2: Kaneng Manik.
0: Mun.
3: Ka abi mah. Telepon Mi Pak Budi Kapolsek, Pak Budi Kapolsek.
2: Assalamualaikum. Pak Budi.
3: Mun, nama Pak Budi.
0: Pak Budi, ini ada aku juga Pak Budi.
2: Manik
0: Abdi.
5: Salam kenal ya teh.
0: Iya, sami-sami Pak.
5: Yang mana Kang Elmi?
3: Oi.
5: Besok kan ini mau himbauan aja kepada warga masyarakat.
2: Boleh.
5: Kan besok pertandingan Persib ya dengan
2: Persija.
5: Persija. Jadi untuk himbauan dari kepolisian apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, kita siap untuk menjaga nobar. Jadi lebih baik nobar di sini
3: ya.
5: Dan walaupun ada kegiatan yang sifatnya nobarnya besar ataupun mengundang massa, untuk melaporkan supaya kami menjaganya biar kondusif.
3: Kalau ada apa-apa ya, gitu ya Pak Budinya?
5: Ya, enggak kalau mau melaksanakan nobar.
3: Oh, ada laporan keramaian, okay, izin okay, keramaian.
2: Jadi selama ngomong gitu, ya, orang aya nobar.
5: Biar kami jaga biar tentram nontonnya, biar aman, bukan buat apa-apa ya, kita menjagalah kondusivitas Jawa Barat ini.
3: Khususnya yang di daerah sana ya Pak Budinya, di daerah Kabupaten Bandung ya.
5: Kabupaten Bandung semua seluruh wilayah yang akan melaksanakan silahkan melaporkan kepada pihak kepolisian agar kami menjaganya dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Siap Pak Budi. Ya, atur nuhun himbauannya. Pak Budi, karena Pak Budi sudah menghimbau, Pak Budi mengirim apa? Kopi atau?
2: Pak Budi mah, Wan, urang doakeun eta bojo atau
3: sehat deui Pak Budi, sahurna teu damang.
5: Mohon istri menuhunkan doanannya di para pendengar semua, sahabat Isuara, bun istri cing disehatkan kembali.
3: Amin.
2: Di rumah sakit mana Pak Budi?
5: Di sertifikasi.
2: Oh, sertifikasi.
5: Alhamdulillah untuk hari ini udah bisa pulang.
0: Alhamdulillah.
5: Tapi iya. Seminggu kemudian harus operasi kembali.
3: Oh, sabar aja.
2: Amin. Allahumma yasir wa la tu'asir Pak Budi sok.
5: Mohon
2: kami. Siap.
3: Ini request lagu tuh Pak Budi.
5: Boleh lah.
3: Naon?
2: For fans biasa ke?
5: Rio Febrian.
2: Oh, lagu Rio Febrian.
0: Siap Rio Febrian ya.
5: Hatunun ya.
0: Siap Pak Budi. Pak Budi hatunun.
3: Tuh Pak Budi Kapolsek Cibaung.
2: Jadi Wan tadi teh aya anu ngawawar boga acara jeung aya anu ngawawar kondusivitas Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Tadi Kang San Pak Budi nya sing sarehat sing lalancar. Tapi Neng Manik ya. Elmi mah mau ngawawar, mau mengumumkan kalau Anda mau liburan di Bandung, tetapkan titik awal yang sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Di manakah itu?
0: Di mana?
2: El Hotel Bandung.
0: Bu, mantap.
2: Ini terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. El Hotel menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota ya. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. Sok Kalau sahabat suara ingin reservasi, tanya-tanya, hubungi aja 022 423 2286, mm-hmm, atau 0877 7677 0067, atau follow Instagramnya aja @lhotelbandung.
0: Itu dia.
6: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iSuara.my.
2: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh, kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah, kok minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: 101 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Beda ya suara awal isuk-isuk tanya.
2: Nahan.
1: Sok kayak ngopi ya. Ayo kopi nanya atau satu nol kantitan semur Kang Sandi atau menuju di jalan teh.
2: Kang Sandi BCA.
1: Ya. Ini janji Manik tadi kalau sudah ada ngirim kopi mau nyanyi ya Manik ya.
0: Iya.
2: Janji tahu dari Manik. Menua gak hoya dikasih
0: Manik. Tapi gak apa-apa, aku tuh ridho ikhlas loh. Lillahi ta'ala loh ini tuh. Kalau mau nyanyi seuprit mah ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau penuh, pengen full, langsung aja kontak
1: manajemen.
0: Manajemen ya.
1: Laluna Band.
2: Neng Manik, kalau Laluna tuh sekarang yang pegang siapa manajernya?
0: Kita dipegang sendiri sih.
2: Oke. Okay.
0: Ya sama Boyan.
1: Boyan,
0: betul. Boyan. Tapi kalau saya sebagai marketing juga.
2: Boleh.
0: Jadi masuk ke saya sih.
1: Laluna, harga bisa nego sampai jadi.
0: Nah itu.
1: Penting manggung.
0: Tapi jangan, non sih namanya teh. Kalau ngomong terus kabur teh apa namanya?
2: Oh, PHP.
0: Nah, jangan PHP.
2: Ghosting lah baru.
0: Ya ghosting.
1: Kalau enggak jadi tekun naon gitu
0: ya, kabaran. Naon, tapi ngomong kabaran we atulah gitu kan.
2: Pancek bari basa ge hade goreng ku baso.
1: Nah. Basa ku basa.
0: Tapi budak ayeuna mah hade goreng teh ku internet.
2: Oh, benar.
1: Harus bagus internet, jangan goreng.
0: Ya. Wah, jangan goreng. Itu mah anak-anak saya mah udah langsung apa namanya teh, kalau internet udah mati tuh udahlah gitu.
2: Resah,
0: ya.
2: Gitu
0: resah abis. Nah, kalau misalkan memang sahabat suara butuh internet cepat, tentunya Melsa Internet Service Provider ya. Karena Melsa Internet ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkatnya Anda nih. Seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000, kecepatannya 250 Mbps. Atau ada juga nih, Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah dengan menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp250.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
2: Sahabat suara, kembali lagi kita bacain WA, namun sambil membacakan WA kita punya satu hampers dari GNC Cookies. Nah, ini tidak bisa didapatkan dengan cuma-cuma. Ada
0: ya.
2: Challenge-nya dulu.
0: Gimana Mi? Challenge-nya.
2: Jadi karena ini Hari Radio Nasional, sahabat suara harus memberikan video sama kita. Radio yang sedang menyala mendengarkan 105,1 FM Suara Bandung.
0: Oh, mantap.
1: Jadi ada videonya kirim ke via WA ya. Mm-hmm. Yang beruntung ada satu paket dari GNC Cookies, paket
2: hampers,
1: kue.
2: Hampers. Ini radio tape. Radio tape.
0: Kalau di mobil mah kan boleh juga.
2: Boleh, ya, itu boleh juga ya. Tip. Jadi ketika di mobil ataupun di rumah, yang bagus sama di rumah ya tipnya hurung ada yang suara di video we ta. Ada orangnya. Ulah foto mah bisa sahawae
0: nya. Iya bener, tina Google ge aya kan. Bener, tapi gitu. Jadi sahabat suara tuh harus mengirimkan foto apa video beserta dengan itu-itunya ya.
2: Iya.
0: Itu-itunya.
2: Tipnya. Dengan radiona. Setanah ngomong tahu ya, radio abi kudu juga ada ngukur.
1: Sok sekali lagi ya sahabat suara, yang beruntung satu orang akan dapat hampers dari GNC Cookies ya.
2: Terima kasih buat teman-teman GNC ya.
1: Iya.
2: Ayang KD and Teh Parhan.
0: Oke.
1: Ece. Ini ada yang baca nih.
0: Oke, apa cenah?
2: Ini teh.
1: Assalamualaikum, Jumat
2: berkah.
0: Cing nek manik. Jadinya tibalik. Nek manik sok atuh. Rencangan eta bapak-bapak nu siaran, mugi sing sarehat sadayana. Amin. Manik emut keneh teu kapungkur. Naon cenah? Astagfirullah.
1: Aya nu naik kana meja, Pak.
2: Ini yang WA-nya Mas Hadi ya. Mas Hadi, selamat pagi. Mas Hadi ini adalah salah satu teknisi kita yang sekarang menjadi teknisi bakso tahu. Megang bakso tahu.
0: Oh, gitu.
2: Karena bakso tahu komandan.
0: Satu.
2: Komandan.
0: Kapan nih mau di?
2: Gak sentuh.
0: Itu maksudnya tadi naik meja bar ini ya, bar.
2: Ayo Sulaiman di Cihanyir tuh Neng Manik, pendengar mana, kita mau di Cihanyir.
0: Oh, Cihanyir itu di mana sih?
2: Dekat Kabupaten Bandung, di dekat Cijapati, dirinya di dekat Kasapan.
0: Oh, di Cihanyir.
2: Cijapati.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mang Urban, sarang Teh Manik. Nyungkeun laguna Alhamdulillah dari Tupet featuring Dian Sastro.
0: Wah, ini lawas school.
1: Juga. Ada ya.
2: Ada.
0: Siap.
2: Ada juga Tono di Pasir Honjewan. Gimana katanya Neng Manik?
0: Sok Wanda.
1: Isuk Mang. Sampurasun teh manik lagu nama Koil ah nyanyikan lagu perang. Oh, terakhir sing along laluna teh pas Viking Fest.
0: Oh iya. Enak tuh. Aduh alhamdulillah tuh nuhun lo Tono sudah nyanyi-nyanyi bareng sama kita ya.
2: Di Last We Heritage.
0: Betul. Nanti tanggal 19 ada juga di Last We Heritage.
2: Oh, mantap.
0: Lagi ya.
1: Sok ah. Main lagi nang manik tuh.
0: Main
1: manik. Sama Mang Dul Sumbang ya. Dul Sumbang main ya.
0: Oh bukan. Nanti tanggal 19 mah bareng sama band-band yang luar biasa.
2: Abi jantan keru ah.
0: Abi jantan keru.
2: Keru nagi si Giawe, si Giaboy, Giaboy.
0: Giaboy.
2: Giaboy.
0: Ya. Nanti ada Pure Soto deh yang kayak gitu-gitu loh.
2: Iya.
0: Tapi kayaknya nggak kerjasama ya sama radio ini.
1: Nyantai juga nama. Ay.
2: Eh ada kerja sama kan, lah tuh dan mana?
0: Gampang turun rawatnya.
2: Orang
0: bewara.
2: Ibarat sama sok, ayah jadi keru ya yang asup, yang asupnya.
0: Iya, iya.
2: Ayah kinoy. Nah sore
0: pagi manang apa mamang mamang
2: sore
0: oh sore mah tuh terjadi ah
2: pagi mamang mamang penyiar neng manik es dayang
0: es dayang teh ya
2: gering ya nama
0: oh cenanya aduh
1: ah gering saya
0: eta
2: manik es dayang
0: BMBG BG
2: BGN pagi hari ini juga saya MBG
0: apa tuh
2: makan bareng gorengan
0: hey aduh kira ada perkembangan sih ya pembodoran kalian tuh
2: eh gini gini juga CEO di MBG teh CEO
0: apa
2: cuci lap ompreng
1: Rikoser Laluna tadi yang apa Lara Hati ya yang akan kita putar yang Laluna ya
2: okay. Tuh Hartoy Dartoyo oi
1: si Wisnu enggak bisa tahu gua si kampretnya
2: bahasa kadie ulin sia Wisnu tuh
1: lepas kau pergi
2: iya okay. Ayah Kang Garto di PRS SNI Wan
0: wah
2: selamat pagi teman-teman dari PRS SNI ada juga ini Kang Sandi di Brebes Neng Manik
0: di Brebes bilang apa Kang Sandi
2: ayong requestnya Jusi Lucy featuring Adrian atau nuhun pisan Tri Urban
1: Jusi Lucy nya kita puterin aja
2: Jusi lain Tri Urban emang 2+1
0: 2 plus 1 ya
2: Urdu
0: 2 plus 1
1: Urban 2an pas Manik Neng Manik ini Lara Hati atau Melara Hati aja tadi yang
0: Lara Hati aja lah karena duluan tadi tuh aku menghargai yang duluan dulu gitu tuh walaupun pegangan keselamat tadi yang request ada 395 ya
2: iya 395
1: kalau Lara Hati ada 4 karung

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pernah.
1: Terlalu seru nih obrolan iya. Kita saking ngomong, sono ya. Ngomong ke
2: saya. Ada tapi sekali lagi
0: Persija isuk wan.
2: Ini terima kasih juga Kang Sandi sudah keterima, Kang Titan juga kopinya sudah keterima, janji Neng Manik belum diwujudkan nyanyi.
1: Nyanyi ya, katanya. Aduh boleh. Kalau ya.
0: Tuh terakhir.
1: Oh terakhir wanya.
2: Baiklah ya mah dua kali nanti kita akan putar lagi juga karena banyak yang request yang apa. Penggalan kisah lama.
1: Oh boleh. Jadi
2: kita nanti putar juga lagunya ya.
0: Tapi bener loh Neng. Menghadirkan Neng Manik pagi-pagi ini nya membawa suasana yang baru.
2: Tapi iya, tadi gini juga banyak juga sudah yang mulai mengirimkan video radio.
1: Oh ya. Mantap.
2: Karena yang beruntung satu orang sahabat suaranya akan mendapatkan paket dari GNC Cookies.
1: Sampers. Ya. Oke, kita lihat dulu siapa nih Mi.
0: Kang Agus Cicalengka. Wah,
1: jadul radiona bener ya mah.
2: Mang Urban sejati mang ada ngukeun ti 2008
1: sana. Wih, mantap.
0: Ini nih.
1: Coba ada suaranya enggak?
0: Coba sebentar.
2: Ini suaranya. Saya kan dari komputer mah ya.
3: Suara. Tuh. Ada orangnya. Ulang kuat ada
2: foto. Oh, nya benar ya kurang kesiaran.
1: Kita lagi siaran itu suara Elmi tadi ya.
2: Agus. Ya Agus kan?
0: Tapi Cicalengka itu.
1: Oh, ini Agusnya. Betul.
3: Tapi jadi sahabat suara
0: tuh
3: harus
0: tertutup setel ada.
3: Video beserta dengan itu-itunya ya.
2: Itu-itunya apa?
3: Dengan Radiona.
1: Berarti ini bukan hoax ya?
0: Iya.
1: Karena Kang Agus itu benar-benar ngirimin foto radio dan bengetnya ya.

0: Jadi kita kenapa?
1: Walaupun agak jebak ya tadi ya. Terlalu dekat dengan kamera apa ya.
0: Kenapa kita mengkampanyekan itu biar radio memang masih berjaya lah insyaallah gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul betul.
0: Karena kita tahu bahwa yeuh Indonesia merdeka ge barata teh diwawara teh ku radio
2: atuh. Wah, benar pisan. Pertama kali diumumkeun teh gitu ya kemerdekaan kita itu adalah melalui radio. Radio.
0: Dan kenapa 11 September ini? Karena berdirinya juga RRI.
2: Oh iya iya iya.
0: Jadi ada dua Neng. Hari dua, Radio ya? Internasional sama Hari Radio Nasional.
2: Itu
0: ya, cakupannya RRI. Tahun 45, 11 September tahun 45.
2: Iya.
0: Di RRI na aina aya Kang Farhan.
2: Sekarang lagi siaran.
0: Iya.
1: Oh di gitu. RRI.
2: RRI. Oke, oke.
1: Kemarin baru dak MC BDGG
2: tadi pada ngumpul ya. Di
0: Cakra eta mah.
1: Di
0: penyeberangan.
1: Nya jembatan anu di Asia Afrika
2: teh. Iya, itu saya teh diajakin juga sebenarnya tapi kan udah siaran di sini gantiin Yuni.
0: Iya.
2: Gitu. Cuman sebagai
1: kan sebalik sih.
2: Belum. Udah kalonnya udah nyampe kayaknya. Cuman saya pengen bercerita juga sedikit bahwa apa namanya walaupun sebagai insan radio, tapi kan saya juga sebagai insan seni ya.
0: Betul.
2: Melalui radio itu apa ya bisa dibilang ini adalah sebuah jasa terbesar radio itu terhadap karir permusikan itu memang betul-betul ya. Jadi pertama kali kita dulu lagunya diputer itu adalah di radio.
1: Lalu nanti pertama diputer di radio.
2: Boleh menyebutkan ingat, lagi boleh, juga radio itu di Radio OS dulu.
1: Radio OS dulu ya.
2: Kan karena dulu kita masih muda jadi di radio anak muda gitu betul. Ya. Nah itu tuh rasanya tuh memang sangat merinding banget kita sebagai anak band baru.
1: Dulu mah lagu, lagu kita diputer teh luar biasa, luar karena biasa belum ada banget. Juga Spotify itu cenai.
2: Wah cenai ya.
1: Band lama berarti ya.
0: Band lama iya.
2: Friendster nage acan ada dong. Sebagai sosial media tertua gitu.
0: Dan sekarang juga masih ada orang-orang yang mengerti itu.
2: Ya.
0: Mainstream. Udah kena tino radio keneh manena promo.
2: Betul.
0: Karena kita tahu bahwa radio juga mempunyai impact yang luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Tapi kalau masih ingat nggak yang mana kalau mulai siaran dulu di tahun berapa masih ingat nggak tahun berapa?
2: Itu tahun kalian siaran di Hard Rock FM
0: 2002 bener. Jadi Neng Manik itu jalurnya jalur khusus prestasi.
1: Setelah jadi pokoknya selalu
0: karena laluna kan dua sama Kang Iwan Zen almarhum.
2: Iya.
0: Eta,
2: harus Iwan, ada artisnya gitu
0: kerennya. Ali Elmi jeung Wana mah
2: jalur apa tah?
0: Akamsi. Anak kampung sini kan
1: orang. Di radio ya Neng Manik belajar naik ke meja gitu
2: sambil joget-joget ya. Sebagai ini aja untuk teknisi kan waktu itu saya.
0: Benerkan lampu.
2: Enggak berarti Elmi dan Wanda mah jalur Jonasi karena
0: ya, kan Bandung.
2: Kak Bandung gitu, Bandung iya. Banget. Bahkan kalian itu senior di Hard Rock FM dulu.
0: Kebetulan.
2: Iya, maksudnya kan lebih duluan gitu
1: daripada. Iya, tapi tetap di bawah Panji.
2: Oh iya ya benar.
1: Dulu teh siapa Budi, Valian Budi.
2: Iya, benar-benar benar. Iya, iya, iya. Kok kalian mereka teh pas masukin kalian tuh teningal, tuh sambil perem gitu gimana? Waktu itu teh apa yang ditinggalnya gitu.
1: Memang dilihatnya kan jadi harus Hard Rock ini dianggap terlalu keren di Bandung. Ya, iya iya kan rasanya terlalu high gitu ya. Jadi dicari orang-orang gitu Bandung yang
0: cukup
1: menurunkan.
0: Menurunkan
1: image terlalu keren itu. Dan kita lah yang terpilih yang dianggap tidak keren karena jangan dicari yang keren lagi.
2: Iya iya,
0: karena soalnya saingan kita waktu itu
1: Tria Cang Cuter sama Uri Kuburan.
2: Oh gitu.
0: Ya dikira jeung eta.
1: Jadi kita di sana
2: siapa ya? Oh si Alda. Aduh.
0: Kata tetangga Abi.
2: Si Alda mana tetangga Abi? Bandung itu ya.
0: Ya ini ada yang masuk lagi.
2: Radio lagi nih.
0: Wah radio nah jadul tah.
2: Politron bu.
1: Asatron, asa politron.
0: Politron.
1: Ini juga siapa ini Kang Said teh?
3: Jalan.
1: Kang Haris ya.
3: Jadul
1: teh.
3: Terima teman-teman Gen Z ya. Ayang KDN.
1: Ini radio jadul. Teh naon segala teh. Ayang colokan, ayang pulpen, ayang naon itu teh. Ayang tang segala itu. Segala ditaburukin.
2: Bukan servis
1: ya. Teh servis atau naon tadi.
0: Bisa jadi tapi alus kene ya Politron hade.
2: Tadi terdengar Teh Risna ngomong nih ini radio aku.
1: Radio jadul aku.
2: Radio jadul.
0: Kenapa mukanya enggak ada ya si Teteh ya?
2: Jigana lagi enggak ditiung. Biasanya kan
1: iya kalau yang ditiung.
2: Iya.
1: Nah, bahasa teh kalau yang lagi ditiung kalau ada paket kredit tiungnya
0: pakai anuk biasanya mah.
1: Anuk itu mekenanya.
2: Iya.
0: Anuk rupanya.
1: Membajikan orang gitu nolol lah ngentekan ke bang.
2: Aku
1: harita. Itu sempat didinya
2: weh. Teh lamun aku harita mukena lagi enggak tahu di mana. rusuh gitu nya. Tutuna aya ieu naon t-shirt barudak jadi asupkeun ka kieu.
1: Di jilbab ieu kawas.
2: Jadi kieu ta. Jiga gajah.
0: Aya leungeunan eta. Tapi masih mending. Uh-uh. Istri saya mah uh-uh. sok teu ditiung jong teu make BH.
2: Aduh.
0: Jadi manehna teh
1: sok tamah requestan mana yang meureun teu make.
0: Jadi imah mah sok leuwih free eta mah nya. Jadi make jaket wah kitu ko di harudungkeun. Coba teh sileungeuna kieu kumaha cik urang teh. Mending maksakeun. Emang kena gitu di imam ya, awan.
1: Ini juga ada dari siapa yang aku mengenai isawa cucu di Sukajadi kumah.
4: Mengirimkan set apa video
1: beserta dengan Isaya buram ai.
0: Poncar. Oh halus.
2: Oh apa nih radio
0: boombox,
2: apa nih?
0: Boombox,
2: boombox.
0: Ya. Ya, boombox teh ini teh.
5: Nih, aku juga lagi ngedengerin nih sama suami.
1: Alhamdulillah.
3: Ayang KDN.
2: Jika dashboard mobil ya itu ya ada bulat-bulat.
1: Memang
2: itu.
1: Dashboard mobil dibongkar simpen di rumah.
0: Ya mah halus radio das ya teh. Ya ya celu genre nya tadi jadul pisan.
2: Jadul pisan.
0: Terus kada politron ya rada digital.
2: Digital iya ya. Tuh wakut ke harurung gitu ya.
0: Harurung.
2: Nah, ya. Ini teh siapa ini tadi?
0: Siapa ini enggak coba
1: teh ini siapa ya?
2: Teh cucu di Sukajadi.
1: Teh cucu ya. Oh,
0: mantap, cucun.
2: Teh cucun. Oh cucun.
0: Torojol.
2: Apalagi nih?
0: Cucun deh.
1: Parto ya.
0: Parto
2: coba. Wah kapan ya cenah? Ini Kang siapa nih Kang Parto ya?
0: Ya sok terusin.
2: Kapan ya PRSSNI mengundang berdua featuring Teh Manik Laluna? Ih asik. Wah mulai ini job berdatangan nih kita bertiga. Oh GR teh
0: barengan. Amin.
2: Amin.
0: Tau ayo oge. Oh GNC Cookies. Dengerin di suara. Oh
1: si ya.
0: Lain.
1: Si Sogi ya mah. Jika si Sogi.
0: Oh. Hino halus eh radionya Hino.
2: Hino.
1: Oh ada yang dengerin di mobil juga ini ya.
2: Iya.
1: Ini truk ya teh. Hino mah truk ya kan.
0: Siapa sok kan.
1: Lain maksudnya Hino teh.
0: Iya kan. Bukan truk ya. Merek kan sih merek.
2: Merek aja bener-bener. Kan itu sebagai ibu-ibu ada atel sedikit itu pengen ngebersihan debu-debu yang ada di situ.
0: Maka squishy.
1: Tunggu ya nanti kita pilih Mbak. Ini banyak ya. Menarik-menarik ya. Ada Ojan nih. Bagi Urban Teh Manik. Abdi pendengar setia. Di zaman
0: di radio
1: UAS dina mobil tos aya bluetooth USB aux ge anger we nu dangu mah di radionya hoyong request mah perunggu we pikiran yang matang atuh
6: dari pagi we ka sonten pokona mah iradio i suara punten tepat tuh di zaman iradio kene pangpang nama ugi ayeuna i suara
0: Ojan Paujan
6: 105,1
0: orang Sunda yang Manik Ojan Paujan mah soalnya namanya diulang-ulang kan.
2: Betul.
0: Ori sahori osa gunar sa Ojan Paujan.
2: Aduh. Elmi Surelmi ya.
0: Elmi Surelmi.
2: Sebenarnya tanya Malik Suranik
1: yang si Iman kan
2: lain
0: nih. Ojan
1: oh, Ojan tadi mang Ojan ya.
0: Ojan.
1: Sok tunggu kita nanti akan pilih ya yang ya. Sudah ngirim videonya.
2: Ya.
1: Nanti juga kita akan ada satu paket dari JNC dan tiket nontonnya. Mm-hmm. Jadi tiket nonton tuh
7: ya buat
2: hadiah
0: hiburannya
7: lah.
1: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Nonton naon film nanti?
1: Baby Udon. Ada film Baby Udon.
0: Denny Sumargo teh rela mengorbankan rambutnya.
2: Jadi gimana?
0: Di dugulan.
2: Oh, di dugulan.
0: Jadi Baby Udon teh.
2: Iya.
0: Hah? Hah? Biasa antuk kan Denny Sumargo
2: mah tuh. Rambutnya oke.
1: Di brokoli di gundulan.
2: Wah, itu agak ini ya. Sering tapi kan saya
0: sering ya dua kali. Untuk iya tapi na charity.
2: Oh iya, tapi mono katilu juga nang geus bosen ya.
1: Memilihnya Mang Edi bukan rambut lagi yang di gundulan.
2: Oh, apa tuh?
1: Kumis.
0: Kumis biasa. Kumis mah aika mah. Siapa mah rek kitu deui Maniknya amburakeun Maniknya. Tapi kalau kita berbicara masalah radio, kan tadi Ami menyinggung tentang impact yang luar biasa.
2: Oke.
0: Nah, makanya nih teman-teman dari Hotel Indigo Bandung Dago Pakar memilih Iswara karena Iswara itu mempunyai impact yang lebih besar.
2: Wih, mantap.
0: Makanya iklannya di sini.
2: Oh, iya.
0: Ini dan
2: dari para klien inilah
0: kita pun
2: ya.
0: Betul. Bisa bertahan gitu ya. Nah, Hotel Indigo Bandung Dago Pakar ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan.
2: Yes.
0: Lobina Neng Manik, desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Tahu neighborhood story?
2: Tahu.
1: Gosip tetangga ya.
2: Gosip tetangga.
0: Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang marakpak
2: Neng Manik. Wah.
1: Indigo marakpak.
2: Tapi indigo kumaha kamu teh?
0: Ya marakpak teh netral lah.
1: ngemplang gitu lah.
2: Ngemplang ya.
0: Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity.
1: Infinity pool. Apal teh infinity pool teh naon?
0: Hangat tuluy.
1: Lain kolam renang tidak berbatas seolah-olah menyatu dengan alam anu tungtung nate gitu.
2: Nu foto nate ke titonggong tuh ya.
0: Leber nu leber dari. Pemandangannya spektakuler. Tah, fitness centernya Neng Manik
1: 24 jam.
0: Jadi lamun Neng Manik leader jam 1 langsung fitness.
2: Jadi sahajan tahajud misalnya.
0: Bisa, boys. Bisa.
1: Ini tahajud ya. Tahajud framing lah.
0: Serta ada kancil klub untuk anak-anak ya. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Ada juga destinasi rooftop dining. Jadi ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara.
1: Titirisan gitu ya, terbuka.
0: Ada juga vinyl. Ini teh sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi aja telepon ke 022 8780 6688 atau follow aja lah Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di www.hotelindigo.com/bandung.
2: Oke.
0: Iya.
1: Ini mah karena sudah lebih tadi kita sekarang puterin lagu aja dulu ya.
0: Ya ini komen dulu lah.
1: Kuma kok.
0: Si Atek di karantineun. Tiluan deui mah mang aya awewena, aya boosteran jeung farmasi.
2: Naon farmasi?
0: Variasi.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mandul, yuk.
2: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
5: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
8: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
9: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: lintas negara, Tupet kan Malaysia.
1: Betul.
0: Sama Dian Sastro. Dian Sastro nyanyinya di mana
2: tadi? Tadi kan puisi, oh, puisi, puisi. Kan barat tuh ke usum ADCT
1: ya. Iya benar. Gitu.
0: Jadi ingat film ya, Tupet and Tuperius ya.
2: Tupes ya sama.
1: Tupes hei.
2: Wanda Tupet ya.
1: Apa tuh?
2: Harusnya tuh Slim kan lawannya.
1: Wah.
0: Sudah lengkap. Tadi Sastro. Tadi Sastro.
2: Puisi.
1: Cing-cing coba-coba dong. Ya Allah.
0: Eh, papa jangan bos ya teh.
2: Iya benar. Ya, kembali lagi ke WA sahabat suara. Ajay Soy Soy juga memvideokan dia sedang mendengarkan tayye di noye speaker kentop.
1: Mana?
0: Si radio teh ke kentop si Ajay Soy Soy teh.
1: Oh. Ini di sebuah
2: juragan kapas.
1: Iya,
2: tinggal geura radio dah.
0: Dah, ini cara vlog.
1: Oh ini ya benar, ini sudah dipastikan kalau saya di dekat situ itu bersin.
0: Iya.
1: Karena kebul ya.
3: Sekali lagi ya, sahabat suara yang beruntung satu orang yang dapat hampers dari GNC Cookies ya. Terima kasih buat teman-teman GNC ya.
0: Iya.
3: Ayang KDN. And...
1: Iya, siap.
0: Ya. Oke. Okay. Mang Ajay, Nur, Mang Ajay sudah kirim, yang lain juga sudah banyak yang kirim ya.
1: Iya.
0: Jadi di Cikarang, ente Dedi mah ya. Nen Dedi mah.
2: Duh Abi mah teu bisa ngirim video euy da dengerin ogé make HP oh streaming.
0: HP-na di video kana tuh.
2: Kumaha kan manehna HP-na kudu dua.
0: Anu kaca teh gitu.
2: Kaca.
0: Mun juga nu pitas-pitas kana kaca.
2: Abi dengerin di tahun 2006 tuh.
0: Wih, ya turun pisan Kang Abi nya. Eh Kang Abi sa Sule.
2: Eh naon mah ada tadi Kang Dedi.
1: Kang Sule itu. Eh.
2: Ini kalau Sule mah di nu Insta story IG-ge
1: bagi mendengarkan.
2: Nah, ya Firman di Cicalengka nu gawe di Bogor.
1: Oh, di Bogor. Assalamualaikum, amang-amang hebring tur teteh mani koyong laguna 10-5 anu I Will Fly. Salam-salamna khusus Kang Teteh Mani kuae. Bari ngoding, bari ngupingkeun iswara anu makin keren. Nah, ini ya. Biosnya Oce sakedik di videona bingung ku gayana. Tah, abdi mah suarana pake headset cenah.
2: Oh,
1: oh ini. Uish.
0: Oh, streaming ya.
1: Oh, streaming. Tapi aman ya streaming ya, lancar
2: alhamdulillah,
1: ya.
2: Alhamdulillah,
1: siap.
2: Tos lunas.
1: Alhamdulillah, mantap.
0: Tuh, oke. Okay.
1: Ini suasananya seperti lagi di warnet ya.
0: Di kantor ya, kan lagi coding, nggak coding, nggak coding, nggak gawe nggak coding, di warnet. Main warnet, jam ini sewu, warnet usum.
2: Kamu ten juga lewat
0: streaming. Di kantor ya.
1: Kamu ten di kantor.
2: Di Gambir nih, Manik.
1: Oh, streaming juga.
0: Lain di Gambir mah iya, kalian kantor lain di gawe di Gambir sih.
2: Di mana?
1: Oh, lain di stasiun, nak?
0: Deketinya, deket.
1: Oke.
2: Okay. Tuh, saya streaming.
1: Kang Uten tadi.
0: Streaming, siap, Kang Uten.
4: Tuh.
1: Oh.
4: Kang kedua di Bandung pakai ini.
0: Oh, ya radio, ini digitalnya. Itu cocolokan di channel kok, Gek?
2: Taya, ya, kipasan, eh.
0: Ya, dari itu panas,
1: padahal. Ini resepnya, ini sahabat suara, teh ini estetik, gitu, Kak, semuanya, ini videonya, teh.
2: Wah, iya.
0: Ini rajet, oke, ya, radionya, ya.
2: Dede Awi Ligar, ya. Dede Awi Ligar, ya.
0: Geruk-geruk radionya, ya.
2: Play, wadah sih ya kalau kawan pokon wae.
0: Oh iya inilah. Itu diharap teh toples nang warung itu
2: eta itu. Eta lain one under deal.
0: Oh iya jang ieu mah penjahit tas berenya eta jang jaket teuing tas ya juga mata itik nu lain-lain. Ya eta mata itik terus stopper jang narik jaket berenya eta tas ieu.
1: Eta tutup kasetna ge muni geus dobol gitu ya.
2: Dobol.
1: Aduh,
0: ya, banyak ya, banyak yang sudah ngirim sahabat suara tapi
2: nia Cibodas Lembang ya, nia Cibodas Lembang
1: heula.
2: Keun we wandal.
1: Keun we
2: puter keuneuna. Heeh. Da Edlib geus kabelin.
1: Ya, geus we. Ini siapa? Ini Gunung Puntang Dani di Gunung Puntang. Lagi camping gitu.
2: Rumahnya di sana.
1: Oh, memang rumah di sana.
2: Ah, lamun imah wan di kayu loba kieu wan berarti sia teh nyerpis.
1: Nyerpis ieu mah ya.
0: Itu sok ditumpuk-tumpuk eta teh speakerna.
2: Tapi speaker itu tidak
0: jadi. Ya, tapi mau rusak dan yang lain.
1: Tapi itu di sebelahnya apa itu kain-kain?
2: Hordeng.
1: Oh hordeng.
2: Di balik hordeng.
1: Oke. Okay. Ada lagi nih ya di Cibodas.
0: Wah, ada keren
1: di radio namanya.
2: Oh benar.
1: Oke.
0: Sore Oka itu tulisan stiker nak.
2: Yang eagle. Halus sih. Oh suara Android.
0: Sandy Play.
5: Oh, jadi Ojan Pak Ujan kalau soalnya namanya diulang-ulang kan.
6: Betul. Ori Saori, Osan Gunar Sa, Ojan Pak Ujan.
1: Aduh.
0: Elmi Surelmi ya. Cuman jadul. Ternyata emang jadul. Siap teh, tadi yang ya. Nanti kita tunggu siapa yang akan mendapatkan hampers dari GNC Cookies dan ada tiket nonton juga ya.
2: Bebe Udon.
0: Baby Udon ini baby satu orang mendapatkan 12 tiket ya.
2: Satu orang ya satu.
0: Wah,
1: Jolly. Mewah nah, gini.
2: Novos mah selamat pagi dari Indigo Bandung. Oh, tinggal lihat tuh pendengar kita namanya Osegmen.
0: Ya naon ini itu langsung ke gunung kan kasur eta.
2: Eta teh dina spre wana kitu mana. Oh,
1: spre tapi duaan eh berarti ini teh ya.
0: Ada dua. Indigo tuh marak bakteri ini Indigo.
1: Iya marak bakteri. Marak bakteri itu Gunung Tangkuban Parahu ge kelihatan dari Indigo.
2: Mantap.
1: Mantap ya.
2: Ker di Indigonya orang teh pendengar teh.
1: Gila.
2: Aya anu keur di sawah nya tadi aya di nu keur di ya di Indigo ge aya.
1: Iya benar.
0: Ada yang streaming juga ya, banyak yang streaming ternyata ya.
1: Oh, nge-screenshot.
0: Terima kasih ya yang sudah dengerin di hari radio ini, semoga radio tetap jadi punya tempat lah intinya mah ya.
1: Iya betul.
0: Di semua masyarakat kalangan lah.
2: Oh, ada customer mah di nu
1: mobil. Ini mah di parkiran kayaknya ya.
0: Itu turun we ti mobil teh teturun.
1: Teturun-turun ya.
2: Ngada goan, asup ting.
1: Wah.
2: Rayap aspal.
1: Oh.
2: Apa rayap aspal online?
1: Oh. Iya. Dia nungguan orderan gitu ya.
2: Meureun teh
0: meureun siapa da sok ngaojolkeun batur. Siapa tahu nu boga mobil ngaojolkeun batur sih.
2: Nuju di rumah sakit. Emang masalahnya.
1: Oh nuju stay.
2: Iya di rumah sakit.
1: Di rumah sakit. Ya.
2: Oh, supir ambulan
1: bisa jadi.
2: Siapa?
0: Moga anjing Persib 30 poin. Amin, kita doakan ya besok match day lawan Persija.
2: Big match.
0: Big satu match, sahabat suara nobar di mana-mana tah euy karena di Jakarta mainannya. Kurang itu jadi itu bisa ka ditu teh.
2: Emang mana
0: ekno kitu? Nonton atuh sia teh.
2: Nonton Persib.
0: Persib.
2: Nah, kalau duit teh bisa.
0: Duit tahu.
1: Ih, cenah all segment itu heuh.
2: All segment. Tah, di antara utek jeung lambai teh sok benten. Aing geus sapu ka bahaja. Siga tadi
0: para. Sok sahabat suara nanti kita liatin lagi siapa yang beruntung, kita akan pilih. Semoga ada yang beruntung yang sudah ngirim video dapat satu paket hampers dari
2: GNC
0: Cookies dan ada tiket nonton Udon by apa?
2: Baby Udon.
1: Baby Udon.
2: Udon naon bae naon
0: atuh. Sok.
7: Ludi Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Tiket nonton
1: Baby Udon.
0: Baby ya, babynya.
2: Masa geus beberapa kali dibere nyaho ya dia teh.
1: Pohoan sih mah ke sekolah. Eta teh Pak Yu.
0: Eta naonnya nu
1: Pak Tor Yuswa.
0: Oh, ya Udon-udon teh naonnya? Oh. Aya film anu aya Udon-udonan oge teh aya film teh naonnya? Ya judulna aya Udon-udonan oge film teh aya.
1: Oh, nya eta nu tiluan. Udon Kasino Indro.
2: Waduh. Boleh enggak diakhiri sekarang juga nih siarannya?
0: Udon Fat Boss teh Udon Fat Boss. Anu karakter campurat.
1: Teman circle.
2: Eh, sebenarnya enggak sebentar ngomong-ngomong tentang usia ya. Kan saya udah pakai kacamata sebagai anak pop, jadi pop progresif kan sekarang ya. Wanda udah enggak lepas juga dari kacamata. Ya enggak ngerti teh. Elmi kenapa kok masih
0: alhamdulillah. Si Elmi mah mata normal, otak. Otak minus
1: ya. Ciri khas atau ciri khas sih Manik. Alhamdulillah nih Manik enggak ketinggalin sih ada bab juga. Eh tah leutik ting tah.
2: Kan ini perembentan nih aku juga.
1: Anu luar biasa lamun setiap MC.
2: Tah kumaha tah?
1: Si Iona sih mah nantinya tulisannya gedein.
0: Ini tuh udah cue kartnya ya.
2: Cue kartnya digedein.
0: Pencahayaan minim kan di panggung mah.
2: Iya.
0: Di hese macamnya emang
2: itu pun terjadi pada saya juga. Jadi ketika kan suka bawain lagu-lagu cover kan, terus ditempelin lah eta matadornya. Akhir teka tingali. Jadi dikitukeun.
1: Ngaget teh batu neng manik.
2: Oh, tah iman teh deh. Oke, ape. Ape nanti poliponik deh.
0: Setengah teh layar
1: katanya. Udah polipikniknya poliponik.
0: Tapi sekali lagi terima kasih buat sahabat suara semua ya yang sudah berinteraksi ke kita, sudah request, sudah kirim video. Intinya kalau di hari Radio Nasional ini, kalau saya sendiri mah punya harapan
2: apa tuh?
0: Radio ini bisa tetap eksis lah kalau saya emangnya. Jadi maksudnya teh mungkin hanya jadi saran untuk nostalgia mungkin ya.
2: Betul.
0: Untuk beberapa orang gak sedih enak nanya ka budak sorangan anu anak SMA nya apal.
2: Iya.
0: Maksudnya teh enggak pernah dia dengerin radio gitu.
2: Tapi dia tahu kan bapaknya tuh Radio Star
0: bungun
2: gitu.
0: Te, jadi tahu si Wangi nama nyaho atuh.
2: Tapi
0: adina dia teh ikut ekskul radio di SMA 20.
2: Oh, oke.
0: Okay. Nah, senior-senior atuh ngajarkan apal aing sah.
1: Tegau.
0: Orang lama.
2: Tegau.
0: Karena terlalu lama jadi tidak apa. Jadi
2: tidak apa. Paling yang tahu itu kepala sekolah ya.
0: Guru olahraga. Ada pendengarnya guru olahraga. Ya. Ayah, bapak ini suka dengerin ayah siaran cina. Guru olahraga.
1: Guru nanti ke sana pun si Wana deh.
2: Aduh, iya benar. Kalau Elmi, harapannya apa Mi?
1: Harapannya memang kita tahu bahwa radio, ya, jimat tong salahnya ya fakta lah ya di Amerika mainnya teh balik deui sih neng kanu radio teh.
2: Itu yang tadi aku mau obongin juga.
1: Iya, terus itu kembali lagi. Nah kita jangan istilahnya mah jati kasih.
0: Jangan ke Amerika Amerikaan kita ya.
1: Harus itu. Ayo segala sesuatu
0: kudu Amerika. Terima kasih Amerika sih teh. Karena berpilot ke Amerika.
1: Teknologi mah tenan naon, teknologi saya mah tenan naon. Dah mau tidak mau kan apa peneliti naonnya teh di Amerika.
2: Jadi
1: tong borong itu neng TWS sudah mulai ditinggalkan di mereka tuh.
0: TWS naon?
1: Atau anu Bluetooth anu terpakai kabel teh lah. Headphone,
2: earphone gitu nya.
1: Walkman lah,
0: beda deui Walkman.
1: Tah emang geus pake tali deui
2: kabel lobana. Iya betul. Saya juga setuju sama Elmi. Jadi yakin gitu ya pada satu titik itu tren akan tetap kembali. Jadi jangan pernah mati sebenarnya gitu. Karena anak-anak aja, anak-anak sekarang nih. Ya, anak-anak kita kan udah SMA nih. Gen Z ini ternyata mencari lagi hal-hal yang bersifat jadul kayak gini, termasuk tadi. Jadi ketika aku ngeluarin koleksi kaset dan CD, wah anak-anak pada, wah ini adalah harta karun cenah.
1: Maha seneng ayeuna nih. Maha bisa sakaset 100 ribuan
2: eta. Nah, itu dia
1: aja. Baju-baju we, baju-baju band Baretoan, si Jerry itu bisa ngejual 3 juta, 4 juta.
2: Iya. Makanya jadi kalau saya yakin banget jadi radio itu akan tetap ada.
0: Amin.
2: Selalu di tempat.
0: Semua ini juga tidak lepas dari peran sahabat suara ya. Penikmat radio itu sendiri.
2: Betul.
0: Yang selalu setia mendengarkan. Terima kasih buat sudah selalu mendengarkan Isuara khususnya. Dan radio lain pada umumnya ya.
2: Itu dia. Kalau gitu kita mau langsung ini
1: umumkan.
0: Yang beruntung malah mendapatkan satu paket hampers dari JNC Cookies. Ini adalah selamat untuk
2: Dede di Auliligar. Ayo keprokna.
1: Kalau nyambung ke dia tuh. Kalau nyambung ke dia. Eh, itu mah closing. Dede di Awiligar, Anda berhak mendapatkan satu hampers dari JNC Cookies. Kenapa? Karena radionya paling butut.
2: Butut-bututnya ya.
1: Tapi tetap eksis.

0: dia.
1: Eksis, eksis. Ini justru kita menghargai usahanya.
0: Tah eta.
1: Walaupun geus butut tetap mendengarkan Iredi Iswara.
0: Iswara.
1: Gitu ya.
0: Dan satu tiket Baby Udon
2: di. Satu benar sebenarnya dua benar tilunya. Bebas kemarin request lah raya ieu mun make.
0: Jeksa. Eh si jeksa. Tapi kudu lalajo, kudu lalajo. Eh Deddy Sumargo wan di nu podcast nagi saya main di Baby Udon.
1: Sebagai baby eta teh kumaha sebagai naon?
0: Udon.
1: Eh udon teh naon sih teh? Eta naon mie anu eta?
0: Mie Jepang,
1: Jepang nu ageung teh,
0: nu warna. Ini diraih oleh Ajay Sosoy.
1: Oh, siapa?
0: Ajay Sosoy.
1: Ajay Sosoy. Ya.
0: Jadi yang dapat hampers itu Deddy Awiligar, yang dapat tiket nonton itu Ajay Sosoy.
2: Terima kasih buat semua yang sudah kirim video ya. Kalau belum ke apa? Keputar juga tadi ke lihat.
0: Tenang, ya, emang harus didata mah. Ini diambilnya untuk hampers itu minggu depan. Karena Sabtu Minggu libur.
2: Senin lah, Senin mulai Senin ke sananya.
0: Ya, upami tiket mah secepatnya.
1: Karena bisa dipakai weekend ini ya.
0: Bisa.
2: Tiket secepatnya ya karena tapi yang GNC Kugisna jangan nyalain kalau second ya. Ini coba anteng nih.
0: Tester, tester.
2: Periksa salat tipnya udah pasti bersih kan ya.
0: Ini pas salat tipnya.
2: Tester.
0: Nggak salah dicoba. Wanda, Wanda, ayo nama guru. Oke, kudu nyobaan, panan.
2: MG.
0: Keracunan. Tuh imat tuh mau.
2: Oke, ini juga kita atas dulu ya. Kamu bisa sama tau dah gimana gimana.
0: Oh, iya, weh. Teman-teman tuh anyar, anyar, anyar. Tuh, si Wanda mau gero ya temannya. Terima kasih buat ya. Neng Manik.
1: Ih, hatur nuhun. Saya sudah dihadirkan di sini. Kalau besok biasa. Gimana?
0: Libur.
1: Oh, libur.
2: Pamit Senin. Senin nanti bisa dibicarakan.
0: Iya.
2: Tuh terajoli itu.
1: Ada lagi?
0: Oh, itu mah ayah hilan bulu, ayah hilan bulu, ayah
1: hilan bulu. Aduh, ya. Terima kasih juga buat kalian Urdu ya yang selalu ada dan hadir di setiap pagi sehingga kita semua ya termasuk kan saya juga sebagai pendengar ya sekapung pendengar sekapung ibu-ibu sekapung penyanyi pokoknya selalu ada dan mendengarkan kalian. Asik. Gitu loh.
0: Neng Manik mah tuh sangat mulia sekali kan. Ibu rumah tangga.
1: Aduh.
0: Menjadi ibu untuk keluarga. Menjadi rumah untuk anak-anak. Menjadi tangga buat bapak.
2: Ayo terima kasih buat semuanya. Kita pamit. Sahabat Suara Wanda Urban pamit.
1: Manik buat Manik apa saya?
0: Manik Laluna.
1: Manik Laluna pamit.
0: Elmi Urban juga sign out.
2: Suara Seru.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
4: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yuk.
3: Membawakan kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
5: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
3: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
6: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
7: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
3: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
8: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
3: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
9: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
10: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,

0: Hari Jumat ini kamu akan ditemenin seperti biasa sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan mulai 10 hari kita dengan 10 lagu keren dan penjeda iklan 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

sampai jeda iklan yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya spesial di Hari Radio Nasional. Oh, mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional buat kita semua ya, sahabat suara. Semoga kita semakin solid, kita semakin menyala lagi radionya. Semua radio menyala ya hari ini. Dan supaya kita tetap bersemangat hari ini, akan ada banyak banget lagu yang pastinya aku siap banget puterin buat kamu nih. Apalagi yang mau nostalgia gitu ya ke zaman-zaman radio dulu. Aku sering banget request lagu ini, misal boleh banget sahabat suara. Tapi abis ini aku akan

Malik nih salah satu musisi yang pastinya kita dulu sering banget request lagunya ya. Makanya sekalian kita nostalgia. Kita akan puterin lagunya Malik abis ini. Tenang aja, bukan cuma Malik, akan ada juga nih Yofi and Nuno yang bakal aku puterin abis ini, sahabat suara. Pokoknya kalau kamu mau request lagu-lagu yang menjadi requestan kamu dulu di radio-radio apapun yang kamu dengerin, di suara tentunya spesial di Hari Radio Nasional hari ini, aku akan siap puterin lagu-lagunya buat kamu ya.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di Hari Radio Nasional. Ya sahabat suara, boleh banget nih karena dari tadi di TikTok nih rame banget ya sama cerita-cerita zaman dulu ketika mereka lagi mendengarkan radio. Bahkan ada juga yang ngomong tadi katanya zaman dulu itu kalau mau ngingetin PR dari teman satu ke teman yang lain itu bahkan lewat radio. Dan tadi Butika juga sempat bilang kalau dulu titip-titip salam tuh ada zamannya di mana semua orang pakai bahasa singkat-singkat, hurufnya gede kecil. Asli. Ada angka-angkanya juga.
1: Ini lagi siapa tuh Narendra, sorry enggak pakai cabang tahu gue. Selamat Cia.
0: Nah, itu dia.
1: Cia, Cianya C
0: 14
1: ya kan?
0: Nah, Katika. Katika kan pernah siaran di dulu. Dan di zaman-zaman pendengar tuh pakai bahasa-bahasa kayak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Yang paling absurd apa Katika?
1: Minta dijodohin.
0: Hah?
1: Iya. Minta dijodohin, kadang datang bawa makanan entah gimana langsung naik masuk studio. Kan sebenarnya enggak boleh dulu.
0: Iya.
1: Sebenarnya enggak boleh. Ya memang do's and don'ts-nya kan ada di saat lagi on air. Mm. Itu pendengar enggak boleh masuk.
0: Oke. Okay.
1: Gitu karena ya udah yang di dalam studio cuma fokus hanya ada produser sama si penyiar. Mm-hmm. Pernah lah suatu hari nih lagi waktu itu lagi ulang tahun di radio lama juga, kita siaran sampai jam 12 full juga tuh.
0: Okay.
1: Tanpa ada TikTok ya, tanpa ada digital saat itu. Tiba-tiba ada yang datang, dia diem doang tapi dia cuma gini doang.
0: Serem banget itu di jam.
1: Dan dia diem doang. Diem aja ngeliatin. Terus gue kayak, "Oke, ini gue harus apa ya? Ini gue harus apa ya?" Terus ditanya kan sama produser, "Iya, mau ketemu siapa?" "Iya, mau ketemu Tika." "Iya, tapi Tika lagi siaran. Enggak apa-apa, saya cuma ngeliat dia doang." Terus gue kayak, boleh gak gue gak keluar studio dulu?
0: Itu jam berapa kak?
1: Bentar ini Aldi, kenapa bang?
0: Ada bang Aldi Taher.
1: Kenapa bang Aldi? Iya naik kemana bang?
0: Bang Aldi boleh kali kesini meramaikan.
1: Tau bang, lo gak mau main ke studio bang?
0: Hari Radio Nasional lo ini bang Aldi.
1: Asli.
0: Kenapa lo yang suruh?
1: Kenapa gue diomelin jadinya?
0: Nah,
1: naikin kemana? Dia minta naikin apanya sih?
0: Maksudnya live bareng.
2: TikTok.
0: Boleh Bang Aldi.
1: Oh ya udah sini mau join
0: iya,
1: nih berarti.
0: Boleh Bang Aldi. Abis ini kita live bareng ya.
1: Kita live bareng ayah sama Bang Aldi ya. Okay. Guys. Jangan kemana-mana guys.
0: Jangan kemana-mana. Dan sahabat suara, kalau kamu pernah punya pengalaman juga ketika titip salam, mungkin ada yang akhirnya sekarang nikah sama orang yang awal itu titip salam dari radio.
1: Betul.
0: Boleh banget yuk cerita-cerita dan WhatsApp aja langsung ke kita di 0816-114-1014. Atau kita mau live bareng sama Bang Aldi Taher. Jadi langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.

0: kuat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.
3: Hai, saya Kunto Aji mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengar di suara terus ya.
4: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di

Banjar Masin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: menjadi momen yang melegakan bagi petugas dan warga, terlebih di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan.
1: Suara Fakta.
0: Moda LRT Jakarta fase 1B mulai beroperasi secara terbatas hari ini dalam rangka

berbagai rangkaian tes menyeluruh dan terstruktur. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

di nongkrong bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal Hari Radio Nasional yang kita peringati di tanggal 11 September, which itu di hari ini ya sahabat suara. Dan ada satu WhatsApp yang masuk, ini dari Oriza, dan katanya ngomong-ngomong soal radio, aku dulu pernah zaman-zaman kuliah menang kuis dapat album CD Niji yang top up di 3 radio berbeda di Surabaya. Terus akhirnya 2 CD-nya itu aku bagi ke pacar aku yang sekarang jadi suamiku. Gitu katanya, sama dibagi ke teman kelas. Oh, karena ada 2, satu dibagi ke pacar yang sekarang suami, dan sekarang itu dibagi ke teman kelas. Dan seru banget ya sahabat suara. Dan dari tadi itu aku ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang sahabat suara di TikTok, dan mereka cerita soal radio, pengalaman mereka zaman dulu. Bahkan katanya ada yang saling ngingetin waktu ngerjain PR, karena dulu belum ada kayak WhatsApp, belum ada BBM juga. Mungkin zaman dulu SMS juga susah gitu ya, orang-orang masih belum semuanya megang handphone. Dan mereka tuh kalau ngingetin buat PR, PR besok, ngingetinnya salam-salam di radio. Nah, buat kamu nih sahabat suara yang punya pengalaman juga, titip salam ke calon pacar yang sekarang jadi istri, atau ditelepon sama penyiar favorit kamu, atau pertama kali nge-request lagu dan lagunya itu diputerin, boleh banget. Semua cerita yang pernah kamu alami di radio, aku tunggu banget di 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Indonesia di Nongkrong Bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan spesial karena hari ini adalah Hari Radio Nasional. Di satu kat ini aku akan ngobrol bersama orang yang lagunya mengatur, tugasnya mengatur lagu di Radio Iswara. Ada Kak Prita di sini.
1: Halo.
0: Coba Kak Prita dijelasin lagi dong. Kak Prita itu gabung menjadi music director dari tahun berapa?
1: Gabung jadi music director di grupnya MRA dari tahun 2001. Pertamanya di Hard Rock FM dulu. Abis itu jadi grup music director juga, menghandle 4 brandnya radio MRA. Ada Hard Rock FM, ada E-Radio, waktu itu ada Trax FM, ada Cosmopolitan FM, terus ada Brava Radio waktu itu. Nah sekarang aku handle Hard Rock FM, namanya udah jadi The Rockin' Life. Dan sekarang E-Radio namanya udah jadi Iswara.
0: Keren banget, dari 2001 berarti udah 17
1: terima kasih bintang.
0: 15 tahun ya kurang lebih ya?
1: Iya.
0: 15.
1: 20.
0: Iya ya ampun, 20 tahun benar. Dan Kak Prita, perbedaan ketika Kak Prita masukin lagu-lagu pas di 2000-an awal itu ke Loxiar sama sekarang, pasti kan beda banget tuh. Merasa lebih mudah kah, atau kayaknya lebih nyaman di yang sistem dulu nih sebetulnya?
1: Mungkin karena udah kebiasaan di sekarang ya. Kan sekarang kita masukinnya akhirnya juga jadi file digital gitu ya, dan kita bisa ngelakuin sendiri. Lebih mudah sekarang, tapi kerjaanku lebih banyak sekarang jadinya. Karena kalau dulu kita ngeriping materi lagu itu dari CD, dari compact disc gitu, untuk ke software di ruang siaran itu kita butuh bantuan operator. Jadi kita cuma nyiapin listnya aja, judul-judulnya, sama nyiapin materinya tuh, CD-CD segabruk gitu. Terus mereka yang akan ngeripingin untuk masukin ke dalam software siaran gitu. Kalau sekarang kita kan dikirimin filenya nih via email dari label atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita. Setelah kita kurasi, kalau misalnya cocok bisa naik on air. Tapi aku sendiri yang ngeriping itu semua gitu.
0: Terus, jadi sekarang Kak Prita semuanya sendiri.
1: Terus kan kamu sekarang kalau muter lagu nih di apa on air, kan ada, kamu tahu ya, mesti ngomong berapa detik intronya.
0: Iya,
1: terus,
0: makasih ya.
1: Terus hook-hooknya berapa kalau misalnya kamu present lagu gitu kan. Nah itu aku langsung yang editin untuk kamu.
0: Oh iya Kak Prita, terima kasih banyak. Sahabat suara semua, kita bilang makasih Kak Prita, karena itu benar-benar tepat 6 detik lah penyanyi itu akan bernyanyi ya. Dan dulu katanya Kak Prita tuh door to door buat kayak punya lagu apa gitu Kak, atau gimana sih dulu zamannya?
1: Kalau zaman dulu, selain kita nunggu dari label atau musisinya atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita, kita juga datang tuh ke kantor label musik untuk ketemu MD-MD radio seluruh Indonesia, juga bisa ketemu di situ. Ada satu hari yang kita boleh datang ke sana, waktu dulu tuh hari Rabu. Jadi kita ke situ untuk minta materi lagu-lagu dan musisi-musisi yang lagi mereka promoin. Jadi dalam satu hari itu ajang networking juga sih pada saat itu, kayak gitu.
0: Oh, berarti di satu hari Rabu itu semua MD ada?
1: Ada.
0: Atau
1: biasanya
0: kayak
1: dari Jabodetabek biasanya ada.
0: Oh, pantesan Kak Prita kenal semua orang ya, karena dari dulu networkingnya sering.
1: Iya, seminggu sekali pasti.
0: Oh,
1: seminggu sekali setiap hari Rabu.
0: Setiap hari Rabu
1: kita datang untuk minta materi fisik gitu.
0: Oh, jadi kasetnya itu ya?
1: CCD-nya itu.
0: CCD-nya itu. Aku kira kayak musisi-musisi yang emang pengen lagunya diputerin itu datang ke sini.
1: Oh, itu pernah juga.
0: Mereka jadi pitching gitu.
1: Jadi biasanya gak musisinya langsung sih. Biasanya kalau misalnya mereka punya manajer yang kebetulan misalnya kenal sama aku. Kayak dulu waktu itu Boim, manajernya Raisa, dia datang juga ke Hard Rock FM. Waktu itu Raisa baru keluarin
0: Apalah Arti Menunggu.
1: Bukan, Serba Salah. Kalau gak salah ya. Kalau Serba Salah apa Kulit Bis, aku agak lupa sih. Pokoknya waktu itu belum diputer di mana-mana. Terus dia bilang, boleh gak sih itu dengerin, ini aku lagi pegang artis ini namanya Raisa gitu. Terus ya udah kita putar pertama kali.
0: Dan sekarang Raisa namanya sudah sangat besar ya Kak Prita. Siapa lagi Kak selain Raisa?
1: Selain Raisa, Tulus juga kayak gitu. Waktu itu belum bikin label sendiri. Waktu itu dapet dari manajernya juga deh. Pokoknya ngirim juga ke langsung ke aku kayak gitu.
0: Oke, okay. Seru banget ya sahabat suara. Jadi Kak Prita ini benar-benar semua lagu-lagu. Jadi kalau kamu sering komen nih di live TikTok, di WhatsApp bilang, "Ih, lagu-lagunya enak banget." Ya Kak Prita ini yang mengatur. Tapi cara Kak Prita ngatur-ngatur urutan-urutannya itu gimana sih, Kak?
1: Ngatur urutan kayak yang aku bilang tadi. Jadi memposisikan diri sebagai pendengar aja. Kalau lagi dengerin di mobil, maunya dengerin lagu kayak apa sih? Di saat macet, pagi, siang, sore, malam, hujan, panas, kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya lagi di mobil, pengennya dengerin lagu yang kayak apa, pengen yang bisa nyanyi atau pengen yang lagi galau apa gimana, harus memposisikan diri sebagai pendengar gitu.
0: Berarti Kak Prita dengerin lagu mulu tuh ya, tiap hari, setiap saat. Iya gak sih Kak Prita? Ya. Cara Kak Prita tahu, eh si musisi ini ternyata punya lagu baru nih, atau banyak kan yang indie-indie sekarang yang mungkin promosinya juga sebatas ya udah aja, gak kayak artis-artis yang di label-label, major label gitu. Cara Kak Prita tahu ada lagu baru dari musisi indie tuh gimana biasanya, Kak?
1: Kalau sekarang biasanya aku dari DSP sih, dari digital streaming platform, dari Spotify atau dari YouTube juga kayak gitu. Sekarang sebenarnya udah lebih gampang sih nyarinya karena udah ada yang kurasi juga kan buat kita misalnya untuk apa namanya discovery lagu-lagu baru itu udah banyak di digital streaming platform. Kalau zaman dulu kan belum ada platform musik gitu ya, jadi kita mesti nyari-nyari sendiri gitu di internet, dan YouTube zaman dulu juga belum kayak sewah sekarang gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya effortnya lebih susah daripada sekarang.
0: Dulu aku download musik bajakan loh, Kak.
1: Ya, aku juga
0: Kak.
1: Aku zaman dulu banget.
0: Maaf ya, Kak.
1: Waktu kuliah ya, itu the 90s. Jadi ya emang gimana, susah kan.
0: Susah. Kalau sekarang kan ya itu apalagi suka banyak yang kayak smart shuffle gitu kan. Jadi lagu-lagu yang gak di kita download atau kita love keputar, itu memudahkan Kak Prita dong berarti.
1: Iya banget. Sekarang udah lebih gampang nih. Pokoknya kalau mau nyari lagu sekarang udah lebih gampang dibanding zaman dulu.
0: Oke, nah sahabat suara, kamu kan sering banget tuh request, "Kak puterin lagu aku, puterin lagu aku." Ini lagi ada Kak Prita. Jadi kamu langsung aja nih WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung todong Kak Prita buat puterin lagu kamu di Iswara dengan cara join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai, saya Lukman Sardi mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi saluran banyak hal yang baik tentunya untuk kita semua. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ini penganiayaan karena bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh.
4: SDM Subang mampu dan bisa bersaing. Jika pun banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang, saya rasa itu pun merupakan pelaku.
5: Jabar Now edisi Jumat 11 September diantaranya mengenai kantor BPN Bogor digeledah terkait dugaan pemalsuan PTSL. Kemarau ekstrim 10 ton ikan mati di Waduk Cirata Cianjur. Raksasa kendaraan listrik BID beroperasi di Subang Metropolitan. Tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
6: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
3: Ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bulinya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bulinya.
7: Walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak, bukan berarti akan terbebaskan.
6: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
5: Di Treskrim Umpol Demetro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
8: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrim Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat yang terkait dengan program tersebut, penyidik saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 52 sertifikat. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berkas dokumen milik warga, perangkat mesin tik, serta unit komputer.
9: Tujuan penggeledahan adalah

0: dari barang bukti, penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2016. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
1: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
2: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
3: Pemecatan puluhan anggota Polda Jabar tersebut karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran hukum pidana lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
4: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap beberapa personil Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Kedepan Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mati mendadak, diduga dipicu kondisi cuaca ekstrim dan menyusutnya debit air waduk.
5: Kematian ikan terjadi di kawasan kolam jaring apung Blok Salam Jangari. Kondisi kemarau panjang, suhu panas, angin kencang, serta debit air waduk yang menyusut membuat kondisi perairan menjadi tidak stabil. Menurut Dadan, total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul ketika musim kemarau tiba. Debit air waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
6: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabuk kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
5: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim kemarau.
2: Pabrik kendaraan listrik BID di Subang Smartpolitan resmi beroperasi sejak 3 September lalu. Beroperasinya raksasa otomotif ini diproyeksikan menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja sekaligus membuka babak baru industri di Kabupaten Subang. Saat beroperasi penuh, BID menargetkan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit kendaraan per tahun. Menanggapi hadirnya BID dan Finvest, tokoh muda Subang, Megi Akbar Setiawan, meminta pemerintah daerah fokus meningkatkan kompetensi SDM lokal agar warga Subang tidak sekedar jadi penonton.
7: Menurut Megi, peluang kerja akan semakin besar seiring rencana BID mengembangkan manufaktur perakitan baterai dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% mulai 2027. Finvest juga menyiapkan perakitan motor listrik di Subang mulai 2027. Selain tenaga kerja, Megi meminta pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok industri, mulai dari vendor, jasa konstruksi, catering, transportasi, hingga UMKM. Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan rekrutmen berlangsung transparan dan bebas dari percaloan maupun pungutan liar. Megi menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
8: electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing, karena jika pun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan suatu hal yang baru bagi mereka juga. Artinya, gak ada alasan bahwa dua perusahaan tersebut tidak bisa mempekerjakan warga lokal Kabupaten Subang. Harusnya ya.
2: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bunter, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Nasaruddin memberikan bimbingan kepada ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon.
9: Untuk memperkuat perkembangan yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon mengikuti bimbingan dan pembekalan di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga oleh hadirnya ketenangan, kasih sayang, dan rasa nyaman di antara anggota keluarga.
10: Cirebon ini adalah suatu model. Banyak prestasi dicapai Jawa Barat, maka itu di sini mari kita merumuskan bersama gagasan-gagasan cerdas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak modernitas keluarga ini yang mengakibatkan banyak perceraian, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik.
9: Selain itu, melalui Nasuha 2026, gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran penghulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: Klik and play sekarang www.radio.com.
13: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol, ternyata aku baru tahu kalau Nicole itu kuliahnya jurusannya Dekaf. Ya, bener ya. Agak beda nih sahabat suara antara jurusan kuliahnya Dekaf dan juga karir yang Nicole pilih sekarang, yaitu penyanyi. Kamu merasa beda banget atau masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih?
1: Artinya masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih, soalnya lumayan kepake ya kalau untuk artwork lah, atau kayak buat MV gitu-gitu.
0: Lumayan ngepres budget tuh sahabat suara artwork. Kayak selama bisa dikerjakan sendiri, kayak sendiri aja. Jadi Nicole nulis lagu sendiri, artwork bikin sendiri, music video arahan kreatifnya Nicole sendiri juga. Jadi kamu ngajak kerjasamanya tuh gimana biasanya? Orang-orang kayak, tolong produserin aku aja deh, sisanya aku sendiri bisa.
1: Basically ya, mostly kayak gitu.
0: Oh iya?
1: Seru banget. Kalau sekarang aku lebih ke, okay, aku cuma perlu DOP seperti ya, fotografer, dan kalau mau buat music video kayak cuma perlu DOP aja.
0: Tapi itu aku ngerasa seru banget sih pas, karena semua apa yang ada di kepala kamu, apa yang menjadi ekspektasi kamu, akhirnya bisa jadi, bisa kejadian beneran, karena ya kamu yang semuanya sendiri gitu. Kamu tahu mau kamu apa, harus mungkin angle-nya yang baik tuh gimana, karena kamu tadi bilang juga kalau ada subjek sinematografi juga kan di kampus kamu.
1: Betul.
0: Makanya di lagu terbaru kamu yang judulnya Narcissist, itu sebenarnya nyeritain apa sih nih, Kal?
1: Narcissist aslinya itu lebih ke finding your way back into trusting yourself again setelah meragukan diri sendiri atau dimanipulasi sama orang. Itu sih actually inti lah dari lagunya.
0: Okay, tapi perasaan pas kamu nulis lagu ini tuh kayak lebih ke marah atau akhirnya kamu balik lagi reclaiming power, atau gimana tuh nih kalau waktu kamu nulis lagu ini?
1: Campur aduk sih, banyak emosi at once. Yang pasti ada confusion dulu, aku sangat bingung banget waktu itu. Jadi itu lebih ke journey sih. Di awalnya ada confusion, terus ada self doubt, terus ada loss of myself, losing myself. Setelah itu baru ada recognition dan clarity. So lebih ke it's about realization. Oh, aku baru sadar. Okay, ini kayak nggak sehat deh.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Berarti memang di lagu ini, tuh apa namanya, semua proses yang kamu alamin dalam hidup itu kamu tulis dan akhirnya keluarlah si lagu Narcissist ini ya.
1: Betul. Aku juga, aku suka observe. Aku lihat ternyata banyak juga yang mengalami hal yang sama, tapi mereka gak tahu cara keluarin dari otak mereka tuh gimana gitu. Jadi aku harap dengan aku buat lagu ini ya, people can feel less alone. Kayak aku juga pernah ngalamin itu
0: ya. Atau mungkin banyak orang yang kayak dia ragu sama diri dia sendiri, cuma jatuhnya dia blaming orang lain. Kayak gue kayak gini, gue ngerasain ini salah gue atau kayaknya salah gue deh, kayaknya emang karena gue yang bertingkah kayak gini makanya orang lain tuh melakukan hal seperti itu. Ya gak sih, banyak juga tau yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Tapi apa yang kamu mau sampaikan di sini sebetulnya?
1: Kalau kamu sampai mempertanyakan diri kamu sendiri itu udah lumayan gimana ya?
0: Concerning ya.
1: Concerning. Jadi kayak take time for yourself and reflect, I guess. Be aware of everything. Kalau bisa tulis sih. Maksudnya jangan sampai kamu diri kamu sendiri di sampai kamu mempertanyakan diri kamu sendiri gitu.
0: Jangan sampai sih. Nicole, sorry, mic-nya boleh tolong didekatin. Oke, aman.
1: Oke.
0: Terima kasih ya. Gak apa. Dan sebetulnya kalau misalkan diri kamu sendiri, kan kamu nulis, kalau kamu mau menuangkan sebuah apa yang kamu rasain atau mungkin ide-ide kamu lain ya, kamu cenderung lebih sering menulis.
1: Yes.
0: Tapi sebetulnya kalau kamu cerita sebelum kamu menulis, kamu ada gak menceritakan perasaan kamu itu ke orang lain?
1: Kebetulan banget di fase hidup aku waktu itu, aku merasa dibungkam, tidak bisa, tidak boleh menceritakan ke siapa-siapa. Jadi that's a way for me to keluarin apa yang di otak aku ya, dari through writing.
0: Makanya sampai keluar judulnya Narcissistic. Yes. Kenapa kamu akhirnya memilih judul Narcissist?
1: Biar langsung to the point aja sih. Tapi itu lebih ke apa yang seorang narcissist make you feel gitu. Not about the person itself, I guess. It's about how they make you feel.
0: Dan apa namanya, ini judul pesan yang mau disampaikan Nicole itu berat, cukup berat ya. Cukup berat loh Nicole ini. Tapi kamu ngemasnya itu alternatif R&B.
1: Yes.
0: Kayak kenapa kamu akhirnya memutuskan lagu gue yang ini cocoknya alternatif R&B nih?
1: Jujur lagu, aku biasa kalau buat lagu tuh langsung kebayang musiknya mau kayak gimana. Kayak Dance Tonight contoh tuh aku langsung kebayang. Dan lagu-lagu aku yang lain yang belum dirilis. Kalau untuk Narcissist sendiri, for some reason pas aku lagi buat demonya, aku gak tahu ini arahnya mau kemana. Sampai aku minta bantuan teman aku, si Kevin Quincy namanya, produser. Sampai revisi 4 kali karena saking kebingungannya ini lagu mau dibawa kemana. Tapi ya in the end, it feels right aja. Soalnya aku juga gak ada reference by the way kalau buat lagu. Jadi makin bingung lagi.
0: Aku kira karena kamu tadi sempet nyebut Taylor Swift di awal, musik-musik kamu tuh kayak akan ada Taylor-Taylornya sedikit. Ternyata agak jauh nih dari Taylor.
1: Iya sih, secara genre lumayan jauh dari Taylor. Tapi mungkin secara songwriting ada miripnya dikit kali ya.
0: Benar, karena tadi kamu juga sempat sebutin kalau Taylor itu apa yang dia rasain, dia dibungkam, mau berusaha dibungkam sama banyak orang, tapi ujungnya yang keluar dari dia adalah karya.
1: Yes.
0: Dan itu yang lagi kamu lakuin di karya kamu sekarang kan?
1: Iya. Yeah.
0: Gimana perasaannya kayak semua akhirnya kayak semua impian kamu kayak nih kok mau jadi apa gede ya, mau jadi Taylor. Kejadian sekarang.
1: Aku bersyukur banget sih. Very very grateful. Never thought bakal ada di titik sekarang sih.
0: Gak nyangka ya?
1: Gak nyangka banget.
0: Tapi respon orang tua kamu pas denger lagu ini pertama kali gimana? Pas tahu kamu bisa nulis lagu sendiri deh.
1: Orang tua aku suka melebih-lebihkan sih. Jadi kalau ngebanggain tuh kayak, wah anakku gitu, you know, yang kayak gitu. Tapi kayaknya mereka gak gitu ngerti deh lagu aku tuh tentang apa gitu-gitu.
0: Tapi emang kau akhirnya gak mencerita, emang mama papa tahu lagu ini tentang apa?
1: Belum sempat kebetulan, soalnya orang tua aku tuh tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Betul, jadi gak satu rumah kita.
0: Tapi waktu kamu ngirim ke merekanya itu demo atau kayak, udah rilis lagu Nicole, silakan didengarkan di digital streaming platform.
1: Dulu pas masih jadi demo, tahun berapa ya? 2021. Sempet kasih denger sih, tapi aku yakin mereka gak ngerti tentang apa. Aku juga gak tanya sih, kalian ngerti gak? Tapi aku yakin mereka gak tahu aja sih.
0: Tapi cerita yang kamu sampaikan di lagu itu, mereka tahu gak?
1: Sepertinya tidak tahu, nanti aku jelasin.
0: Boleh tuh ya, om, tante, Nicole mau klarifikasi tuh tentang lagu-lagu yang dia buat tuh sebetulnya tentang apa. Nicole, abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Aku akan ngajak kamu main games. Ready?
1: Ya, dibuat ready lah.
0: Dibuat ready ya. Kita akan main game sama Nicole abis ini, sahabat suara. Jadi kalau kamu mau lihat Nicole kena spontan uhoy game-nya dari aku, boleh banget. Tungguin dan lihat Nicole di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih barengan sama Cia Friska dan juga Nicole yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin Narcissist yang menjadi single terbarunya Nicole. Katanya lagu ini tuh ditulis dari 2023.
1: Betul sekali.
0: Kenapa baru dirilis sekarang?
1: Gimana jelasinnya ya? Tadi yang seperti aku udah sharing, aku emang pada dasarnya orangnya gak pede aja sih.
0: Oh, iya.
1: Dan baru memberanikan diri di tahun ini. Dan kebetulan di tahun 2023 aku memang masih berada di apa ya, relasi,
0: di kondisi
1: oke, okay, yang
0: kamu ceritakan di lagu ini.
1: Iya. Tapi ya itu yang membuat saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri ya, gitulah.
0: Betul. Tapi ini kan berarti kamu di sini sebagai songwriter.
1: Yes.
0: Nah kalau ketika kamu nulis lagu yang sangat personal, sejauh mana sih kamu ngebuat, ada nggak batasan yang kamu apply ke diri kamu sampai to the point di mana kalau kamu nulis lirik tuh kayak aduh ini kayaknya terlalu personal deh, ganti ada gitu ya kak?
1: Ada sih pasti, soalnya I try to make it universal untuk semua pendengar, jadi it's not about me, jadi kayak everyone can interpretasi dari pengalaman mereka sendiri gitu kan.
0: Tapi pengalaman orang lain ada yang kamu tulis juga dan dimasukin di lagu Narcissist ini juga?
1: Aslinya enggak, jujur aja tuh fully my own pengalaman. Tapi ketika aku udah ngobrol sama lumayan banyak orang, banyak juga yang bisa relate sama songwriting aku, jadi kayak oh oke, okay,
0: cabut gitu semuanya dari itu. Kayak jangan. Iya kan, kamu kayak pengen banget gue, kamu lagi ada di hubungan itu. Jangan, kasihan sama diri kamu, yuk. Tapi ada gak sepotong atau sepenggal lirik yang menjadi part favorite kamu di lagu ini?
1: My favorite ya? Di bagian bridge ending banget ada "Even I believed your version of hell." Jadi saking manipulatifnya orang ini, aku sampai question my own reality gitu. Aku sampai percaya naratif yang dia buat.
0: Pinter banget dia ya.
1: Ya, soalnya kan kadang orang narsis itu punya duality ya. Kayak di depan banyak orang dia kayak personanya beda sama apa yang orang itu tunjukin ke orang yang paling deket dia.
0: Iya sih, benar sih. Jadi kayak mungkin di depan teman-teman kamu, di depan siapapun orang yang ketemu kalian lagi berdua, pintar tuh dia menjaga image. Yes. Dia kayak manis banget, tapi kalau dia berdua keluarlah sifat aslinya.
1: Betul
0: dia itu.
1: Betul sekali.
0: Tapi kamu akhirnya rilis rilis lagu ini tuh setelah hubungan itu udahan dong pastinya. Berapa lama?
1: Kurang lebih setahun ya.
0: Oh, oke. Tapi kamu ada di hubungan itu berapa lama sih, Nicole?
1: Kayaknya bentar. Oh, 3 tahun, hampir.
0: Thank God kamu ada di sini sekarang.
1: Thank you Jesus.
0: Thank you Jesus.
1: Tapi ya sih kalau aku masih stay, aku enggak akan bisa rilis karya-karya aku dan segala macam sih.
0: Ya karena terlalu banyak ya itu, you believe in his hell. Jadi kayak mau bergerak juga, duh boleh nggak kayak gini, banyak kayak mikir-mikirnya kan, padahal sebenarnya itu banyak banget hal baik yang sebenarnya bisa banget terjadi sama kamu. Gitu. Dan kamu tuh berarti udah ada Dance Tonight sama ada Narcissist ini. Menurut kamu perbedaan dari dua lagu yang udah kamu rilis itu apa?
1: Kalau Dance Tonight lebih ke tentang orang munafik sih itu. Tentang mencari damai sih, bukan tentang orang munafiknya. Tentang kayak terserah deh orang lain mau ngomong apa, I'll just focus on myself, on my peace aja. Gitu.
0: Itu dari cerita yang mana tuh, Nicole? Gak dari kasus yang sama kan?
1: Sama gak ya?
0: Sama gak ya?
1: Lebih universal sih, itu bisa apply ke siapapun itu kan. Bisa ke apa ya, orang terdekat kita, tentang bos kita, tentang keluarga kita,
0: oh, iya,
1: tentang siapa aja sih. Okay. Pasti pernah aja encounter orang yang agak
0: kayak
1: ya, yang selalu ingin merasa mereka paling benar gitu loh.
0: Oke. Okay. Sahabat Suara nih kan, Nicole menulis lagu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Nicole, aku masih mau nanya-nanya sama kamu sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kita sambil main games ya.
1: Oke. Okay.
0: Aku akan muterin kamu lagu kayak gini.

0: agak seksi gitu ya musiknya.
1: Kamu bisa, aku yakin. Karena abis ini aku mau nanya-nanya, kamu jawab tapi sambil bernyanyi sesuai sama beat dan melody yang aku putarkan sekarang.
0: Oke.
1: Oke.
0: I will try my best. Bisa. I apologize kalau jelek.
1: Siap?
0: Siap.
1: Kasih tahu dong nama kamu siapa.
0: Oke.

0: itu aja kali ya.
1: Terakhir. Coba dong ajak sahabat suara buat ngedengerin single terbaru kamu.
2: Untuk siapapun yang pernah berada di relasi, nyanyi.

0: good at this.
1: Ini sahabat suara, jangan lupa dengerin Narcissistic dari Nicole Robertson.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole Robertson yang akan menemani kita di sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan sahabat suara, ini udah mau jam 2 siang, jadi kita nanya-nanya Nicole udah makin terbatas nih. Tapi yang mau aku tanya ke Nicole, ini kan sebenarnya lagu Narcissist ini udah rilis dari 4 September.
1: Betul.
0: Buat sahabat suara yang mungkin pertama kali gitu ya dengar nama Nicole Robertson, kenapa sih dia harus wajib memasukkan lagu Narcissist ini ke digital streaming platform yang mereka punya?
1: Kenapa wajib ya? Lebih ke aku pengen lagu aku jadi temen aja sih buat kalian yang mungkin bisa relate, so you feel less alone and you need to trust yourself more, basically.
0: Benar sih. Lebih, dan kamu harus tahu value kamu itu apa. Jangan sampai orang lain ngotak-atik value yang kamu punya sampai kamu ngeraguin diri kamu sendiri. Itu kayak
1: benar,
0: no.
1: Benar banget.
0: Jadi buat kamu sahabat suara yang lagi ada di hubungan toxic, menurut aku sih run away. Katanya ini juga mau ada music videonya ya?
1: Iya.
0: Apa? Ini prosesnya udah sampai mana?
1: Udah lagi finalize sih, lagi finalisasi. Kemungkinan besar minggu depan akan dirilis. I hope you guys enjoy it. Itu lebih kayak short movie sih.
0: Jadi ada Nicole acting di situ ya?
1: Iya. Terus nanti ada special guest. Aku spill di sini deh. Kalau kalian tahu William Saputra, the richest billionaire in Indonesia.
0: Ada dia di situ.
1: Papanya Bobby Saputra. Ada dia di situ. Ada. Iya. So stay tuned. It will be.
0: Karena storyline Nicole yang bikin, kreatif,
1: yes.
0: Ideation, yes. Nicole yang kerjain, call shit semuanya Nicole juga yang kerjain. Ini semua Nicole yang berusaha, effortnya ada banget sahabat suara. Jadi kita harus nonton biar kita tahu Nicole tuh potensinya ada banget. Apalagi tadi aku bilang ke Nicole kayak, kamu tuh cocok banget kalau main series, atau main film. Mungkin ini karena di sini ada actingnya juga kan, tadi kamu bilang.
1: Yes. Ada actingnya dikit aja.
0: Dan kamu enjoy.
1: Enjoy banget sih.
0: Berarti abis ini ada nih sahabat suara Nicole. Acting di layar kaca yang kamu tonton.
1: Aminin dulu ya, amin.
0: Tapi next single, kalau boleh di spill, kira-kira akan kapan?
1: Bulan depan sih kebetulan.
0: Sini lagi ya?
1: Mau banget.
0: Please.
1: Dan kebetulan bulan depan aku akan rilis 2 single.
0: Oh my god. Kamu mau nantinya akan ada EP atau?
1: Pengennya sih gitu.
0: Okay.
1: Jadi ini kayak waterfall effect, jadi single-single-single dulu, baru EP atau album.
0: Tapi di bulan depan.
1: Bulan depan, masih kalau EP-nya kemungkinan di tahun depan. Bulan depan single lagi dulu.
0: Ada 2.
1: Iya, satu lagi. Kak Cia tahu package kolektif?
0: Ya.
1: Aku spill di sini juga deh. Nanti aku lagu aku akan dalam albumnya package kolektif.
0: Oh wow, produktif ya Nicole ini ya di tahun ini. Dia mulai karirnya di tahun ini dan belum 2026 berakhir, karyanya udah banyak banget. Dan kolaborasi-kolaborasi sama orang-orang keren tuh udah banyak banget.
1: Amin.
0: Jadi buat kamu yang pengen tahu Nicole ngapain di rumah, manggung-manggungnya di mana, social media Nicole apa sih?
1: It's Nick Robertson with double C, NICC ROBERTSON. Kok dicampur ya Inggris Indo ya, mohon maaf guys.
0: Paman, apa social media Nicole?
1: NICC ROBERTSON. Itu Instagram, TikTok dan YouTube.
0: Oh sama semuanya,
1: sama,
0: Nick Robertson,
1: Nick Robertson.
0: Double C sahabat suara.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak Nicole sudah mampir ke Iswara.
1: Thank you so much Kak Cia for having me and Iswara.
0: Dan semoga abis ini aku tunggu banget banyak karya-karya kamu yang akan hadir pastinya. Dan semoga kamu happy terus.
1: Amin.
0: Gak terjebak di lagu yang kamu ceritakan Narcissist ini. Please ya Nicole. Dan buat sahabat suara, cus ini Nicole cantik banget. Jadi kamu sahabat suara yang mau tahu kesehariannya Nicole, boleh langsung aja di follow social medianya Nicole.
1: Boleh banget guys.
0: Thank you so much Nicole.
1: Kak Cia, thank you so much. Jangan lupa dengerin Narcissist ya guys.
0: Iya, jangan lupa dengerin Narcissist. Dan ini dia aku puterin spesial buat kamu. Nicole Robertson dengan Narcissist.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung dukung pengembangan proyek Rumah Sakit Derwati. Maung Bandung siap curi poin di kandang macan Kemayoran. BNPB siapkan operasi modifikasi cuaca tangani karhutla.

0: Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi sinergi lintas instansi yang dimotori oleh Bank Indonesia dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati. Apresiasi disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat bersama tim penilai melaksanakan kunjungan lapangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati pada Kamis 10 September 2026. Iskandar mengatakan kolaborasi dinilai sangat membantu pemenuhan layanan dasar kesehatan publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung memastikan akan mendukung pembangunannya, antara lain dengan memperbaiki atau menambah infrastruktur yang ada di lokasi.
1: Terima kasih kepada BI dan DPMPTSP yang provinsi dan juga DPMPTSP Kota melakukan hal ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sehingga pembangunan ini bisa berjalan baik dan lancar. Dan kami dari pemerintah Kota pasti akan mendukung terkait dengan hal ini.
0: Percepatan realisasi proyek pengembangan Rumah Sakit Derwati dinilai penting karena tingkat kebersihan atau okupansi tempat tidur rumah sakit yang ada saat ini masih tinggi seiring dengan dinamika bonus demografi di Kota Bandung. Oleh karenanya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik Kurohman, mengatakan pihaknya menekankan pentingnya untuk segera terwujudnya rumah sakit tersebut, termasuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dedi mengatakan ditandatanganinya Letter of Intent antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank Indonesia, serta calon investor kawasan proyek Rumah Sakit Derwati menjadi kunci penting melakukan langkah-langkah selanjutnya.
2: Nah, kami inginkan sesegera mungkin diawali dengan LOI tadi antara Pemerintah Kota Bandung, ya, Provinsi, BI, dan kemudian juga calon investor. Nah, ini adalah key point untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.
0: Pengembangan kawasan proyek Rumah Sakit Derwati termasuk dalam 12 proyek terbaik ajang West Java Investment Challenge atau WJIC 2026. Proyek dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Bandung Timur. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, mengatakan pihaknya terus mendorong masuknya investasi di Jawa Barat. Menurutnya, kehadiran rumah sakit dipastikan tidak akan memicu persaingan tidak sehat dengan fasilitas medis lain yang telah beroperasi di sekitarnya karena memiliki spesialisasi layanan yang dihadirkan. Muslimin mengatakan selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan sehingga menjadi daya tarik lintas wilayah serta mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Kota Bandung secara khusus, sekaligus menyokong target strategis nasional dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi.
3: Dari Bank Indonesia tentunya kami sangat bersyukur bekerjasama dengan DPPTSP Provinsi Jawa Barat terus mendorong investasi-investasi di Jawa Barat. Pengembangan rumah sakit Derwati ini merupakan proposal investasi satu di antara 12 terbaik dalam West Java Investment Challenge 2026.

0: kurasi untuk mencari top 5, dan salah satu yang kita dorong adalah tidak hanya menjadi yang terbaik, tapi proposal tersebut menemukan calon investornya. Nanti yang perlu didorong adalah selain 4 kewajiban layanan klinis, juga harus ada keunggulan, baik itu dalam strata madya utama dan paripurna, khususnya untuk keunggulan di bidang penanganan jantung, kanker, ginjal, dan wellness dan estetik.
1: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung, Kikit W. Sugata, mengatakan selain bazar bayar pakai sampah, berbagai kegiatan juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu, 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Persib Bandung siap menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026-2027 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 besok. Gelandang serang Persib Bandung Adam Alis menegaskan laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut tidak berbeda dengan pertandingan lainnya karena Persib Bandung fokus mengejar kemenangan untuk bisa mencuri poin dari tuan rumah. Pemain berusia 32 tahun itu optimistis Persib bisa membawa pulang 3 poin dari Jakarta.
4: Nggak ada yang spesial sih, semua pertandingan sama, kita selalu haus kemenangan maupun away, kita selalu ingin memenangkan pertandingan dan semua sudah siap untuk pertandingan selanjutnya dan ingin menunjukkan yang terbaik.
3: Sementara itu, manajer Persib Bandung Umu Mukhtar meminta kepada para bobotoh dan pendukung Persib Bandung untuk tidak datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Sabtu besok. Umu mengajak supporter Persib tetap memberikan dukungan penuh kepada Pangeran Biru tanpa harus ikut bertandang ke Jakarta.
5: Saya juga tetap menyayangi kalian, jangan sampai ada yang datang, walaupun nanti sendiri-sendiri, tanpa diberitahukan kepada orang, nanti selalu ada yang spontan. Kalau kita mendapat gol itu spontan, udah ketahuan itu habis di situ. Ya. Jangan, lebih baik tidak berangkat. Ikuti apa yang saya sampaikan ya, nah, ini untuk kebaikan, biar nyantai, tenang, yang penting Persib menang.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berharap pihaknya bisa melakukan hujan buatan di beberapa wilayah, terutama di daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG bahwa dalam beberapa minggu ke depan di beberapa wilayah Indonesia sudah akan tumbuh awan hujan. Suharyanto meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga lingkungannya masing-masing dan bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran yang terjadi hingga tidak meluas.
6: Dari BMKG, di minggu-minggu yang akan datang, pertumbuhan awan hujan sudah semakin banyak dan kita akan laksanakan operasi modifikasi cuaca secara maksimal. Jadi kami punya posko tiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk di OMC, laksanakan. Termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dan Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Balik lagi bareng gue Rere
0: dan gue Kayla
1: di Nongkrong bareng Iswara Jakarta. Yes. Sahabat Suara, nah tadi kan kita udah spill-spill dikit nih di awal terkait pembahasan yang bakal kita bahas hari ini. Mm-mm. Sekali lagi gue mau ngingetin, hari ini adalah Hari Radio Nasional. Yes. Jadi berbanggalah kita para-para yang suka dengerin radio. Happy Birthday Radio.
0: Happy Boleh Birthday
1: tuh?
0: Radio.
1: Suka tuh gue tuh. Nah sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu kalau gue ngomongin radio nih Kay, yang terlintas dari lu tuh apa sih tentang radio?
0: Tadi kan gue udah sempet bilang ya, gue tuh suka membayangkan, mengimagine gimana sih muka penyiarnya.
1: Oke, kalau lu gue sebut radio, lu ngebayangin gimana mukanya?
0: Iya.
1: Kalau gue lebih kayak misalnya gue ngomongin radio nih, yang gue bayangin tuh pasti suara.
0: Oh.
1: Tapi Iswara Jakarta.
0: Iswara Jakarta.
1: Agak gitu dikit gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, Kay, kalau lu dulu mungkin mikirin siapa penyiarnya, gimana muka penyiarnya. Nah sekarang tuh kayak yang udah kita laksanakan sekarang ataupun kita saksikan sekarang, radio tuh gak hanya cuma didengar gitu. Radio tuh juga udah bisa kita lihat secara visualnya. Karena kenapa? Karena ngikutin perkembangan digital. Bener gak? Lu udah sering juga dong berarti ngeliat, pasti ngeliat penyiar-penyiar yang ada live
0: sering
1: streaming
0: lagi
1: gitu-gitu.
0: Gue tiap pagi tuh siap, gue apalagi siap-siap buat kampus, pastinya gue buka TikTok dan blue scroll-scroll, ada live radio.
1: TikTok itu kan. Nah itu tadi, radio tuh sekarang udah merambah ke dunia digital lah, ibarat katanya. Dan, karena kan kita penikmat dunia digital, lo pasti sering scroll-scroll sosial media kan?
0: Bener banget lagi.
1: Tapi bisa dibilang juga lo itu juga suka karena ngelihat secara visualnya kan?
0: Ya, bisa dibilang yes.
1: Tapi pandangan lo nih ketika radio udah masuk ke dunia digital tuh apa?
0: Jujur menurut gue itu adalah...
1: Lo sebagai, lo masuknya Gen Z, Gen Millennial atau Gen Alpha nih?
0: Gen Alpha kebetulan, iya.
1: Gue
0: agak suka Baby Shark gitu sih.
1: Okay, terus?
0: Tapi menurut gue ya, pandangan soal radio yang sekarang udah bisa disaksikan secara langsung, itu malah ngebuat pendengar tuh masih makin merasa lebih dekat gak sih sama penyiarnya?
1: Bener, gue setuju tuh. Karena apa? Karena karena kalau kita ngobrol sama orang tuh kan kita pengen ngeliat mukanya kan, ngeliat ekspresinya gimana, entah dia ngambek kah atau gimana. Karena kan kita juga kalau penyiarnya kan biasanya smiling voice gitu kan. Nah kadang nggak tahu ekspresi aslinya si penyiar itu gimana gitu. Tapi menurut lo, kalau radio ini mulai beradaptasi dengan tren konten digital, itu tuh masih relevan nggak?
0: Menurut gue relevan kok, karena pertama kan tadi ngikutin perkembangan zaman, terus juga pasti makin kesana tuh makin banyak yang FOMO gak sih justru?
1: FOMO.
0: Karena kayak wow, gue dulu pengen banget jadi penyiar tapi suara gue cuma bisa didengar. Nah sekarang muka gue juga bisa dilihat.
1: Bener banget. Tapi ini lah Kay, kalau gue pengen tahu nih, kalau lu kenapa sih pengen jadi penyiar radio gitu?
0: Aduh.
1: Lo kan sekarang berarti kita nih tergabung di buat sahabat suara yang belum tahu, kita dari B-Voice Radio.
0: Dari Binus.
1: Itu adalah radio UKM di Bina Nusantara, kampus Bina Nusantara University pastinya. Itu kebanggaan kita. Kita sebagai penyiar radio B-Voice Radio.
0: Announcer.
1: Kenapa nih lo milih buat masuk ke B-Voice Radio? Kan lo secara Gen Z, dan mungkin bisa dibilang Gen Z tuh ya beberapa mungkin masih dengerin radio gitu kan.
0: Tapi menurut gue radio tuh niche tau.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kayak lu dengan zaman seperti ini lo masih dengerin radio tuh lu keren.
1: Oke.
0: Tapi ngejawab soal pertanyaan lo tadi, kenapa gue masuk radio? Karena fun fact, dulu tuh nenek gue tuh penyiar radio juga. Dan gue kayak, aduh gue pengen ngelanjutin nih jejak dia, ya gak sih?
1: Oh, lanjutin jejak dia.
0: Oke.
1: Terus lanjutin jejak dia. Berarti dia dulu penyiar radio juga. Orang tua lu juga penyiar radio nggak?
0: Nggak dong.
1: Oh nggak?
0: Nggak dong.
1: Tapi nenek lu penyiar nenek radio. Kalau gue sendiri nih, buat kenapa milih masuk ke radio? Karena dasarnya gue suka ngoceh. Gue suka ngobrol. Gue orang yang talkative mungkin di tongkrongan gue. Jadi kenapa gue pengen nyalurin?
0: Iya.
1: Nyalurin suara gue nih biar didengar orang lain juga.
0: Jujur kebaca sih Re.
1: Kebaca ya dari selama ini gue ngelakuin apa yang gue omongin gitu-gitu ya. Nah Kay, kalau masalah radio tadi lagi ini, kan secara hari ini radio nasional. Lo ada pesan-pesan gak buat sahabat suara nih mungkin yang masih dengerin, pasti dengerin kita juga kan, ataupun pastinya yang masih sering dengerin radionya di mobil, terutama kan di tengah jalan macet gitu-gitu.
0: Mungkin pesan gue adalah tetap dengerin radio, karena dengerin radio itu keren.
1: Oke, dengerin radio itu keren. Nah sahabat suara, kalau lo mau juga ikutin bahas topik kita ini, lo bisa gabung di live TikTok kita di pastinya di suara.com manajemen, not network, sorry, aduh maaf ya. Terus juga bisa di WA kita, di WhatsApp kita, di WA Suara di 0816-114-1014. Dan lo mau kepoin juga tentang apapun yang ada di Suara, bisa di IG kita di @iswara.jakarta gitu.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: Suara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Hai sobat suara. Nah, kali tadi kan gue bahas tentang si Top of Mind, tentang radio yang udah bisa ditonton, gak cuman bisa didengar doang. Tadi gue udah dengar perspektif dari si Kayla. Nah, sekarang kita gak berdua aja nih, Kay. Kita kedatangan tiga teman kita yang barengan kita pergi tadi. Ada siapa nih? Boleh perkenalkan dirinya dulu dong.
1: Halo.
2: Sarah, gue dari B-Voice Radio juga.
0: Oke, B-Voice Radio juga. B-Voice kita satu alma mater ya. Nah, Zar, gimana nih menurut lo kalau tentang radio tuh sekarang tuh gak cuman bisa didengar doang, udah bisa dilihat gitu loh.
2: Iya. Kalau menurut gue sih pribadi, itu yang ngebantu banget kalau misalnya kita kayak penasaran gitu sama dulu kan kita sering penasaran tuh yang tadi diomongin sama Kayla. Bring back lagi penasaran sama penyiar-penyiarnya, betul. Gimana ya?
0: Kalau bawain berita sedih gimana, bawain berita seneng gimana?
2: Ekspresi.
0: Karena kan radio itu menurut gue ya secara pribadi itu itu adalah interaksi secara langsung gitu loh.
2: Betul.
0: Jadi ketika pendengar yang ngedengerin si penyiarnya itu menyampaikan sesuatu, kayak serasa diajak ngobrol lah.
2: Iya. Terkoneksi
0: gitu. Benar. Dan sekarang pun sangat terbantu dengan adanya live dan lain sebagainya dalam berbentuk digital. Ini. Nah, sambil itu kan tadi juga kita coba baca-baca komen di TikTok juga tadi ada yang halo kakak-kakak gitu.
2: Halo.
0: Masih nih dari Karina Anggra ini masih stay buat sambil buat cemilin gitu. Ada juga kak dari Karora, kirim salam bisa nggak? Nah, kirim salam
2: banget,
0: bisa juga
2: bisa
0: nih
2: banget.
0: Ke WhatsAppnya Iswara.
3: Kalau misalnya lo pengen kirim salam bisa aja langsung di WhatsApp 0816 114 1014.
0: Nah, coba kita bacain kali ya di pesan-pesan di WhatsApp. Ada dari Teh Elin. Tasik hadir, Teteh Abang
2: hadir.
0: Selamat datang Elin.
2: Wah,
0: dari Tasik ya.
2: Jauh.
0: Berarti denger. Nah, itu radio sekarang tuh dari manapun.
2: Yes.
0: Lo enggak harus satu frekuensi, lo bisa ngedengerin semua itu. Ngedengerin kita nih sekarang. Mungkin kita kan tadi lo sebutin banyak daerah nih yang
2: keluar dari Jakarta ya.
0: Keluar dari Jakarta, bener banget gitu. Suara warga Indonesia karena hanya di Suara. Nah, selanjutnya kita baca lagi ada dari Dion. Halo Dion. Nah, menurut gue radio yang bisa ditonton tuh kayak podcast tapi lebih spontan.
4: Menarik sih sebenarnya.
0: Itu. Jadi enggak cuma dengar suara penyiar, sekarang kita tuh bisa lihat ekspresi mukanya pas lagi ngegas atau salah ngomong. Nah, kayak spontan uhuy nih. Kan biasanya kalau kita ngeliat komeng di TV kan spontan uhuy. Nah, itu juga yang kita rasain sekarang sama yang kayak Kadion bilang, masalah menurut gue radio tuh ditonton kayak podcast tapi lebih spontan. Tapi menurut kalian gimana?
3: Jujur ya sih, karena kayak kita tuh gak bisa memprediksi apa kata yang bakal kita keluarin. Kayak bisa jadi salah kata
0: ataupun salah kalimatnya gitu kan, salah ekspresinya. Kalau lu sendiri Zar, gimana?
2: Kalau gue itu sih yang bikin kita tuh kelihatan gitu sama orang-orang banyak.
0: Dan jadi merasa juga lebih dekat.
2: Iya, lebih dekat. Terus bisa lebih kayak bonding mungkin ya. Sama penonton-penonton bisa juga, sama pendengar juga dong. Pastinya.
0: Nih, pasti yang dirasain sama Kak Dion sekarang. Ya, kita selanjutnya ke ada dari Kak Jihan.
2: Halo Kak Jihan.
0: Hai Kak Jihan. Top of mind gue sih jadi lebih berasa dekat sama bener kan yang kita bilang tadi kan, lebih dekat sama penyiarnya. Biasanya cuma kebayang suaranya doang, sekarang kita bisa lihat mukanya juga. Apalagi kalau penyiarnya lagi ngakak, jadi ikut ketawa walaupun gak tahu lucunya di mana. Tapi gue sering tau ngeliat, kalau misalnya ngeliat di live gitu, dia gak ngomong, tapi dia kayak ngenotis. Misalnya lu buka handphone gitu, lu ngenotis gitu sesuatu kan kayak ketawa. Terus dia nyolek-nyolek temen, nyolek-nyolek gitu dah. Lagi tren nyolek-nyolek kan, pasti kita juga ikut ketawa gitu. Benar kan yang
2: karena udah eye contact ya.
0: Benar. Dan dibantu dengan visual yang ada. Lu merasa terbantu kan? Kalau lu mungkin kan masih sering nontonin YouTube, lebih terbantu juga buat ngelihat visualnya secara langsung, lebih menarik. Nah, di radio tuh juga bisa gitu sekarang kalau kalian tahu. Sahabat Suara juga pasti sudah sering kan ngeliatin, apalagi dengerinnya Iswara kan.
2: Betul.
0: Ngeliatin tuh di TikTok-nya Iswara juga gitu. Nah, Sahabat Suara, dari tadi kan kita juga udah bahas tentang Top of Mind. Kita tungguin ya buat Sahabat Suara yang lainnya yang masih pengen berpendapat tentang apa, Kay?
3: Top of Mind.
0: Soal radio yang udah bisa ditonton dan bukan cuman didengar doang.
3: Bisa langsung di WhatsApp di 0816 114 1014.
0: Atau di TikToknya Zar, di mana TikTok Iswara Zar?
2: Iswara.network.
0: Iya, bener banget. Nongkrong bareng Rere, Kayla, dan Zara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara

0: pastinya dengerin Iswara ya, radionya. Iya,
1: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Hai sahabat suara.
0: Ditemenin sama Kayla.
2: Balik lagi sama gue Rere.
0: Dan gue Zahra.
2: Dan juga kita baru sudah mendengarkan lagu dari Bernadia,
0: Menyenangkan Mengenalmu.
2: Ini tuh requestan dari Kak Miftah yang udah chat ke WhatsApp kita. WhatsApp-nya suara. WhatsApp kita udah serasa-serasa ini.
0: Pede banget.
2: Saking deket nih. Menyenangkan Mengenalmu dari
0: Bernadia.
2: Menyenangkan Mengenalmu juga Kak Miftah. Terima kasih juga udah request-request lagu ke kita. Nah tadi yang kita udah sampein juga, kalau lo mau bahas tentang topik kita juga, lo bisa WhatsApp ke
0: 0816-114-1014.
2: Yes. Dan Kak Miftah juga udah ngasih WhatsApp nih. Terima kasih buat tim di balik layar dan di depan layar Iswara yang setia menemani saat jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Gak perlu repot-repot ganti lagu atau bingung milih lagu, sudah disediakan playlist yang keren-keren.
0: Betul.
2: Sedari tadi sih, sedari masuk ruangan ini, kita udah disajikan dengan
0: playlist-playlist yang
2: benar banget. Lagu-lagu yang senang banget didengerin, easy. Apalagi di jam-jam segini tuh gak perlu lagu-lagu yang kita tuh harus mikir gitu loh.
0: Lagunya slow ya.
2: Yes, benar banget. Dan terima kasih juga buat teman kakak-kakak yang di balik apa sih istilahnya, di balik layar gitu.
0: Iya.
2: Kita juga di depan layar. Terima kasih juga ke Kakak Miftah yang udah ngasih opini mereka tentang tentang radio itu sendiri.
0: Yes,
2: juga tadi.
0: Yes.
2: Selanjutnya ada dari WhatsApp juga dari KJJ yang bisa ditonton tuh menurut gue upgrade level. Dulu kita tuh cuma jadi pendengar, sekarang bisa jadi penonton juga.
0: Jadi penyiar.
2: Jadi kalau penyiar bilang gue ganteng, kita bisa langsung verifikasi datanya.
0: Karena kelihatan.
2: Iya. Nah, kelihatan kan. Sahabat muda.
0: Sekarang.
2: Sahabat suara. Gue ganteng.
0: Gue cantik. Kelihatan.
2: Gitu loh. Kayaknya itu gue dulu banget. Kenapa? Karena kayak gue juga dulu mungkin suka dengerin kayak Surya Insomnia gitu-gitu. Terus ada itu salah satu penyiar.
0: Oke.
2: Gue mikir kayak gimana ya mukanya ya? Karena gue belum tahu tentang dia juga dulu belum jadi artis gitu kan. Kalian mungkin punya satu orang yang dulu penyiar yang kayak gimana ya, penasaran
0: ada
2: mukanya
0: lagi
2: gitu.
0: Gue.
2: Gini aja deh, simpelnya kalau kalian nge-call orang yang enggak belum lu kenal. Lu pasti ngebayangin kan mukanya gimana?
0: Iya. Suka ngebayangin nih. Cakep apa enggak?
2: Cakep atau enggak?
0: Or not,
2: tipe lo atau enggak?
0: Iya. Yes.
2: Nah, itulah yang gue rasain juga ketika gue dulu mungkin dengerin radio. Tapi karena sekarang dengan adanya era perkembangan digital ini juga, kita tuh dibantu loh, sahabat suara. Karena apa? Karena kayak yang dilakukan Iswara sendiri udah bisa hadirin radio itu buat dilihat secara langsung
0: dari
2: gitu.
0: TikTok ya?
2: TikTok.
0: Yes.
2: Terus bisa dilihat secara langsung tiap hari. Jadi enggak dengar dari suara doang gitu. Sama plusnya lagi, kalau lo bukan di Jakarta, lo ada di Bandung, di Jogja, di Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lo juga bisa dengerin langsung Iswara pastinya di stasiunnya juga dan di TikTok Iswara itu sendiri. Nah, tadi kan kita kayak notice di awal tadi, hari ini itu adalah hari yang spesial.
0: Hari yang spesial banget nih,
2: tanggal 11 September. Hari Radio Nasional.
0: Yes. Yang kita tadi gue bilang happy birthday radio.
2: Happy birthday radio. Happy birthday radio.
0: Mungkin dan kesan-pesan nih.
2: Kesan-pesan boleh. Dari Zahra dulu.
0: Oke, semoga kalau gue berharap banget semoga radio ini semakin mengudara, orang-orang semakin selalu mendengarkan radio ya, walaupun enggak di mobil ataupun
2: banyak opsinya pun, sekarang.
0: Betul,
2: kan?
0: Apalagi sekarang tuh banyak opsinya, enggak cuma di radio mobil atau mau di
2: dimanapun radio. Sekarang digital pun juga bisa.
0: Gitu.
2: Kalau dari lo Kai gimana nih?
0: Kalau dari gue
2: selain happy birthday radio deh.
0: Padahal tadi gue pengen bilang happy birthday radio lagi. Enggak boleh. Selamat panjang umur kali.
2: Boleh, gak apa-apa.
0: Sehat selalu. Amin. Enggak, tapi kalau dari gue pesannya jangan stop untuk dengerin radio. Karena radio itu udah jadi alat
2: Peneman
0: dari zaman dulu. Zaman dulu banget.
2: Kalau dari gue sendiri pesan-pesan buat radio di Hari Radio Nasional ini, semoga pelaku-pelaku industri radio ini sendiri juga bisa bertahan dan bisa mengasihkan hiburan terbaik pastinya di setiap harinya, karena mereka lah yang ada di sosok di balik suara-suara radio yang ada di Jakarta ini dan juga ataupun di seluruh Indonesia ya. Dan juga untuk para
0: warga-warga TikTok.
2: Yes, warga TikTok, yes, ataupun yes, warga radio yang masih dengerin juga. Semoga kalian juga berikan kesehatan.
0: Amin.
2: Dan tetap bahagia dengan apa yang disampaikan oleh semua stasiun radio gitu.
0: Di dan TikTok ada tadi ada Kak Rina Anggrini,
3: ada Kak Uci, ada banyak banget.
2: Ada Kak Rina Anggrini, Kak Kak Uci, ada Kak Polem tadi,
3: ada Kak Polem,
2: Kak Gilang, ada Kak Rara, kakak gue tadi nonton
0: tuh. Oh, demi apa? Oh, keren.
2: Ada Kak Agus.
3: Ada.
2: Gue agak norak gitu ya. Iya.
3: Enggak apa-apa.
2: Yang udah setia nemenin kita tadi ya. Ini Kak Uci, Kak Rina, itu udah nemenin kita juga dari tadi semuanya nih, penonton di TikTok juga. Mereka juga bantu.
3: Ada yang bilang Matt ulang tahun. Selamat ulang tahun.
0: Hari Radio Nasional.
2: Radio ya?
0: Radio. Happy birthday.
2: Terima kasih karena kalian juga udah ngasih insight kalian tentang radio itu sendiri dan nemenin kita pastinya di nongkrong bareng Iswara. Nah, sahabat suara, sayang banget nih.
3: Sayang banget.
2: Kita sih yang sayang ya, karena kita harus meninggalkan tempat yang eksklusif ini. Tapi enggak apa-apa sahabat Iswara. Kalian boleh kalau mau dengerin
3: kita bisa aja langsung
2: di
0: www.bvoiceradio.com.
2: Kalau lo mau ngepoin juga tentang Bvoice itu apa, lo bisa di sosial media kita semuanya di @bvoice_radio. Nah, sekarang kita mau pamit
3: undur suara.
2: Pamit undur suara karena kita udah tadi
3: udah hampir sejam nih.
2: Udah hampir ya, kita juga harus pamit karena
3: kita
2: harus pulang lagi.
3: Harus ngampus lagi.
2: Kita doain, kita berdoa semoga kita bisa dapat kesempatan lagi buat main di stasiun Iswara Indonesia pastinya. Jadi itu doang dari kita.
3: Iya, so sahabat suara
2: di nongkrong bareng Rere,
0: Kayla dan Zahra.
2: Jadi see you sahabat suara.
0: See you.
4: Memutarkan musik yang kamu

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Halo sahabat suara.
2: Wah, kali ini sore-sore nih Ezel.
1: Betul.
2: Bukan sama Bang Eza, sama Kak Jil kan?
1: Sama siapa tuh?
2: Sama pendatang baru.
1: Oh,
2: tamu baru maksudnya.
1: Tamu baru atau enggak takeover ya sahabat suara.
2: Di sini ya sahabat suara, kali ini di takeover ditemenin sama gue Kinan
1: dan gue Azel. Salam kenal ya sahabat suara.
2: Kenal sahabat suara, kita berdua dari 45
1: Radio. Radio. Betul, betul.
2: Kita dari kampus ya sebenarnya Azel ya.
1: Dari kampus.
2: Ya, nah, sekarang nih hari apa? Hari Radio Nasional ya?
1: Hari Radio Nasional,
2: yes, betul banget Kinan. Perlu untuk membuat radio itu nggak ada matinya, karena
1: of course,
2: kita percaya,
1: of
2: karena
1: course.
2: Radio itu selalu ada segmentasi pasar tersendiri.
1: Iya, betul. Makanya nih sekarang aja lagi ditemenin kan sahabat suara sama gue dan Kinan.
2: Yang katanya tadi mukanya fresh banget katanya.
1: Makasih, makasih.
2: Tadi sahabat suara yang di TikTok tadi saya.
1: Betul, betul.
2: Sahabat suara pokoknya yang lagi di jalan sekarang, yang lagi masih di kantor mungkin ya.
1: Atau masih yang lagi truck apa lagi di macet,
2: yeah,
1: ya kan lagi jalan.
2: Okay.
1: Atau yang masih kelas, yang buat yang kampus, SMA.
2: Kalau masih kelas sebaiknya jangan dengerin aja. Diomelin guru.
1: Betul, jangan, betul, jangan, betul, jangan. Betul.
2: Pokoknya tenang aja karena lo bakal ditemenin sama kita berdua Ezel ya.
1: Yes.
2: Karena kali ini kita bakal ngobrolin apa kira-kira Ezel?
1: Bakal ngomongin tentang radio lah.
2: Radio
1: karena ya radio nasional,
2: benar,
1: perkembangan
2: benar.
1: Radio benar, ya benar. Kan Kinan. Pasti sahabat suara enggak sabar enggak sih dengan topik-topik ini?
2: Iya, karena kita bakal bahas kira-kira top of mind kalian yang bakal muncul kalau radio itu disebut tuh kira-kira apa sih kayak gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Dan apalagi sekarang radio tuh bukan cuma bisa didengar tapi bisa dilihat
2: bener
1: juga.
2: Kita lagi live TikTok di Suara ya.
1: Iya betul.
2: Kalau masih banyak banget yang nonton kan. Bahkan sekarang ada yang nonton ada 290 orang sih. Wah, ini deh.
1: Banyak katanya. Juga.
2: Nah, ada chat dari sahabat Suara di TikTok katanya, kata M Fauzi, "Mantap, profesi penyiar radio langsung gini gak bisa diganti dengan titik-titik kepanjangan kayaknya itu."
1: Oh iya, terus katanya sahabat Suara semangat. Wah, jadi semangat nih.
2: Bener banget.
1: Jadi semangat dan semoga sahabat Suara juga semangat ya sama kita yang lagi take over.
2: Pokoknya buat sahabat suara, karena di sini kita bakal ngobrol sama lo ya, jadi tolong boleh banget keluarin opini lo di WhatsApp kita di 0816
1: dan juga bisa di TikTok live comment section.
2: Nomornya belum lengkap sih.
1: Oh iya.
2: WhatsApp suara di 0816 114 101.

0: Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Suara warga Indonesia. Halo sahabat suara.
1: Halo sahabat suara, balik lagi.
0: Ditemenin lagi sama Azel dan juga Kinan. Kali ini gue bakal ngomongin ya, kita bakal ngomongin karena kita penasaran ya. Pertama gue pengen tahu dulu nih sahabat suara, kira-kira top of mind yang muncul di otak lo ketika suatatu hal kayak misalnya kayak radio yang sekarang ini udah bisa ditonton, bukan cuma didengar di FM doang, di siaran biasa, bisa juga ditonton di live TikTok, tuh kira-kira apa yang muncul kayak your any random thoughts buat lo menurut
1: random thoughts gue? Menurut gue jadi lebih deket sama siapa yang lagi ngobrol sama gue.
0: Oh iya. Yes.
1: Sebagai pendengar ya sahabat suara, apalagi sahabat suara, karena biasanya kan kalau dulu nih biasanya cuma dari mobil, siapa sih nih mukanya kayak apa ya sih kan, yang ngobrol
0: ya
1: sama
0: kan,
1: gue?
0: Ya kan,
1: ya kan, yang selalu nanyain gue lagi ngapain.
0: Bener.
1: Ya kan.
0: Yang paling peduli sama gue kalau gue lagi sendirian.
1: Betul.
0: Ya kan. Sekarang akhirnya bisa tahu siapa orang di balik itu.
1: Betul banget, dan apalagi bisa ngeliat lagi ngapain kan, jungkir balik bisa kelihatan ya kan.
0: Yes. Kalau lo dulu Zel, kira-kira lo dengerin radio dari umur berapa deh?
1: Kalau dengerin radio dulu, karena kebetulan gue tuh dari keluarga yang bisa dibilang ya suka banget sama musik.
0: Sama musik. Oh,
1: jadi
0: okay,
1: siap. Betul, okay. Music enthusiast. Jadi siap pojok rumah tuh ada radio.
0: Banyak amat.
1: Banyak.
0: Semua nyala tuh.
1: Ada.
0: Nyala semua sekarang.
1: Nyala.
0: Sekarang.
1: Oh,
0: enggak.
1: Nah, dulu itu di siap itu pasti beda-beda station.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalau misalnya mau dengerin station apa di sini, kalau mau dengerin suara di mana gitu. Iya. Kalau Kinan?
0: Kalau gue dengerin radio sih dari dulu kalau misalnya lagi kejebak di traffic jam, ya, lagi macet-macetan sama keluarga gue, sama bokap gue, instead of dia nyetel musik ya, nyetel One Direction, suara apa lagu-lagu zaman dulu. Beliau tuh ngestelnya radio. Karena kan kita tuh kalau di radio tuh ada hal yang kita mendebak-nebak kira-kira lagu apa sih yang bakal muncul berikutnya.
1: Iya,
0: gitu
1: sumpah.
0: Loh.
1: Dan kalau misalnya lagu yang favorit kita dimainin itu wah, rasa euforianya.
0: Iya kan.
1: Semua kayak dimainin kayak, loh, keren juga.
0: Seakan-akan nih kita punya chemistry sama penyiar yang lagi siaran saat itu. Dan menurut gue ya, sekarang tuh kenapa radio udah muncul di dalam bentuk visual, dalam bentuk live TikTok, menurut gue karena kita menyesuaikan pasar, menyesuaikan kondisi sekarang ya kan.
1: Betul.
0: Karena kan sekarang kalau kita lihat attention span orang-orang tuh lebih banyak dihabisinnya tuh buat scrolling TikTok, doom scrolling Instagram kan. Karena untuk orang-orang yang mungkin dengerin radio, ya mereka yang lagi di perjalanan, yang lagi kecuali mereka emang antusias banget sama radio.
1: Iya.
0: Yeah,
1: iya.
0: Makanya sekarang kayak dengan munculnya suara ataupun radio-radio lain yang muncul di live TikTok,
1: live
0: itu bukan menghilangkan esensi dari radio sendiri, tapi malah menyelaraskan dengan perkembangan zaman.
1: Iya, iya. Karena ya sekarang kan juga zamannya lagi maju ya, kenapa kita nggak ikutan juga kan radio-radio?
0: Itu dia. Kenapa Iswara makin jago, makin keren dan nggak mati ya, karena nggak ada matinya. Itu karena ini Iswara ikutan buat live TikTok segala macam, dan bisa akhirnya gue bisa ngobrol nih sama sahabat suara yang lagi nontonin.
1: Betul. Dan ngomong-ngomongin sahabat suara yang lagi di TikTok, kita juga tanya kali ya,
0: boleh
1: Kinan. Kalau kalian nih top of mind kalian komisinya ngomongin tentang radio yang sekarang udah ada di visual, apa sih yang kalian pikirin?
0: Benar. Kayak pendapat lo apa sih kira-kira sahabat suara?
1: Karena penasaran banget ya sahabat suara, sumpah penasaran.
0: Karena kan semua orang punya background dari kecil tuh dengerin, ada yang dengerin radio dari tahun 90, ada yang 80, 70,
1: betul,
0: dan segala macem ya. Pokoknya buat lo sobat sahabat suara yang pengen ngeluarin pendapat lo, unek-unek lo, atau ya apapun itulah, bisa banget langsung WhatsApp di Iswara di 0816 114 1014, atau bisa komen di live TikTok @iswara.network.

0: Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya,
0: suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, balik lagi.
0: Yes, okay. yes, ditemenin sama gue Kinan
1: dan Azel.
0: Yes, lagi-lagi di sore hari, sebelum menunggu Bang Eja dan Kajil ya.
1: Yes, lagi-lagi ditemenin sama gue dan Kinan sahabat suara.
0: Azel, thank you udah masih stay di kita ya, di suara di 101,4 FM ya.
1: Betul banget. Dan sebelumnya kan tadi kita udah suruh ngasih tahu tentang topik kita.
0: Oh,
1: ya.
0: Bener banget.
1: Coba review dulu tadi topiknya apa Kinan, kita ngomongin
0: tadi,
1: Basin.
0: Tadi kan kita kepo banget sama pendapat atau thoughts dari sahabat suara terkait kira-kira apa top of mind yang muncul kalau misalnya ngomongin terkait radio yang sekarang udah bisa dilihat secara visual, bukan cuma lewat suara aja.
1: Atau apa ya, dunia radio yang udah maju lah ya, udah kembang banget. Nah, coba yang dari WhatsApp nih.
0: Oh, dari WhatsApp dulu yang pertama.
1: Dari WhatsApp dulu
0: dapet
1: ya.
0: Nih kita. Kita dapat WhatsApp dari Halid, namanya Halid. Halo Halid, katanya semangat Kinan dan kawan-kawan. Salam hangat dari teman SMA lo. Ini Halid, ini teman SMA gue, sahabat suara ini, dia sekarang emang masih suka banget dengerin radio.
1: Oh iya,
0: Salah satu teman gue yang benar-benar into radio banget.
1: Nah, itu yang kenapa gue suka banget sama radio. Itu apa ya, nge-connect satu sama lain enggak sih? Ini jadi reunite
0: ya,
1: kan?
0: Iya kan, reunite.
1: Betul.
0: Sama Halid, kayak setiap gue ketemu sama dia kayak selalu nih, aduh gue lagi sering banget dengerin suara. Apalagi pas kemarin tuh
1: seru banget,
0: Bang Beril baru masuk di suara tuh udah kayak dia kayak excited banget, kayak wow, radio yang bisa gue dengerin gitu.
1: Iya, dan apalagi sekarang udah bisa dilihat.
0: Bener
1: juga
0: banget.
1: Udah bisa connect satu langsung.
0: Semoga Halid sehat-sehat selalu ya,
1: sehat-sehat selalu.
0: Dan jangan jangan lupa dengerin suara terus deh pokoknya. Lanjut.
1: Oke, ini dari Kak Rina dari TikTok Live ya sahabat suara. Aku happy bisa denger radio lewat live karena bisa sekalian tiktokan sama penyiar. Betul banget. Betul banget.
0: Itu jadi salah satu poin plus radio yang sekarang bersaing sama media visual.
1: Sumpah, iya, ya betul kan? banget. Karena ya apa ya, kayak kapan lagi bisa ngelihat penyiarnya langsung nyeping dan langsung ngobrol dan bisa ngobrol bareng sama
0: bener
1: penyiarnya.
0: Banget. Dan kita bacain lagi nih, ada lagi. Karena kan orang zaman dulu banyak banget yang dengerin radio bahkan sampai sekarang. Dan kita tadi udah penasaran juga sama sahabat suara tuh, ada yang bilang katanya dari @kembarpetualang, katanya gue dengerin radio dari SD, dari radio yang bisa masukin kaset yang kotak itu sama Walkman.
1: Waduh, itu zaman kapan ya?
0: Wow, itu wow.
1: OG.
0: Actually the OG, old guy kita.
1: Maybe Kak Kembar Petualang yang invent radio kali ya.
0: Dia yang menemukan radio. Bisa jadi. Ada lagi. Katanya kalian tahu Walkman gak?
1: Tahu lah.
0: Kasih tahu ke sahabat suara yang mungkin belum tahu Walkman itu apa, Zel.
1: Jadi Walkman tuh kayak sahabat suara ya. Walkman tuh kayak adalah alat yang kayak bisa dengerin kaset.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dan itu bisa dibawa kemana-mana dan dibuka terus kaset dimasukin terus ditutupin terus didengerin.
0: Jujur itu emang zaman dulu berarti orang se-effort itu buat dengerin radio.
1: Betul. Sampai bisa dibawa-bawa ke celana gitu loh.
0: Yes.
1: Jadi dicantelin di celana sahabat suara.
0: Ada lagi pertanyaan dari @Rina Anggra ini. Kalian semester berapa? Wow, ada yang penasaran sama semester kita nih, Zel.
1: Oh, coba dari Kinan dulu deh.
0: Kalau dari gue sendiri sahabat suara, Karina Anggra ini, gue dari semester 5 sekarang. Mahasiswa menuju tua nih. Mahasiswa senja nih sekarang nih.
1: Kalau gue ya, Karina masih semester 3, jadi masih butterfly era lah ya. Masih senang-senang gitu.
0: Betul banget. Buat sahabat suara yang masih pengen ngeluarin pendapatnya tentang radio itu apa, pokoknya pengen titip salam sama request lagu juga boleh banget ya.
1: Betul.
0: Langsung aja ke WhatsApp Iswara di 0816-114-1014.
1: Dan bisa di TikTok at iswara.network sahabat suara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin,
1: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Suara warga Indonesia. Halo sahabat suara.
1: Halo, halo.
0: Balik lagi. Udah berapa lama sama kita, Zel?
1: Udah sekitar 40 menitan kali ya.
0: Tapi thank you yang masih dengerin kita. Masih betul ditemenin sama Azel dan juga Kinan. Dan kali ini kayaknya kita berdua bakal invite sesuatu lagi, Zel.
1: Oh, invite siapa? Invite siapa?
0: Invite seseorang. Bukan seseorang, dua orang.
1: Dua orang.
0: Yes. Dua orang. Dua orang dari sebenarnya teman-teman kita juga.
1: Teman-teman 45 juga.
0: Benar juga. Ya.
1: Langsung aja, langsung aja.
0: Kita undang ada siapa di sini? Langsung masuk.
2: Halo. Hai sahabat suara, gue Nia.
3: Gue Dinda.
0: Yes. Kenalin sahabat suara, Nia ini adalah Nia dan Dinda adalah eksternal dari 45 Radio. Dialah yang menyambungkan gue dan lo sahabat suara.
2: Yes, itu dia.
0: Yang bisa bikin gue sama lo ngobrol sekarang ini adalah mereka berdua. Tanpa itu adanya dia, mereka berdua apalah kita lah sahabat suara.
2: Berlebihan.
0: Nah, sahabat suara, oh ada salam dulu, kita bakal bacain salam dulu dari seseorang dari Ahbak namanya. Katanya, "Hai Nia, salam dari Korea."
2: Oh. Wow.
0: Oh, anyong
2: ya.
0: Anyong.
2: Assalamualaikum. Aduh apa?
0: Yes,
2: ya. Jangan Nia Imida.
0: Baru banget kenalannya sahabat suara, langsung ada titip salamnya loh.
2: Dari Korea
0: lagi. Nah, kalau kita kenalin dulu si Nia sama Dinda dulu kayak Zel ya.
1: Boleh.
0: Nah, sahabat suara, kenalin kalau Nia ini dulu adalah ex announcer di Sumpit nih sahabat suara.
2: Yes.
0: Nah, kalau yang Dinda ini adalah produser di mana?
3: Di INews.
0: Nah, INews Entertainment News. Yes, nah, itu dia. Nah, sahabat suara, kayaknya sekarang kita berdua ya Zela, kita berempat sama dua pendatang baru ini. Kita bakal kenalin dulu lo sama 45 Radio. Boleh Zela?
1: Betul. Jadi 45 Radio adalah radio kampus di UPN Veteran Jakarta.
0: Bener.
1: Betul. Kita ada 10 program.
0: Yes. Karena kita mengikuti pasar ya Zela ya.
1: Yes. Jadi semua hal dibahas di program-program ini.
0: Semua betul. Interest manusia-manusia Gen Z dan milenium semua yang masih
1: bisa relate lah dengan topik-topik kita bahas.
0: Bisa relate sama topik yang kita bahas yang kita punya. Ada 10. Yang pertama ada apa Zel?
1: Ada Morning Coffee.
0: Morning Coffee itu bahasnya tentang bahasan tongkrongan ya Zel.
1: Betul.
0: Ya. Random chit-chat talk pagi-pagi. Ya, Senin pagi. Siangnya ada apa?
1: Ada Cool Yeah.
0: Cool Yeah bahas apa Nia?
2: Cool Yeah bahas seputar kayak kehidupan kuliah kalian gimana gitu.
0: Next apa lagi?
1: Next ada Gaspol.
0: Negara sosial dan politik itu betul. Tempatnya kita mahasiswa itu untuk menyuarakan aspirasi kita ya.
1: Yeah.
0: Pendapat kita tentang kondisi geopolitik geostrategis di Indonesia.
1: Iya. Berat.
0: Tapi tetap harus santai kita.
1: Yeah.
0: Karena kan ngobrol sama panggilan kita sahabat suara, panggilan untuk pendengar di 45 Radio itu adalah sobat muda.
1: Yes.
0: Next abis Gaspol ada apa lagi?
1: Apakah Dinda?
0: Abis Gaspol, ayo abis Gaspol. Ya pokoknya ada banyak, ada apa lagi? Selasa sore.
1: Ada playlist dulu.
0: Agak lupa, emang namanya produser banyak banget yang dipikirin nih sahabat suara. Jadi kayak, maklum lah.
1: Itu. Terus dari playhits ada
0: playhits jelasin dulu.
1: Playhits tuh ya lagu-lagu yang hits,
0: yes,
1: pop culture. Terus konser di Indonesia ada apa siapa aja yang coming up.
0: Misal betul. Justin Bieber update lagu, rilis lagu.
1: Iya, sama Drake ada rilis album.
0: Nah, itu dia. Next ada apa lagi?
1: Next ada Love O'Clock. Apa tuh kan ya?
3: Love O'Clock, it's all about love. Jadi kita ngomongin soal percintaan. Asmara-asmara yang di kampus maupun di luar ya, kayak in general gitu.
1: Jadi semua bisa relate ya.
0: Yes. Next ada apa lagi?
1: Next ada apa kakinan?
0: Next abis LOC ada
3: Sumpit.
0: Nah, programnya ya. Agnia zaman dulu nih.
3: Ya, program gue zaman dulu guys, enggak zaman dulu banget sih ya. Itu ngebahas soal yang viral-viral zaman now tuh, kayak misalnya sekarang lagi tren apa sih? Oh, lagi ada dance Brazil nih gitu misalnya.
0: Dibahas sama Sumpit.
3: Terus abis itu ada apa lagi, Zel?
1: Ada apa nih, Kak Dinda?
3: Program aku dulu ada INews Entertainment News.
1: Oh, lucu. Itu bahas apa
3: gosip
1: sih?
3: Bahas gosip sih, cewek-cewek.
1: Oh, cantik.
3: Gosip artis-artis di INews tempatnya.
0: Next.
1: Ada Sebelah.
0: Seputar bahasa lengkap Korea.
1: Betul. Jadi siapa yang comeback? Yes. Terus pokoknya ada drakor apa?
0: Yes, Korean culture.
1: Yes. Semuanya.
0: Abis
1: nah,
0: itu
1: Jumat pagi ada
0: GoSport. GoFun, GoChamp ini buat sahabat suara ya, buat yang suka olahraga mungkin.
1: Berita olahraga.
0: Itu dengerin di situ
1: akan. Terus tandingan ada apa aja?
0: Bener.
1: Coming up. Betul. Terakhir ada OTW
0: on the weekend. Biasanya sobat muda suka banget tuh dengerin karena bingung kan hari Sabtu Minggu itinerary mau liburan mau kemana segala macam.
1: Sama teman-teman.
0: Dengerin di OTW.
1: Betul. Nah, dengerin semua 10 program itu di mana, Kinan?
0: Di www.45radio.com.
1: Yes, langsung aja cek Instagram di @45radio ya.
0: Yes, betul. That's it. Nah, sekarang ada yang komen nih dari TikTok nih, sahabat suara.
1: Oke.
0: Kata

0: Tanya yang pertama, penyiar favorit kalian siapa nih? Kalau dari gue, sekarang gue lagi sering dengerin Kak Beril. Coba itu Kak Beril urutan yang kedua, yang pertama masih Kak Gina.
1: Sama. Sama, karena gak tau kenapa gue tuh ngerasa kayak ada connection aja sih Kak Gina. Karena dari gue SD sampai sekarang. Ya,
0: campur humoris banget.
1: Betul-betul, kalau Kak Nia sama Kak Gina.
2: Sama, kita sama.
0: Iya, sama. Tapi sekarang kayaknya gue mulai tertarik sama Kak Jil sama Bang Eja deh.
1: Oh iya.
0: Itu.
1: Kalian dengerin ya, kita dengerin habis ini pasti dengerin, betul. Terus ada juga yang nanya nih Khalid, spill tips jadi announcer, Kak.
0: Aduh. Boleh, spill dari tips jadi announcer gimana ya bilangnya ya?
2: Ini ini loh.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Kalau jadi announcer ini buat sahabat suara, siapa tahu penasaran pengen announcing di mobil ya. Yeah. Announcing di rumah bisa banget. Pertama harus mulutnya senam dulu.
1: Betul, betul, betul.
0: Menyebutkan 5 huruf vokal ya.
1: A, I, U, E, O. Betul.
0: Yes. Nah, ini dia, karena kan kalau di radio kan sebenarnya enggak kelihatan muka ya. Jadi kita enggak jaim. Nah, jadi karena sekarang ada live, mungkin kita kalau pengen senam muka, kita harus ngebalikin kamera dulu kali ya. Biar nggak malu. Padahal cuek aja sih sebenarnya ya.
1: Seru banget, seru banget.
0: Itu sama tipsnya yang penting, kita harus paham sama topik. That's it.
1: Betul, betul. That's itu it. Sih yang kalau misalnya kita udah tahu apa yang kita mau bahas, itu bakal come out naturally aja nggak sih?
0: Yes. Kalau tips jadi produser intinya harus?
2: Fokus.
0: Fokus. Kreatif.
2: Kreatif. Up to trend.
0: Up to trend. Yes. Pinter. Genius.
2: Sabar, yang penting sabar.
1: Sabar.
0: Benar. Itu dia. Wah, tapi emang ya Zel ya, kalau misalnya kita ngomongin radio,
1: emang gak ada habisnya
0: ya,
1: sih.
0: Iya, gak ada habisnya. Karena ini dia, selalu ada regenerasi dari announcernya lah, dari operator, dari produser juga. Jadi kayak tagline kita ada di Forte Radio itu namanya, radio gak ada matinya. Itu benar-benar fakta, relate, dan gak bakalan
1: gak ada matinya sih. Ya,
0: gak bakalan ketahuan sama waktu sebenarnya kan. Jadi kayak sampai kapanpun radio bakal tetap nyala. Itu dia. Semoga radio tetap bisa mengudara lebih tinggi lagi, mengudara lebih luas lagi di tahun-tahun kedepannya mungkin ya.
1: Betul, betul. Nah, terima kasih banyak nih buat sahabat suara. Kita udah boleh take over.
0: Yes,
1: betul,
0: terima kasih suara ya. Yeay. Ada pesan lagi terakhir nih sebelum kita closing beneran nih Zel ya.
1: Oke.
0: Dari Karina Anggra ini, semoga kalian bisa terus berkembang dan terus mengudara ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you Karina Anggra.
1: Karina, terima kasih banyak banget.
0: Yes, semoga sahabat suara juga bisa berkembang dan bisa tetap setia dengerin Iswara dan juga mungkin radio-radio lainnya supaya radio enggak ada matinya.
1: Aku Azel.
0: Aku Kinan.
1: Izin pamit ya.
0: Undur suara ya.
1: Undur suara ya.
0: Bye bye Iswara.
1: Bye bye. Terima kasih.
3: Memainkan musik pilihan. Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Apa kabar sahabat suara? Rindu gak sih mendengarkan suara aku kembali mengudara? Hari ini siap lagi nih untuk menemani sahabat suara dari jam 4 sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Yuni Meliasari di Suara Santai. Siap banget buat puterin requestan lagu-lagu hits Indonesia yang kalian pengen dengarkan sore hari ini. Dan juga pastinya playlist lagu-lagu mancanegara yang sudah dipersiapkan untuk menyemangati sahabat suara yang udah gak kuat banget pengen nonton Persib, padahal Persibnya baru besok. Ada yang salah jadwal gak sih? Guel. Suganti Persib ayana? Enggak dong, besok guys Persibnya guys ya. Hari ini gimana kabarnya sahabat suara? Alhamdulillah sehat. Kalau sehat aku mending happy ngedengernya ya. Karena apapun yang menjadi doa ya dari setiap kita tuh ya itu tadi ya, sehat ya gitu. Apa-apa juga pengulangan kata. Apa-apa juga ya kalau misalnya kita misalnya sering kirim doa gitu ya sahabat suara untuk teman-teman, untuk orang-orang tersayang. Sehat-sehat ya, pasti gitu. Bahkan hari ini happy banget karena beberapa teman-teman gitu ya yang memang ngechat, yang memang nge-WA nanya kabar aku ya gitu, ngucapinnya tuh sehat-sehat ya gitu loh. Ya Allah, aku happy sekali loh. Jadi kenapa lama banget Ayuni tuh baru balik lagi siaran ke Iswara, padahal janji muteh. Asli, aku tuh janjinya balik hari Senin ya, Selasa udah siaran kembali sahabat suara. Tapi memang apa daya ya, ternyata aku harus menjadi salah satu penumpang pesawat yang harus mengikuti peraturan yang memang diberlakukan gitu ya. Bahwasannya ketika ada tragedi guncangan ya dari gunung apa teh? Anak gunung apa? Tragedi guncangan dari anaknya ya. Ini anaknya loh yang marah-marah, ibunya udah duluan ya. Dari anak gunung Krakatau gitu ya. Itu udah panik tuh sahabat suara. Posisi lagi di Bangkok, lagi liburan. Dapat kabar seperti itu. Waduh, itu DM. Aku tuh malas banget posting sahabat suara, jujur enggak ada posting kegiatan yang gimana-gimana gitu karena kayak udah mau liburan aja dulu gitu. Taunya rame banget DM pada nanya, "Yun di mana Yun? Kumaha?" dan lain sebagainya. "Hah, emang enon kela-kela-kela gitu." Dikabarin lah kalau ada dentuman kencang itu kan sahabat suara. Sampai akhirnya ternyata gitu ya. Yang dikhawatirkan justru bukan kepulanganku nanti bagaimana, tapi justru bagaimana keluarga di rumah dan lain-lain ya. Karena katanya kan ke Bandung tuh kerasa dan kedenger, dan efek besokannya adalah si debu yang debu yang menempel di mobil, di kaca mobil, udara yang jadi sesak dengan abu dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya sekolah di beberapa kota besar di Indonesia juga diliburkan, di offkan untuk akhirnya PJJ. Harus pakai masker, imbauan seperti flashback akhirnya di momen-momen saat pandemi saat itu, amit-amit ya Allah gitu kan. Nah udah tuh udah kayak aduh gimana ya gitu. Udah akhirnya ya udah mencoba fokus kembali menikmati waktu liburan. Sampai akhirnya tibalah di hari pengumuman ya, karena pesawatku adalah pesawat transit di Malaysia Airlines yang mau nggak mau transit di Malaysia. Akhirnya kata maskapai penerbangan yang dari Bangkok membawaku harusnya ke Jakarta, ini jadwal penerbangan harus tetap dilakukan, tapi transit di Malaysia sebagai negara transit sesuai dengan jadwal awal. Hempaslah kami dari Bangkok ke Malaysia ya bersama rombongan. Nah dari Malaysia kita gak bisa keluar. Gak bisa keluar sahabat suara, aku terjebak dari hari Senin tengah malam yang harusnya langsung terbang lagi ke Jakarta. Gak ada yang terbang kan, ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu bandara ramai banget sama yang tertunda gitu ya penerbangan. Sampai akhirnya memutuskan untuk ya udah keluar dari bandara gitu, lalu mendaftarkan ulang kembali keberangkatan selanjutnya. Nah yang keberangkatan dari negara Asia Tenggara lainnya dan juga negara-negara lainnya itu terhenti sahabat suara, mau gak mau ya pilihannya
mencari alternatif untuk urusan yang urgent, ada yang mencari penerbangan yang tidak ke Jakarta gitu ya, jadi dari Malaysia kemana gitu ya, terus nanti lanjut jalan darat yang gak muterin si pegunungan lah intinya gitu. Sampai akhirnya jadwalku keluar guys, baru boleh pulang kemarin hari Kamis karena ngantri untuk bisa mendapatkan jadwal penerbangan dari cancelan yang sebelum-sebelum aku kan 100 berapa penerbangan tuh yang cancel. Sampai gara kayak hatiku hancur. Iya kan, maksudnya kayak aduh anak gue gimana ya dan lain sebagainya lah. Yang dipikirin udah itulah ya, udah waktu bersama keluarga jadi terhambat, pengen udah pengen ketemu, feelnya udah bukan pengen liburan extend gitu di negara tetangga itu ya. Mana pas lihat kurs Malaysia lagi mahal banget, beda kayak Bangkok, rada rewas tabungan aku. Akunya rewas, tabungan aku lebih rewas sahabat suara gitu. Sampai akhirnya mendapatkan kesempatan pulang kemarin sampai Bandung tengah malam. Aku langsung kayak ya Allah, alhamdulillah. Setelah terpontang-panting di negara orang 4 hari bertahan ya, sampailah aku hari ini. Jadi insya Allah minggu depan aku akan giat siaran ya Bu Bos. Karena apa teh, kangen banget sama pendengar? Enggak, karena kemarin aku bolos ya, penghasilan pun jadi berkurang kalau bolosnya banyak sahabat suara. Aduh, jadi mari kita rayakan kebersamaan kita kembali di suara santai. Kalau kangen sama aku boleh lo sapa-sapa aku di udara. Hai Tahyun. Aku akan balas dengan putarkan lagu yang kalian mau ya. Bedeki spasi nama, spasi umur, spasi lagu Indonesia hit favoritnya kalian yang pengen didengarkan sore hari ini di 08 11 22 1051. Setelah tadi pagi kita sama-sama merayakan Hari Radio Nasional dengan menghadirkan gestar. Eta gambar gestar teh lalakinya teh Sugan teh siapa gitu yang mau datang ke sini? Aku teh udah rewas kayak aku perlu datang nggak ya? Siapa tuh? Kayak perlu pencair suasana enggak aku teh? Kan taunya cair sendiri katanya karena udah ada event off air bareng mereka teh ya. Jadi sepertinya gak usah ada aku. Pasti tinggal di aduh gening gestar nyata teh manik laluna. Kata aku teh nge-DM aja ke teh manik atuh yang semangat ya siaran. Yes sama Urban gitu. Sugan aja jadi ketularan lah, ketularan lucu gitu kalau sama Urban makan. Jadi nanti namanya teh nambah lagi gitu. Bukan hanya manik laluna tapi manik lalucu. Lagu-lagu bertemakan radio untuk memanjakan sahabat suara pecinta suara Bandung. Let's go. Keep on request.

0: Alamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini, jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Gus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kota FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Satu lagu terbaru dari Yura Yunita Sabasara dengan Pertiwi, direquest sama Kang Teddy. Neng Yuni, selamat kembali siaran dan mengudara. Terima kasih Kang Teddy, lagu Pertiwinya sudah dikirimkan. Coba di tag ke siapa gitu. Lagu ini seharusnya didengarkan dengan link video klipnya kalau bisa sahabat suara ya, biar kalau ditoyel sama lagunya nggak nyadar juga, dikasih lihat aja video klipnya ya. Kalau enggak juga ah ya udah, tungguin aja saatnya tiba ya sahabat suara ya. Terima kasih ya Kang Teddy, selamat sampai ke tempat tujuan, semoga lancar-lancar di perjalanan. Ada juga request dari Kang Sandiko Stejo di Banjaran, request lagunya Niki Tirta featuring Vanessa Angel yang Indahku Cintaku, Indah Cintaku. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat Iswara. Terima kasih Tayu dan Kang Hendra, sama-sama Kang Sandiko Stejo. Ada juga request dari Kang Johan di Tasikmalaya. Sore Teteh, alhamdulillah sudah wihdei ke Bandung. Iya alhamdulillah, atuh aku sudah kembali lagi ke Bandung. Terima kasih ya. Ada juga request dari Cinta, selamat sore Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik. Aku pengen request lagunya Rizwan Fadilah yang Kecintaan. Oke. Lagu Kecintaan akan segera meluncur, sebentar lagi aku putarkan ya buat Cinta. Buat Teh Yuni, selamat kembali siaran, dan juga buat semua yang lagi dengerin siaran Suara Santai aja. Selamat sore semuanya, selamat sore Cinta. Terima kasih buat semua requestnya. Itu dulu ya, 4 dulu aku baca requestnya. Nanti di segmen yang selanjutnya request yang sudah ngantri bakalan Yuni bacakan lagi sahabat suara. Ngomong-ngomong soal kecintaan, ada banyak hal yang mungkin bikin kalian cinta gitu ya dalam menjalani kesehariannya sahabat suara. Memang kalau misalnya kita lagi ngerasa kesel atau lagi ngerasa kayak gak semangat gitu sahabat suara, demotivated gitu ya, aduh kayak bingung ya, padahal kerjaan atau aktivitas yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang passion kita banget, yang kita cinta, yang kita suka banget. Tapi ada kalanya orang yang bahkan menjalankan hal, pekerjaan, hobi yang akhirnya mungkin menghasilkan cuan aja, bisa jadi nemu titik jenuhnya, bisa jadi nemu bosannya. Nah gimana caranya untuk kita ngebalikin mood tersebut biar bisa kayak kembali lagi, yuk gasken gitu ya sahabat suara. Kayak aku kecintaan banget sama siaran, sampai akhirnya kemarin kayak cuti dulu gitu, pengen refresh gitu ya. Menjalankan kecintaanku yang lain terhadap liburan, ternyata terjebak ya kan, sampai akhirnya balik lagi. Apa yang bisa bikin aku semangat gitu untuk bisa balik lagi nih menjalankan hal yang jadi kecintaannya aku? Ya udah refresh dulu liburan biar balik lagi joss gitu. Ya udah akhirnya aku balik lagi karena tabungan aku habis. Jadi aku semangat siarannya sekarang sama suara. Apa yang kira-kira bikin kalian jadi semangat lagi sih dalam kebosanan, dalam keresahan menjalankan kesehariannya kalian sahabat suara ya? Kalau kita-kita ya kayak Yuni, Wanda, Elmi, teman-teman penyiar di suara lainnya, atau mungkin teman-teman TRL dan juga Hard Rock FM dulu, kayaknya udah gak mungkin gak cinta sama yang namanya dunia radio gitu ya. Ini benar-benar kita jalankan udah dari kapan tahun sahabat suara. Aku kayaknya di dunia radio ini sudah tahun berapa ya? Ada 20 tahun gitu ya. 20 tahunan adalah sahabat suara kurang lebih. 2004 udah jadi anak sekolahan di Hard Rock. Terus aku sempat ke Ardan jadi anak training sebentar, sempat siaran di Radio Jazz di Radio. Lalu aku sempat siaran di beberapa TV lokal, IMTV, di STV, sempat ke SCTV, sempat ada beberapa TVC, iklan-iklan dan lain sebagainya di dunia TV dan juga radio lainnya di kota-kota lain gitu ya. Lalu akhirnya kembali lagi ke iRadio Bandung, lalu bergabung dengan MRA dan juga Iswara Bandung, dan bersahabat dengan brand Hard Rock FM dan juga TRL. Wah kayaknya berarti panjang ya guys, 20 tahunan meren ya, udah hampir setengah umurku. Gimana gak cinta, gimana gak kecintaan sama dunia radio ini sahabat suara. Memang benar Hari Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September 2026 yang tahun ini ya. Nah peringatan ini merujuk pada hari lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI di tahun 1945. Dikutip dari sumber artikel Sumarjo di tahun 2018, peranan Radio Republik Indonesia atau RRI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 sampai dengan 1949 saat itu emang benar-benar sangat luar biasa ya. Saat itu masa kemerdekaan juga radio mengambil peranan penting ya, menjadi sebuah media informasi gitu ya, bukan hanya media tulis, bukan hanya foto yang masih terbatas gambarnya sahabat suara, tapi ya ini media sekali dengar ya, sekali putar gitu ya, kalau sekarangnya sahabat suara menjadi salah satu media yang juga memiliki peranan penting ya, untuk mempublikasikan berbagai macam kabar, menyelamatkan diri, kabar kemerdekaan, kabar pertahanan, kabar perjuangan, berita update dari seluruh wilayah di negeri dan Nusantara. Jadi ya memang sebesar itu pengaruh dari radio saat itu ya sahabat suara ya. Dan sampai sekarang di usia yang keberapa tahun berarti ya, kalau saat itu, oh berarti sama kayak negara kita ya guys ya, 81 gak sih dari 1945 ya, sampai sekarang masih diperingati, alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah juga masih ada stasiun radionya, alhamdulillah. Penyiar-penyiarnya masih ada juga, alhamdulillah. Pendengarnya masih banyak, alhamdulillah rabbil alamin. Aduh, gak cuman radionya, stasiun radionya, para pejuang di dunia radionya, di depan layarnya, di balik layarnya, teman-teman penyiarnya, tapi yang salut banget, yang wajib banget juga kita salutation gitu ya, kita hargai, kita apresiasi adalah para pendengarnya. Karena apalah daya, apalah artinya kita masih bisa menyiarkan berbagai macam informasi, lagu-lagu dan lain-lainnya tanpa pendengar yang paling setia nemenin kita ke manapun, dimanapun, kapanpun. Mungkin kalian ngerasanya kayak ditemenin sama Yuni kapanpun, dimanapun gitu ya. Tapi aku merasa kalian loh yang menemani aku sebenarnya. Coba ada gelo meren iya penyiar teh cenah ngomong sorangan. Tapi karena aku tahu ada kalian yang mendengarkan, ada telinga kalian di sana yang mendengarkan, ada pikiran kalian yang mungkin juga terkoneksi gitu ya dengan siaranku gitu kan. Ada lagu-lagu yang kalian nantikan, ada salam untuk orang tersayang yang kalian juga tunggu sekali untuk bisa dibacakan. Jadi kayak, oh aku cinta sekali sama radio, cinta sekali sama pendengarku, dan lagu-lagu Indonesia juga mancanegara yang aku putarkan untuk nambah moodnya kalian ya. Happy, mari kita rayakan bersama-sama ya. Mau lagu apa atuh sahabat suara? Udah ada di playlist sih beberapa, yang lain yang belum dibacakan nanti tunggu ya, akan aku bacakan di segmen yang selanjutnya. Aku tuh mau nyari slot iklan, Dra. Iklan aku apa ya?
1: Aduh.
0: Iklan aku apa? Iklan aku mana, Bes? Oh, nak. Oh, iya kak dia gitu, Aina mah. Oh. Akibat perbuatan ya. Ini, Shay. Oke, siap sahabat Sarah. Hah, cinta banget ya sama sesuatu yang mungkin kita jalankan dengan segenap hati. Termasuk lagu Cintaku Ini dari Niki Tirta dan Vanessa Angel, guys.

Glory, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan Kancil Club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

indigo.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kok minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo. Jadi, walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap. Tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga. Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini. Sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2 ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudio Mall Bandung atau hotline di 022 86 01 2.

memandu suara warga Indonesia. Yuni Milosari di Suara Santai sampai dengan menjelang jam 7 malam hari, sahabat suara. Senang banget bisa nemenin kalian lagi di edisi Suara Santai penutup minggu ini. Halo. Buat kalian yang suka banget sama lagu-lagu jazz, ini gak kerasa ya buat para jazz lovers di Bandung dan sekitarnya. Udah siap belum? The Popmania Jazz Fest 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Popmandayan Hotel Bandung. Musisinya deretan terbaik Indonesia guys, ada Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lola Huta, T-Vive featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi. Ada juga special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave, Bandung Jazz Orchestra, Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wingky Wiryawan, Gary Box, Kenny Gabriel, Jeffin Julian featuring Rini, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan lupa ada diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit ataupun kris. Langsung aja cek dan juga beli tiketnya di tpjazzfest.com. Info lebih lengkapnya silakan follow di @tpjazzfest. TPJF 2026 Sound of the Soul. Sahabat Sarah, yuk nonton yuk. Tahun lalu nonton deh kalau gak salah aku. Tadi nonton gak ya? Belum tahu deh. Lihat nanti ya sahabat Sarah. Semoga cocok ya jadwalnya. Biar kalian bisa menikmati juga dong ya penampilan-penampilan dari para musisi-musisi keren di seluruh Indonesia, hadir semuanya di TV Jazz ya. Anyway, buat kalian yang mungkin menantikan weekend ini kira-kira bakalan beraktivitas kemana, ngapain, dan we have to do gitu ya sana di tengah bulan guys, setelah kemarin boncos 99 belanja online, semua yang ada di keranjang belanjaan udah di check out. Pas ngelihat saldo, oh my god, gitu, sudah berkurang banyak. Ya sudahlah, mendingan di rumah aja nonton salah satu klub yang paling kita cinta ya, klub lokal udah pasti ya, orang Bandung Jabar cintanya sama Persib. Ya, maksudnya kalau nonton pertandingan internasional kan beda lagi ya moodnya ya. Kalau ini moodnya kayak lebih menggebu-gebu dan bersemangat gimana gitu sahabat Sarah. Kebetulan besok tanggal 12 September 2026 akan diselenggarakan pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung di pekan kedua lanjutan Liga Super League yang bakalan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan akan disiarkan langsung di Indosiar di jam 3.30 atau setengah 4 sore. Laga bakalan menarik untuk dinantikan sahabat Sarah karena kedua tim memiliki komposisi pemain dan pelatih yang baru di musim ini. Kita kasih tepuk tangan dulu sebagai penyemangat tim kebanggaan kita bersama Persib Bandung. Semoga bisa menampilkan performa terbaik di lapangan nanti ya sahabat Sarah ya. Nonton di mana besok? Secara kan weekend guys. Ya di mana ya Taehyun? Gak tau lah. Nonton dimanapun yang penting Persibnya menang gitu ya. Aku mau baca beberapa sister request yang masuk nih di 08112251. Ada Ucok Kang Ucok. Ada lagi Mbak Yuni, kata Jerika, lagunya Stefan Pasar Ibu sudah diputarkan tadi ya. Yang belum siap kehilangan, selamat Hari Radio Nasional. Salam aja buat kru Iswara Bandung, nuhun, lagi ramai banget hari ini studio, lagi banyak teman-teman magang yang masih on dan juga yang udah pernah magang di sini lagi pada ngumpul nggak besok tuh sahabat Sarah sama PP Hendra ya. Lagi seru aja hari ini banyak orang, biasa kantor kita sepi kalau udah jam 5 sore gini ya guys. Terus juga ya tadi lagu Ini Gitov yang mendung di request sama Tiara yang lagi dalam perjalanan karena Bandungnya mendung. Teh Yuni boleh dong di request lagunya Ini Gitov, sudah putarkan barusan sesuai yang kamu mau ya. Kirim salamnya buat Teh Yuni aja dan timnya Suara Santai. Terima kasih, terima kasih. Kalau tadi BTS yang Swim memang ada di playlistnya Suara Bandung untuk lagu mancanegara edisi hari ini sahabat Suara. Terima kasih ya sudah request di 08112 1051. Lalu tadi Kang Johan di Tasikmalaya katanya, aduh cinta banget dengar Radio Bandung, habis penyiarnya gak ada di Tasik seperti Radio Iswara. Oh tentu saja, beze-beze ya, beze-beze dong di setiap kota. Punya ciri khasnya masing-masing ya sahabat Sarah, bener gak sih? Sekarang ini masih punya playlist lagu-lagu Indonesia pilihan lainnya yang pasti bakalan membuat kalian lebih bersemangat untuk menjalani hari. Lagi macet atau mungkin lagi terjebak dalam
pekerjaan yang tak kunjung usai, sahabat suara. Ya gimana lagi, besok udah mau weekend, mau gak mau, ya udah deh, kita selesaikan saja. Semangat ya buat sahabat suara yang masih harus menyelesaikan berbagai macam tugas. Demi guys, demi weekend, bisa tenang, gak usah dikecer-kecer sama deadline. Aku punya lagu kecintaan aku lainnya, Trent Califf dan Bernadia dengan

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dagopakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun Rohani, aku mandul yuk.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
8: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
9: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
8: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
9: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
8: Eh, kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
9: Sudah, kok minum saja dulu.
8: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
9: Hah? Cek kesehatan gratis?
8: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
9: Yang dicek apa saja itu?
8: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
9: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
8: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
11: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
0: Hey Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Komendo Suara Warga Indonesia. Beberapa saat lagi menjelang kemenangan azan maghrib Sabah Suara untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Aku punya satu informasi dulu buat Sabah Suara yang pengen menikmati long weekend di kota Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit saja dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sabah Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau boleh follow Instagram di @lhotelbandung. Selamat liburan, selamat staycation, selamat happy-happy family lo guys. Ya kan, mau pada kemana coba? Liburan minggu ini mah belum tengah bulan, masih awal bulan lah jatuhnya ya Sabah Suara. Aduh, udah mau tutup request, masih ada lo yang WhatsApp ya. Teh Yun, finally kembali siaran dari Kang Aseplin. Mau lagunya Lembayung Bali dong dari Saraswati, tapi jadul, udah tau jadul, masih di request aja. Kalau gak bisa diganti kebutuhan hati kalau J dong. Lagunya spesial buat Tehyun yang comeback lagi siaran Kang Hendra dan semua pendengar Iswara aja. Semoga bahagia dan sehat selalu. Lembayung Bali oke lah ya untuk menemani kita menuju Lembayung Senja yang ketutup mendung menjelang weekend ini Sabah Suara. Ya gak apa-apalah, sedikit jadul, it's okay. Kita tetap putarkan buat Kang Aseplin. Asik ya Sabah Suara ya. Kemarin gimana Teh Yun di Bangkok, di Malaysia, hujan, panas atau seperti apa udaranya? Masih sama aja kayak kita ya. Kalau di Bangkok kemarin lagi panas banget. Kayak 37, 38 sampai 40 deh Sabah Suara, asli panas banget kulitku sampai terbakar gosong, udah pakai pelembab, udah pakai sunscreen SPF 50 plus plus G, angger weh panas pisan. Tapi beberapa hari sebelum aku balik tuh sempat hujan, hujannya badai, nggak kira-kira badai sebadai-badainya. Ya karena perubahan cuaca itu ya, masuk angin lah dan lain-lain gitu Sabah Suara. Cuman ya dinikmatin aja, karena ya kalau enggak dikasih hujan, aduh itu panasnya kacidateing ya. Beranjak ke Malaysia, ih mendung terus. Aku pikir karena memang lagi mendung, ternyata sedih banget pas ngobrol sama warga Malaysia. Ini memang lagi mendung gitu, Pak C, Mak C, ini memang lagi mendung. Ya memang lagi cek urang maker, naon sih? Menggelayut gitu ya, awannya lagi sangat mendung. Tapi terus di bagian tertentu gitu dia nunjukin, tapi itu mah kiriman asap dari Kalimantan katanya. Di satu sisi aku merasa kayak maafin banget ya, karena kebakaran hutan asapnya jadi selalu kena. Selalu kena ya kak katanya. Ini di akhir-akhir tahun ini beberapa kali, selalu di waktu ini katanya gitu ya. Pas ngelihat, aduh ya Allah, asapnya lumayan tebal loh Sabah Suara, dan memang menggelayut sekali di beberapa bagian wilayah di Malaysia, terutama yang dekat sekali dengan Kalimantan ya. Aduh, masih sangat jelas terasa, apalagi dari atas pesawat. Kelihatan banget coy asapnya. Jadi pas ngehirup udara teh enggak seger gitu ya. Enggak cerah. Nah, tapi di sebagian langitnya cerah, terus sempat hujan juga, alhamdulillah bikin adem. Karena itu juga yang menjadi doa dari teman-teman di Malaysia ya. Semoga hujan dong biar asapnya terbawa oleh hujan gitu, akhirnya jadi adem karena mereka juga sama-sama kepanasan. Ngelekeb cek orang mah gitu, gak enakan lah Sabah Suara ya. Lain di Bangkok, lain di Malaysia, lain juga di Indonesia, lain juga di Bandung, lain juga di Cibaduyut Sabah Suara. Banjir Cibaduyut dan Soekarno-Hatta menjadi sorotan. Pemkot Bandung siapkan normalisasi drainase. Emang gak sekuduna tuh sih. Pemkot Bandung bergerak cepat menangani banjir di kawasan rawan seperti Cibaduyut dan juga Jalan Soekarno-Hatta, rawan banjir gitu ya. Genangan air dipicu oleh saluran drainase yang menyempit dan tersumbat sedimentasi. Wali Kota Bandung menyebut penanganan ini butuh kerjasama bareng Pemkot Bandung karena aliran air dari kota mendadak menyempit begitu masuk wilayah kabupaten. Kenapa ya? Langkah cepatnya, normalisasi drainase mulai digeber September ini. Makanya banyak sekali galian dan lain sebagainya. Sabah Suara ya, lengkap dengan aksi gotong royong dari warga perbatasan dan juga penertiban bangunan liar di atas saluran air yang juga menghambat
1: ketika musim hujan tiba. Airnya kemana sih gitu ya. Ya, semoga semakin membaik ya Bandungku, Jabarku, kotaku, kabupatenku, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga ditang tayungan sama Yang Maha Kuasa. Selamat dan selalu sehat. Amin. Amin.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesan.

0: Sarawat, Logam Mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @transstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner. Special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
2: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

95,1 Satu FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Kalian gak ngedenger kan aku sama Hendra lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin orang, ih apa ini? Gak ada ya, kita ngomongin orang, kita mah soleh anaknya. Lagi cerita-cerita apa yang terjadi seminggu ini, sahabat suara. Ya begitulah ya, seru ih, warna-warni banget di suara Bandung, Hendra. Barengan sama penyiar-penyiar. Dijagain semua sama Hendra. Lu jadi gak kemana-mana, jadi lu baru merayakan hari ini kebebasan lu di ruang tengah ya. Pantesan ngabaso iya budak, ternyata gara-gara kemarin kan teman siapa dulu yang siaran? Awu ya? Awu, Temanik, Ocha, Farhan, Doni, Farhan lagi, Temanik lagi. Jadi Hendra tuh terjebak sahabat suara. Kalau aku terjebaknya di Malaysia ya, kalau Hendra terjebaknya di studionya Iswara, karena dia kembali ke mixer, harus mixingin teman-teman replacer yang artis semuanya itu. Makanya Hendra, ya Allah, makanya salah satu aku bisa pulang adalah doanya Hendra ya, biar dia bisa ngabaso dan menikmati waktu bebasnya dia di ruang tengah lobby lounge-nya Iswara Bandung, karena aku mixing sendiri. Ah begitulah sahabat suara. Tapi terima kasih loh buat teman-teman replacer yang secara bergantian menemani sahabat suara, sehingga tidak ada tuh rasanya suara santai sepi. Cuman aku senang dapat beberapa DM dan juga pesan dari pendengar setianya Suara Bandung, yang teman-teman aku cina, kemana sih kamu, di mana sih kamu ada. Tapi senangnya kalau pertemanan dewasa tuh nggak ada tuh ujungnya oleh-oleh ada kali. Nah nggak ada tuh kayak gitu, karena mereka tahu nggak ada. Gue mikirin oleh-oleh, sorry ya. Mikirin hidup sendiri yang pontang panting di negara orang aja puyeng ya wa, gitu loh sahabat suara. Nah jangan sampai puyeng, karena menjelang weekend ini sahabat suara bisa datang ke berbagai macam event yang akan diselenggarakan di Kota Bandung. Dikutip dari Instagram @kamisenita, Nisa Besara, ada event yang akan diselenggarakan bertajuk Paguyuban Pangan Pasar Tani Seuyunan. Yang bingung weekend ini mau kemana guys, ada event yang jadi kegiatan weekend kalian sama keluarga bertajuk Pasar Tani Seuyunan di hari Sabtu esok 12 September 2026 yang diselenggarakan di Serhaya Hall Jalan Asia Afrika nomor 49 Bandung, di jam 8 pagi mulainya sampai dengan jam 4 sore. Di Pasar Tani Seuyunan sahabat suara gak bakalan sia-sia datang ke sana gitu ya, bawa uang yang banyak atau isi ya rekening kalian dengan dana-dana yang banyak itu untuk bisa berbelanja berbagai macam produk pangan lokal. Kalian juga bisa menikmati berbagai macam ruang dan kegiatan, seperti diantaranya ada pameran kebun dan juga CSA Tani Seuyunan, bincang dan diskusi Seuyunan, serta ruang karya, dan masih banyak lagi kegiatan yang pastinya bisa kalian ikutin barengan sama keluarga dan juga orang-orang tersayang. For more info silakan di visit aja Instagramnya ya sahabat suara, @kamisenitani. Kalau mau tanya misalnya ada tiket atau enggak, terus mau berkolaborasi, pengen menyaksikan apalah di sana, pengen tahu ada apa aja, mangga silakan dicek aja sahabat suara ya kan. Nah itu buat yang milih mau datang ke event yang berhubungan dengan pasar tradisional atau pasar tani gitu ya sahabat suara. Tapi buat sahabat suara yang mungkin pengen liburannya dinikmati barengan sama keluarga dan orang-orang tersayang dengan menikmati promo food and beverage, ya udah sih, ada yang paling baru dari Damai Restaurant Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen kulineri journey Anda sahabat suara dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian, semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan. Dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sore sampai 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi silakan telepon di 0228 7806688 atau 0811 1111 2152, atau visit Instagram @intercontinental_bandung. Yuni Meliasari masih nemenin sahabat suara sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga mancanegara pilihan terbaik akan diputarkan untuk menemani hari Jumat malamnya sahabat suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi,

memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Memainkan musik pilihanmu.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga mancanegara favoritnya Sobat Suara sudah diputarkan dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam ini di hari pertama Yuni siaran kembali. Setelah jalan-jalan ya. Sekarang waktunya cari duit lagi Sobat Suara ya. Buat Sobat Suara juga yang mungkin udah liburan kemarin, sekarang saatnya bekerja keras kembali, cari duit lagi, cari cuan lagi. Kita sama-sama berdoa ya, semoga Allah mudah

0: ngumpulin misalnya project kantornya Sahabat Suara untuk bisa deal dengan klien, bisa dapetin misalnya sponsor gitu karena lagi mau menyelenggarakan sebuah event atau acara. Bisa, pokoknya mah semuanya dimudahkan ya, bisa dapetin rezeki yang berkah dan juga berlimpah untuk diri kita dan juga untuk keluarga ya Sahabat Suara. Amin. Insya Allah udah disiapin, cuman kitanya aja ya kadang-kadang yang males gitu, atau kitanya yang lupa berdoa mau minta, atau kita bahkan lupa untuk bersyukur Sahabat Suara. Marilah kita syukuri bersama apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang ada di depan mata yang adalah misteri itu. Marilah kita doakan yang baik-baik ya untuk di kemudian harinya nanti. Nah, untuk Sahabat Suara yang mungkin ya pengen hambur-hamburin ya energi, tenaga, duit, jalan-jalan ke mall, Tehyu ini mau banget dong. Ya udah sih Sahabat Suara, cari mall yang bisa kasih kalian semuanya dong. Buat kalian yang bingung weekend ini mau kemana, ingin ke mall, ada opsi nih buat kalian ke Summarecon Mall Bandung aja. Kenapa? Karena di sana lagi ada event yang bakalan kalian bisa kunjungin saat weekend besok, namanya La Festival Kuliner Bandung, dan juga penampilan dari Saung Angklung Ujo di hari Sabtu 12 September esok Sahabat Suara di parkiran Barat Sumaba mulai jam 4 sore. Gak cuman penampilan aja, pastinya banyak banget makanan-makanan, kuliner-kuliner yang enak-enak, yang sedap-sedap, yang viral-viral, yang siap untuk bisa kalian icip semuanya biar menambah keseruan weekendnya kalian di Festival Kuliner Bandung ya. Jangan lupa siapin duitnya, siapin juga videonya, siapin kamera handphonenya, karena kan pasti kalau udah makan, ih ngapain kalau cuma makan, mendingan diposting. Ayo ya, tunjukkan sama dunia ya, biar mereka juga bisa dapetin referensi makanan-makanan enak atau kuliner khas Bandung yang paling enak dinikmatin barengan sama keluarga dan juga orang-orang tersayang ya. Tapi kalau mau mikir di rumah aja Tehyun mager, ya udah semoga internet kalian kenceng ya di rumah Sahabat Suara. Makanya pakainya Melsa Internet Service Provider, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sahabat Suara seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Lebih baik menikmati hari-hari daripada manyun terus, daripada kesel terus, marah terus, bete terus ya. Jangan sampai energi baik kita terserap oleh hal-hal yang enggak-enggak lah Sahabat Suara. Mari kita hempaskan semua perasaan yang kurang menyenangkan itu menjelang weekend ini. Mari kita happy-happy saja. Sehat buat Sahabat Suara semuanya. Yuni balik lagi insya Allah nemenin kalian minggu depan di Suara Santai setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Sekarang saatnya kita putarkan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga mancanegara yang sudah disiapin untuk menemani Jumat malamnya Sahabat Suara. Mau pada pulang, jangan dulu lah, mending nongkrong dulu mumpung cuaca Bandung lagi gak hujan banget, lagi gak debu banget, lagi gak panas banget ya. Lagi enakin lah Sahabat Suara untuk dinikmati. Tapi memang lagi berangin ya, jadi hati-hati, tetap membawa perlengkapan tempur biar bisa menikmati weekend dengan sehat dan kuat dan selamat ya. Untuk para jompo-jompo seperti kita. Enggak deh, kita anak muda Sahabat Suara ya. Maji sudah mendengarkan, ketemu lagi minggu depan. Dengarkan terus 5,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara di antara pusaran. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Lepas kebiasaan hanya perlu pembiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di Nongkrong bareng Beril, spesial Hari Radio Nasional. Hey, aku tidak siaran sendiri.
2: Jangan rusuh.
1: Tapi kayak kita.
2: Tapi jujur malam ini agak lebih beda karena orang kantor udah pada pulang, guys.
1: Mari kita
2: ugal-ugalan ya. Kok lagunya ter? Suara apa sih ini?
3: Suara hati.
2: Hah? Oh ini.

0: Salah, gue pakai ini. Ada Coki disokin, halo Cok.
1: Hey, what's up?
0: Jadi Coki ini kita punya IP Coki Bear ya Cok ya.
1: Benar.
0: Kita nge-MC tuh dulu, wah Coki tiap Rabu ada jadwal ke Duckdown.
2: Wow. Ngapain tuh? Kira-kira ngapain sih?
0: Jadi main tuh, catur. Jadi tuh butik gue tuh sama Coki tuh teman kuliah. Dan kita partneran juga dulu waktu di radio sebelumnya. Okay. Siaran sahur dulu. Okay. Sahur bareng Coki Bear.
1: Benar.
0: Iya. Okay.
1: Itu trending topic tau.
0: Masa? Emang iya?
1: Iya, masih gue screenshot di situ.
0: Oh, trending topic, kenapa bisa trending topic?
1: Ah, karena gak usah siaran gitu.
0: Trending topic karena
2: lebih banyak dibulinya jadinya.
0: Trending topic banyak yang bilang di Prambors ada penyiar jelek. Sahur ya dulu.
1: Bener.
0: Kita emang startnya dulu magang tapi.
1: Bener.
2: Oh, magang dulu.
1: Magang butik. Biasa kita anak ceri aja kita.
0: Magang dulu. Tapi kan makanya kalau di radio itu, kalau tadi gue dengar Kak Feli bilang start dari radio itu gak gampang. Mm-hmm. Karena emang gue mau Coki awalnya dari kuliah dulu buat magang.
2: Iya. Seperti yang terjadi gue waktu magang di Prambors kan berarti.
0: Iya.
1: Oh, sempet juga Kak.
2: Iya.
0: Apa ini emang gara-gara radionya aja ya? Bukan gara-gara magang. Oh, disuruh magang mulu. Enggak, tapi semua radio emang kayak gitu.
2: Makasih loh.
1: Digoreng terus ya, gak matang-matang.
0: Terus
2: alhamdulillah digaji sih gue waktu itu. Maaf, saya
0: dulu gue juga digaji.
2: Gue cuma Dr. Plaza lagi jaya-jayanya.
1: Yaudah kita kecil-kecilan gaji yuk. Waktu magang.
0: Menyapa juga di TikTok. Kalian di TikTok tuh, di tap-tap layarnya dong tuh. Ada Uci, ada Tommy.
2: Oh, Uci mah pasti. Ada Reti.
0: Iya, ada kembar. Lagi pada ngapain nih guys?
1: Lagi pada ngapain nih? Panggilannya apa sih kalau Iswara? Sobat Iswara.
0: Sahabat.
1: Oh, dia sahabat Iswara.
2: Ini udah ada.
1: Oh iya benar.
2: Station ID apalin.
1: Oh benar.
2: Nih. Panggilannya siapa di depan nama lo?
1: Sahabat Suara. Enggak, soalnya kan gue masih kaku. Mungkin kalau udah 3 bulan gue udah gak kaku.
2: Kode buat gue.
0: Kode, emang dia mau magang gitu.
2: Oh, balik lagi ke magang.
0: Cok ini kan dulu kan kita nge-MC ya Cok ya, Coki Bear. Mungkin beberapa anak-anak SMA mungkin tahu kita di zaman 2022-2023 kali ya.
1: 2019, kita dari 2019.
0: Iya sih, rame tuh dulu panggungannya.
1: Pokoknya dari anak-anak SMA masih tawuran, sekarang masih nongkrong di coffee shop tuh. Kita masih nge-MC gitu.
0: Lu kan era-eranya nongkrong di coffee shop kenapa ya, apa-apa ya. Sekarang bukan coffee shop, rame studio pilates.
2: Salah.
0: Sekarang yang rame adalah radio tapi visual. Sekarang udah visual juga, Cok.
1: Benar.
0: Iya, apa-apa TikTok.
1: Tapi mau tau enggak? Dari semua banyak radio yang merayakan ini ya, hari radio ini ya. Cuma Iswara malam nih yang penyiarnya Gen Z.
0: Iya gue gitu. Lu juga dong.
1: Iya
0: lu juga.
1: Iya dong. Dari semua yang merayakan ternyata cuma Iswara yang malam ini yang Gen Z. Sisanya
0: butik nih.
1: Yeah.
0: Dulu
2: Alfa gue.
0: Dulu Soekarno ulang tahun beliau nge-MC-in.
2: Ya,
0: kita akan ngobrol-ngobrol tentang siapa sih Coki ini, Pak, tamu gue. Kalau tadi pagi kan pagi sama sore bintang tamu. Nah kalau ini tamu aja.
1: Gak ada bintangnya.
0: Sambil kita selengkapnya abis ini bakal ngobrol-ngobrol. Tapi gue akan tantang lu Cok. Lu punya 30 detik Baik. Ngomong di atas lagu. Kan pasti kan lu kalau jadi penyiaran pasti kan lu kan ini kan ngomong di atas lagu kan intro. Yeah. Nah, lu gua tantang. Lagunya adalah Fish Tarot.
1: Itu lagu kesukaan dia itu.
0: Iya, enggak apa-apa, lu tahu kan.
2: Lu udah tahu kalau di jam dia isinya itu.
0: Iya. Yeah. Terus udah lu present lagu, suruh orang-orang dengerin sama stay tune di TikTok gitu-gitu coba.
1: Gue mau magang aja deh jadinya.
0: Gue kasih nih, ayo 30 detik, ayo. Balik lagi sama gue Coki dan Berry.
1: Yeah, gitu,
0: coba gitu ya. 1, 2, 3.
1: Wih, 101.4 FM nih, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bersama Coki Bear, Coki Prakoso,
0: Berry Rasa Dave.
1: Gimana warga sahabat suara malam ini, malam Sabtu, kayaknya udah pada pengen makan-makan atau enggak keluar sama pacarnya ngedate ya Beryl.
0: Iya.
1: Lo biasa gimana malam Sabtu ngapain?
0: Gua kalau Sabtu siaran aja kayak gini biasa. Ini orang kurang panas. Gua gampar-gamparin dulu kali ya.
2: Yuk.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai, saya Danila, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semuanya semakin senang sama radio dan semakin request banyak lagu-lagu kesukaan kalian. Dan dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Nongkrong bareng, Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Barry. Eh bentar, ini kok muter mulu sih, ini batch-nya.
1: Sahabat warga nih, keren banget sahabat
0: suara.
1: Sahabat suara.
0: Gue mulai.
2: Padahal dia udah baca.
0: Enggak, butik mas, Ber, lu bisa gak cokin aja? Serius bu, gue raya dua kali nih. Coki Prakoso.
1: Beril rasa Davi, Mas Beril ini teman aku kuliah nih yang waktu zaman maba tuh nggak mau nongkrong sama gue. Dia tuh maunya nongkrong sama cewek-cewek. Rokean, kayak gitu sama cewek-cewek kayak. Kok dia nggak mau nongkrong sama gue? Padahal kita tuh di.
0: Lihat ke gue aja ya, semuanya ya. Lihat ya,
1: gitu.
2: Ini langsung diganti, kameranya.
0: Ya ceritain kita kalau ketemu gimana Cok. Sampai akhirnya kita bisa punya IP sendiri, official Coki Bear, di follow Instagramnya @officialcokibear. Kita nge-MC.
2: Sering gue komenin tapi kagak pernah lu berdua sautin, sombong lu berdua.
1: Enggak, kita emang itu ada adminnya kan, cuma adminnya kita pecat.
0: Jadi kayak kita lagi enggak ada admin sekarang.
2: Oke, terus lanjut.
1: Kayak gitu dia tuh suka zaman maba tuh suka main sama cewek-cewek ramean terus kayak ternyata dia mengincar salah satu yang ada di sana butika.
0: Siapa? Enggak ada. Anjir, waktu itu enggak ada.
2: Gelombang pasar.
0: Belum.
1: Lu tahu misalnya nih dari 10 cewek itu 3 cewek yang rumahnya searah dianterin pulang sama dia.
0: Siapa sebut?
1: Cia.
0: Si searah.
1: Tapi kan lu anterin kan ke Bekasi. Ke Bekasi enggak searah dianterin.
0: Aduh, gue malas kayak gini.
2: Gue malas deh, gue malas. Sampai lo enggak anterin gue. Rumah gue di Kelapa Gading.
0: Nah, kita ngomongin soal kenapa kita bisa terjun di. Ntar ini siapa sih?
1: Burger 3 katanya.
0: Ada pesan McD. Enggak, ini sahabat suara pengen tahu kenapa kita bisa terjun ke dunia broadcasting.
2: Coba,
0: gitu.
2: Cerita. Ya,
1: basically sebenarnya karena kita kuliahnya broadcasting kan. Yeah. Terus gue suka ngajak dia aja kayak dulu tuh ada nama aplikasi To Be Live gitu.
0: Ah, dulu aplikasi baru.
1: Iya, aplikasi
0: dia
1: baru
0: lagi gitu. Bikin campaign di Depok.
1: To Be Live gitu di Depok, dia ngajak anak-anak kampus, terus gue ngajak siapa ya, kayaknya yang
0: apa
1: gue emang itu kan gue kan ngajak ya, terus gue ngeliat oke ada yang agak bencong-bencong dikit nih. Gue pilih. Oleh karena agak bencong-bencong dikit kayak heboh nih gitu.
2: Sentilnya suka keluar gitu kan ya. Iya.
0: Terus akhirnya kita tergabung sama Radio UI, RTC UI FM. Cok, lu dulu junior gue Cok ya.
1: Benar, malahan gue masuk dulu junior dia.
0: Waktu di RTC. Gue kan training lu.
1: Benar.
0: Sama siapa?
1: Kayak gak bisa deh nih orang nih gue bilang. Emang gak apa. Sebenernya tuh gue lebih milihnya ke film sebenarnya.
2: Okay.
1: Terus milih radio banget.
2: Lu terpaksa akhirnya.
1: Gak, karena gue ngerasa sebenernya radio tuh sangat
0: sangat
1: mudah,
0: sangat merakyat radio tuh. Semua bisa akses, bener. Siapapun setuju, bisa denger radio.
1: Bagus sih Mas Beril.
2: Kalian bunuh-bunuhan apa gimana sih?
0: Terus abis itu di RTC, ya kan, kita akhirnya tiba
1: lah. Aktif banget tuh di RTC.
0: Gua aktif, gua waktu itu SM gua. Station manager.
1: Mm-hmm. Kita punya program dulu namanya Lantai Dansa.
2: Iya,
0: setiap hari Rabu.
1: Benar.
2: Dalam rangka apa tuh? Jadi muterin lagu-lagu disco.
0: Lagu-lagu disco kayak siapa? Rhyme Laude gitu.
2: Enggak dong, belum pada masa itu.
1: Lagu disco.
0: Lagi Rhyme Laude sih disco.
1: Lagu disco. Opik.
2: Gak gitu. Ada tawi,
0: tapi remix. Jadi remix.
2: Terus lanjut.
0: Udah, akhirnya kita tiba-tiba magang di Peram.
1: Bener.
2: Oh, kalian barengan magangnya.
0: Gua nih, sahabat suara, fun fact, gue sama Coki itu tuh gue dulu kaula muda. Enggak, gua doang. Gua ikutan kuisnya Prambors waktu itu yang mencari Wadya Bala. Pakai jaket merah. Set, clue-nya di Twitter kan. Set di Twitter tuh. Oke, yang dapat yang bisa menemukan dapat 40 juta.
2: Okay.
0: Lumayan dong anak SMA saat itu kan. Gua sih SMA. Set. Kita ada di sebuah mall di sebuah bundaran nih di Jakarta. Fix. Tapi malah enggak terlalu yang hedon banget ya, clue-nya gitu. Oh, fix ini GI. Kalau PI kan hedon.
2: Oke.
0: Okay. Gua samperin kan ke GI, set gua cari. Guys, enggak jadi kita ada di Senayan. Terus lo ngapain bikin clue ya?
2: Tenang.
1: Namanya juga ngerjain orang-orang.
2: Tenang, emosinya masih sampai sekarang.
0: Dah, terus ya udahlah, kita magang aja.
1: Iya, magang tuh.
2: Magang berapa lama tuh?
1: Harusnya 3 bulan tapi jadi 6 bulan karena
2: waktu itu
0: event.
2: Tapi emang Prambors begitu tuh, gue tadi 3 bulan jadi setahun.
1: Benar.
2: Yeah. Terus
1: kan magang-magang akhirnya kita ditarik bikin suruh bikin apa ya? Bikin sesuatu, kita bikin podcast deh.
2: Bikin podcast
1: Coki Bear Show. Ada jinglenya, puterin coy.
2: Masih ada enggak?
0: Jujur tadi gue kepikiran, tapi gue enggak nemu. Di YouTube enggak ada.
1: Iya, benar juga.
2: Asetnya udah enggak ada.
0: Video kita ada videonya ada, tapi di depannya enggak ada jinglenya. Ayo denger Prambors podcast. Dulu Mario Pratama kalau tau bilang You are the new big thing.
3: Iya. Yeah. The new big thing ya, kata dia.
1: Sampai dia udah keluar dari Prambors, mana ini gua? Awas Coki, hah?
0: Terus dulu kan mentor gue tuh Eda sama Genus sama Mario juga. Yeah. Terus si Mario tuh suka nontonin kita siaran gitu. Terus Mario
3: dia bilang apa?
0: Mario bilang gini nih, kayak gini. Gila, siaran lo keren banget. Nongkrong banget. Terus kata Mario, kayak nongkrong di tempat sampah.
1: Ya gitulah, tapi sekarang
2: bakar kembang dong lo berdua.
0: Tibalah kita saatnya di siaran beneran.
3: Yoi,
0: sahur bareng Coki Ver itu.
3: Yoi,
0: kesempatan. Kita mengalami kejadian horor ya di Tewarman dulu Coki. Lagi rekaman podcast, set ada suara, kan di ada waveform tuh, ada suara tek gitu. Pas saya dengar ada suara.
2: Gitu.
0: Emang
2: takut aja
0: ya. Gue emang pernah terbukti ya hari-hari saya siaran di sini gimana gitu.
1: Tapi emang di sana tuh waktu dulu di Aditya Warman tuh yang enggak tahu mungkin sekarang udah jadi Zodiac Baresto. Dulu tuh ada satu ruangan yang yang enggak pernah kena matahari, coy.
2: Oke.
1: Enggak pernah kena matahari.
2: Jadi gak bisa melihat lagi hujan atau lagi terang.
0: Bukan.
2: Apa tuh?
0: Itu ya, tapi kalau zero matahari itu kata Vilo Sebastian kan sempat datang ke Prambors waktu di Aditya Warman.
3: Dan dingin banget ya itu ya.
0: Iya.
3: Asing apa? Itu
0: ruangan produksi. Katanya kalau ruangan zero matahari itu tempat yang jadi nongkrongnya mereka-mereka. Jadi ini mulai sekarang suara plafonnya dibuka-bukain aja.
2: Ini kurang terang apa?
0: Bener. Oh iya, gue gak bilang ini.
2: Cuma... Terus lu minta plafon ini buka buat apa? Lu kata siaran...
0: Nggak, biar nyambung ke lantai 7 jadi halo gitu.
1: Panoramik ya, jadi panoramik.
2: Oke, gue minta langsung ke lantai 8. Mbak Putri, Mas Indra, gimana?
0: Tapi dulu waktu gue di Prambors, gue akhirnya menemukan sosok Mas Oki.
3: Oh,
0: yang katanya legend di Prambors, suaranya seksi parah.
2: Gila, becek gue.
0: Iya kan?
2: Beneran, iya. Apalagi kalau udah bawain chart.
0: Maksudnya becek apa sih, Kak?
1: Iya, gimana sih?
2: Ini, apa namanya?
1: Hujan.
2: Abis hujan
1: bocor.
0: Terus hubungannya sama Oki apa? Hubungannya sama Oki apa? Kalau becek?
2: Enggak, gue gak se-ngefans itu dulu.
0: Enggak, gue masih fokus sama beceknya ini, maksudnya gimana?
2: Suaranya tuh...
1: Waktu lu ada...
2: Enggak,
0: suaranya kayak kalau deg-degan keringetan.
2: Gak kering, gak kering gitu loh. Gitu loh.
0: Kayak bahasa-bahasa gitu, serak gitu ya. Lo, kita akhirnya ketemu Mas Oki.
1: Benar.
0: Di acara Prambors juga.
2: Tapi sama mereka.
0: Kagak, Mas Oki udah keluar. Mas Oki udah tiada.
1: Udah lirahi.
0: Dari Prambors. Di saat itu dari Prambors, sekarang mulai lagi. Nah, kita ketemu Mas Oki. Akhirnya gue ketemu beliau, sosoknya beda sama suaranya seperti yang dibilang orang-orang.
3: Ya, gimana maksud lo?
0: Karena mukanya tuh lebih
2: sangar.
0: Muka gue, ya menurut gue Mas Oki mukanya lebih ke sangar sama agak-agak
2: ekspresi.
0: Iya.
2: Senyum jarang.
0: Gue kira Mas Oki tuh mukanya tuh kayak ini.
1: Yang suaranya Mas Oki banget kira-kira siapa?
0: Fajar Sad Boy?
2: Enggak dong.
0: ini yang cocok tuh ini siapa? Indra Bruckman, ya enggak?
2: Oke.
0: Siapa tuh? Suaminya
1: Rio Dewanto.
0: Rio Dewanto. Kayak gitu-gitu.
1: Ternyata
0: Oki.
2: Anjing malam. Bener dong.
0: Iya bener.
2: Kalian anjing malam.
0: Tapi gue pengen nanya sama lu,
2: Cok. Tenang, Ki. Gue belain, Ki. Oki, kalau denger.
0: Gue pengen nanya sama lu. Menurut lo, ada gak artis, penyiar yang bikin lo tuh pangling pas ngelihat visualnya? Coba
1: siapa? Lo salah satunya Oki lo ya?
0: Gue Oki. Kalau lu siapa?
1: Yang liat yang pangling.
0: Pangling.
1: Yang ternyata gofar sih gue. Suaranya.
0: Oh iya, gofar
1: sih suaranya.
0: Tapi kan cocok sama visualnya. Tatuan.
3: Suara si tebel itu kan.
0: Cocok sama visualnya.
1: Iya, tapi menurut gue yang kayak kayaknya emang yang kayak yang pria pakai kemeja gitu segala macam.
2: Dengan suara seksual gitu.
1: Iya, kayak metroseksual gitu.
2: Bukan yang
0: polo
2: atauan gitu tuh, enggak kepikiran dia lo tuh.
1: Iya, ternyata kayak gila ini pang banget deh. Keren sih
0: gofar sih.
2: Kalau cewek
1: bisa kayak gitu.
0: Cewek.
1: Cewek.
2: Gua agak bingung visual lo tadi Oki terus lo gofar.
1: Penyiar cewek. Ada dulu gua ada penyiar Prambors dulu namanya kayak Indi ya.
0: Oh, Indi.
1: Kayak Indi tuh menurut gua suaranya enak banget.
0: Yang jilbapan kan?
1: Iya, ternyata jilbapan gitu. Gua
0: baik banget deh, jujur baik banget deh, baik.
2: Sesuai sama visual lo enggak?
1: Sesuai dengan karakter aslinya.
2: Oke, lo.
1: Aslinya baik ya.
0: Gua udah tadi
1: Mas Oki.
2: Cewek. Gue nanya cewek.
0: Cewek.
1: Yang lu suka banget itu, lu suka ceritain.
0: Oh, yang cewek. Nikta Gina. Emang kenapa suka sama
1: Gina? Iya, teman di sini.
2: Ginos.
1: Yang lu suka banget yang kayak, gila gue dengerin dia banget nih, Cok.
0: Gak ada, gue gak boleh bilang itu demi Allah.
2: Ya udah sih. Eh, gak usah bawa-bawa Allah.
1: Yang lu bilang,
0: tapi emang gak ada siapa gue.
2: Yang lu bilang, cewek. Maksudnya yang di Theater of Mind lu, aduh nih suara cewek. Wah.
1: Coba nih ya,
0: gue jarang denger penyiar cewek. Gue jarang denger
1: Tika, Katika menurut lu gimana?
0: Tika siapa? Tika siapa?
3: Tika Panggabean siaran.
0: Tika Ujo.
3: Itu juga siaran.
2: Kayak dia dulu gak dengerin gue siaran deh.
0: Enggak, gue gak dengerin lu siaran.
2: Makasih lo.
0: Gue udah tau kayak, ini ntar bos gue gak mau gitu. Gue udah tau dulu.
1: Udah kebaca ya.
2: Cewek lo berarti gak ada?
0: Gak ada, gue lebih ke cowok. Tapi kalau lo sahabat suara ada gak? Penyiar yang bikin lo pangling waktu ngeliat visualnya. Karena sekarang radio tuh udah eranya visual banget. Kasih tahu di TikToknya Iswara karena sekarang kita lagi live. Kita masuk ke Afgan dulu. Bridging dulu dong, let's go, Coki.
1: Yeah. Sahabat suara, mana malam ini?
0: Jelek lagi, terus.
1: Berapa detik nih?
0: Ayo dikit lagi, rasain dong.
1: Bentar, gue rasain ya. Salah rasain.

0: Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan edukasi.

0: Bima Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Martha Christina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi ditemenin sama
1: Coki Prakoso.
0: Selamat Hari Radio Nasional, guys.
1: Ih, seru banget Hari Radio Nasional ini setiap tanggal berapa berarti? Tanggal 11 September ya.
0: 11
1: September 11 ternyata.
0: Iya, kayaknya 11.
1: Kalau Iswara ulang tahunnya kapan?
0: Ah, lupa. Mak Edon, Danar Gumilang, Delta Radio. Kirain dulu suaranya bapak-bapak, visualnya masih muda.
2: Eh, jujur mas, mas Danar sih tinggi banget aslinya,
0: gede,
2: coy.
0: Dia geda cuy, geda, segeda itu.
1: Lu bayangin tinggi,
0: tebak dia.
1: Lu bayangin tinggi gue 160, ngelihat dia tinggi banget 180.
0: Kalau 160 pendek gue. Ya pokoknya dia, tapi dia baik.
1: Baik.
0: Nah, penyiaran jahat sih menurut lu.
1: Enggak, jadi dulu.
0: Apa sih cok? Kita lagi ngomongin soal penyiar yang lu tuh pas lihat visualnya, karena kan sekarang udah eranya visual kan, TikTok live apa segala macam. Nah, pas lihat visualnya tuh setidak sesuai ekspektasi lo pas denger suaranya.
1: Lo cewek masa nggak ada sih? Gue tadi cewek udah nyebut loh, Kak Indi, ada Indi dulu.
0: Tapi lu bilang Indi sama mukanya sesuai ekspektasi.
1: Ini ya, awalnya gue kira nggak sesuai ekspektasi gue.
0: Tapi gitu. Pas udah ketemu sesuai ekspektasi
1: ternyata,
0: lu.
1: Oh beneran baik ya orangnya gitu.
0: Visualnya?
1: Visualnya iya, sama-sama cantik.
0: Ya berarti topiknya kan yang beda.
1: Oh yang beda.
0: Berantemnya dulu 5 menit ya di luar.
1: Hai.
0: Dia jakin berantem.
1: Hai. Ketahuan takut ya.
0: Tadi dia bilang Danar.
1: Danar.
0: Kakak Gina, gue setuju sih. Tadi gue bilang Gina, gue setuju.
1: Gina iya sih. Mbak Gina ya?
0: Bukan. Mas. Ada Gina cowok, ada. Coba dong lo dong yang lain. Pada gak punya WhatsApp lo.
1: Misal-misal ya, penyiar-penyiar cewek ini misalnya gue sebutin ya. Cindy Lau gimana menurut lo?
0: Cindy Lau sesuai. Feli Sumaiku tadi sore gue dengerin juga, sesuai.
1: Feli sesuai. Davi?
0: Davi Andri. Davi Andri gue gak pernah denger siaran, gue pernah nge-MC sama dia. Bella tuh, Bella Arswendita.
1: Oh Bella kan sore agak serak-serak basah gitu ya?
0: Iya.
1: Sesuai gak?
0: Enggak. Gue kira tuh dia orangnya tuh kayak...
1: Suka batuk. Kenapa?
0: Kan sama... Beakonimek. Gue ini ya bela bener. Gue kira tuh dia orangnya. Dia kan suaranya kan yang cheerful gitu segala macam. Dan gue ngira aja dia ekstrovert. Ternyata dia introvert.
1: Oh ternyata Bella tuh introvert. Soalnya di dalam berarti dia.
0: Karena siaran di dalam.
1: Benar.
0: Dia suka siaran di dalam. Kalau siaran di luar susah.
1: Dibanding di luar berarti.
0: Noise ya? Banyak suara mobil ya kan. Gue gampar lu baru sekali siaran lu. Ah, siapa lagi coba.
1: Eh, siapa lagi ya? Gue jadi kepo deh.
0: Kalau gue paling dari ini nih. Kalau gue dulu paling ngefans dulunya sampai sekarang sama suara penyiar-penyiar radio itu sih banyak. Tapi yang biasa gue inget itu ada Zap, Irfan Ihsan, Prambors, Arya Perdana, bukan Yuda Perdana ya. Genus, Irfan Firdaus, Hasan Ardan. Oh Irfan Firdaus Hasan dari Ardan.
1: Ada nih gue nih. Alice Bandu Kravi. Itu penyiar BBC London sih.
0: Kok dekat? Kok dekat yang dekat?
1: Ya kan gue dengerin radio luar juga.
0: Oh iya, coba penyiar mana, coba radio-radio luar lagi dong. Coba cok.
1: Radio luar lagi.
0: Lo suka dengerin penyiar mana sih, radio luar?
1: Ini ada Dani Sinha. Dia presenter sih tapi.
0: Presenter mana cok?
1: London.
0: Ya kalau lo coba, lo nih ya, lo kan dari lo dengerin radio, ada gak penyiar yang pas lo lihat visualnya itu tidak sesuai ekspektasi lo? Gue tadi Bella, karena Bella pas gue ketemu, oh dia ternyata orangnya introvert ya gitu. Ya. Coki tadi bilang Indi Prambors dulu, jadi caranya coba bentar deh. Tuh, terus
1: Nat
0: tadi...
1: Nadjul, Nadia de Julia.
0: Nadia de Julia.
1: De Jul.
0: Apakah di nama restoran ada D-nya? Ya, coba kalau siapa kasih tahu ke kita di TikToknya iswara.network atau mampir ke WhatsAppnya Iswara. 0816-114-101 apa, Cok?
1: 14-1014.
0: Ya, iya.
1: Ih, udah jago nih.
0: Nyar blow on depan gue nih.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Dah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
8: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
7: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
8: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
7: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
9: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
8: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril dan
1: Coki Prakoso, kami Coki Bir. Mic gua masih mati kayaknya nih.
0: Nyala.
1: Cik. Ah, salah mic kan lu.
0: Nyala. Itu juga nyala.
1: Cik. Belum, Bang.
0: Yang ini ternyata. Masuk, Bang, orang nyala semua.
1: Oh, gitu.
0: Cik. Orang-orang berbatu malam ini gua gampar-gamparin, eh.
1: Lu denger suara gua enggak?
0: Hah?
1: Denger enggak?
0: Dengar.
1: Oh, di
0: lu kan pakai headphone. Ya? Ya berarti headphone lu lebih kecil.
1: Oh my god, yang sini aja deh.
0: Let's go.
1: Di sini lebih gede, mantep.
0: Bo. Tadi siapa yang menurut lo gede?
1: Apa?
0: Gajinya. Hey guys, sahabat suara, ini ditemenin sama Beril sama Coki. Kita partner dulu waktu di radio sebelumnya dan kita nge-MC juga ya.
1: Weh, kita nge-MC udah banyak banget. Kita tuh waktu 2019 dari bulan Agustus sampai bulan Desember itu tuh jadwal full satu minggu.
0: Banyak pensi-pensi SMA karena kita spesialis pensi dulu.
1: Tapi sekarang gue lumayan sedih sih karena pensi enggak sebanyak itu. Ngerti enggak?
0: Enggak, sebenarnya banyak, cuma yang ngundang dikit aja.
1: Budgetnya, Bang, kurang katanya gitu.
0: Udah jarang masuk harga mahal lu.
1: Iya betul.
0: Cok. Ini kita akan main what if. Gue pengen ngajakin sahabat suara juga di TikTok sama yang di jalan ya. Ini kita udah tahu penyiar-penyiar tadi udah banyak ya penyiar yang kita mention gitu.
1: Oke.
0: Begitu beserta radio-radionya.
1: Oke.
0: Kita di jam ini akan lebih banyak ngomongin artis.
1: Artis siapa?
0: Siapa artis yang belum pernah siaran tapi cocok buat jadi penyiar dan lu kasih tuh radio mana? Gua. Contohnya ya. Menurut gua,
1: gua sambil mikir nih.
0: Oke. Menurut gua, gue gak tau ya, karena gue di radio lumayan baru, gak selama Katika gitu dan penyiar-penyiar senior lainnya. Cuma menurut gue, Rio Dewanto tuh cocok di Brava. Yoi.
1: Tapi sih ada kanan logo dari Kenny G. Kenny G maksudnya mirip-mirip Niji gitu ya?
0: Bukan, Kenny.
1: Kan Kenny G.
0: Kenny G namanya.
1: Ya gue kirain Kiaya Niji. Jadi
0: lu coba, artis yang...
1: Tapi kayaknya bukannya...
0: Mention artis dan radio mana dia cocok siaran.
1: Rio Dewanto kayak suara agak cempreng dikit deh sebenernya.

0: ngomong bahasa Inggrisnya.
1: Oh iya bagus tuh.
0: Bagus banget bagus coy. Dan gitu dan dia tuh kayak kalau di IELTS sudah
1: Donald Trump lewat itu.
0: Wah. Padahal dia orang Amerika. Donald Trump juga bagus menurut gua bahasa Inggrisnya, cuma bagusan Omar Estegel. Masa sih Donald Trump bagus bahasa Inggrisnya?
1: Lewat tahu jokes baru gak?
0: Apa?
1: Bayi-bayi apa yang paling pinter di dunia?
0: Apa tuh?
1: Bayi Jepang. Umur 1 tahun udah bisa bahasa Jepang.
0: Oh.
1: Baru.
0: Jokesnya baru. Menurut gue Omara Esteghlal ya tadi ya?
1: Iya, di Prambors.
0: Di Prambors deh, itu kayak cocok gitu.
1: Kalau kata kembar petualang, Coki Sitohang di Iswara. Memang.
0: Benar.
1: Tapi memang dia, ya dia pengetahuannya luas sih.
0: Coki
1: Sitohang.
0: Iya lagi, benar. Tapi kan emang dia dulu penyiar juga kan?
1: Dia, oh iya dulu siaran juga dia.
0: Dia kan dulu emang penyiar juga.
1: Nah coba lo jawab sahabat suara, kira-kira. Tapi gue pengen ngeplay dulu VN-VN yang udah masuk deh.
0: Coba. Ada VN yang jorok-jorok gak?
1: Maksudnya?
0: Hah?
1: Maksudnya?
0: Suara knalpot gitu. Jorok di kuping.
1: Izin kak ini Kawahara ya gitu.
0: Ini Nobuan ya, Nobuan.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. This is dari your bestie.
1: Dari.
2: Kalau untuk penyiar, enggak. Sebelumnya gue mau big shout out dulu mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Ui. Karena dengan radio dan terutama di Iswara, Iswara itu adalah radio yang bisa merubah pikiran gue gitu, bisa membuat gue grow dan bisa membuat gue menjadi seseorang yang sekarang.
0: Oke,
2: untuk penyiar yang bikin gue sempet pangling, kalau untuk cowok itu ada Eda Prambors, terus lo Beryl, terus sama ini siapa The Dandies Danang Darto. Terus kalau untuk cewek Kak Bella Arswendita, terus Pakota Genushka, Kak Genus, sama Kak Gina, Kak Gina. Dah, itu aja. Sekian. Thank you.
1: Kayaknya kalau, ya lu Genus pangling gak, Cok?
0: Kak Genus? Pangling gue, kalau dia ternyata bisa masak. Hah? Ngomongin apanya suaranya?
1: Tadi kan topik sebelumnya kan, lu kalau misalnya suara dengerin suara Genus sama aslinya Genus, kayak, nih, pangling nih gue gitu.
0: Iya gue kalau Kak Genus gue mikirnya tuh kayak gue pikir agak geek gitu, ternyata gaul banget coy.
1: Outfitnya ya gaul sih.
0: Bergaul.
1: Ya sekarang tapi topik di jam ini adalah sahabat suara, coba kasih tahu artis yang belum pernah siaran tapi kayaknya dia cocok siaran. Nah radio mana nih yang cocok buat artis yang lo mention tersebut? Tadi contohnya Rio Dewanto, gue bilang kayak cocok deh dia di Brava.
0: Di Brava.
1: Karena dia kayak, dia cool ya kan, jazz gitu.
0: Kalau tadi gue bilangnya tadi Omar Esteghlal tuh ya.
1: Oh di Prambors.
0: Di Prambors karena Inggrisnya udah next level sih menurut gue.
1: Bagus deh. Makanya lu cabut dari Prambors ya, Inggris kurang.
0: Iya benar.

0: Coki Bir di suara nih.
1: Yeah, cowok kita bersama nih.
0: Aduh, ada
1: singkat
0: tuh
1: yang, dong, singkat dong.
0: Ada tuh yang bikin singkatan kayak gitu tuh, Cok.
1: Mm-mm. Tapi katanya emang Coki Bir tuh emang dikenalnya dengan cowok kita bersama, katanya.
0: Iya, karena
1: Coki Bir, Coki Bir gitu.
0: Cewek-cewek yang suka K-pop yang Korea-Korea gitu selalu bilang biasnya mereka tuh Coki Bir, cowok kita bersama.
1: Iya, yeah. Terus sampai ada yang ngayal-ngayal gitu ya, Hyung.
0: Gitu. Baru tuh. Hyung. Kalau kalian Hyungnya untuk jadi penyiar tuh siapa? Artis, mention artis yang belum pernah siaran tapi kayak cocok jadi penyiar.
1: Pemain film, menurut lo Iqbal Ramadan cocok gak jadi penyiar? Kan dia kan sempat ada yang program yang kayak siaran-siaran gitu kan.
0: Vindes ya.
1: Cocoknya di radio apa?
0: Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan cocoknya Prambors sih.
1: Kenapa?
0: Sorry, atau enggak
1: Mustang?
0: Enggak, gue Prambors sih, Iqbal tuh.
1: Iqbal Ramadan ya?
0: Emang ada Iqbal di Prambors. Beda Iqbal.
1: Beda dong. Itu ada bos kita dulu.
0: Iya, Iqbal Prambors. Siapa lagi?
1: Yang lagi terkenal ya, artis. Jeffrey Nicole, menurut lu cocok gak sih?
0: Jeffrey Nicole menurut gue TRL, Drokin Live. Hard Rock.
1: Iya sih.
0: Dia mau Hard Rock deh.
1: Kok tau? Menurut lu yang gen banget artis siapa? Yang gen?
0: Gen ya? Gen banget artis menurut gue.
1: Ayo.
0: Gen artis. Ayo. Gen tuh yang energik juga. Tapi gak terlalu lebay. Cheerful. Cewek ya? Cewek aja kali ya?
1: Cewek boleh.
0: Siapa? Kalau menurut lu siapa? Sahabat suara siapa?
1: Pemain film gitu. Kalau gak artis sinetron yang gen banget gitu. Gen FM banget gitu.
0: Keren banget. Oh, Dude Herlino.
1: Iya, yes. dia suka senyum sih kalau ada di Roti O sih. Gue suka Salim kalau dia ada
0: di Roti O apa Roti Boy sih.
1: Iya juga ya.
0: Dia Roti O apa Roti Boy ya?
1: Gue lihat dulu ya, gue cari ya.
0: Nih kalau kata Ma Edon, Ariel Tatum. Nah, Ariel Tatum cocoknya di mana?
1: Ariel Tatum sih menurut gue tuh dia
0: Ariel Tatum
1: Rockin' Life.
0: Kayak dia tuh pakai vibe yang kayak
1: tetetere. Iya lagi.
0: Hi, Hard Rockers.
1: Yeah. Iya lagi.
0: Mawar De Jong. Mawar De Jong tuh cocoknya partner sama Kevin De Bruyne deh. Dia cocoknya di City deh.
1: Sama Frankie De Jong kalau mau di Barca.
0: Oh iya, Frankie De Jong ada. Surya. Nah, Surya udah pernah jadi penyiar, yang belum kita berangan-angan. Siapa coba? Mayor Teddy. Kalau siaran diam.
1: Nggak, gue cuma ini gue nyari lucu banget tuh di Herlino.
0: Oh iya. Mayor Teddy kalau siaran cocoknya di radio mana?
1: Ganti yang orang lain aja kalau.
0: Serius, serius. Mayor Teddy cocok di mana?
1: Kayaknya
0: RRI.
1: Oh.
0: Bener.
1: Iya.
0: RRI.
1: Iya. Oke. Dion Wiyoko kira-kira di mana? Dion Wiyoko. Mustang pagi kali ya. Itu masih agak muda gitu kegiatan-kegiatannya. Mustang pagi itu masih.
0: Coba lu ngomong Wiyoko tapi diulang-ulang dah. Coba. Wiyoko coba.
1: Wiyoko.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, TOH 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Wee.
2: Atau TOH
3: gak? TOH apa tuh toh?
2: Zaman siaran tuh dulu suka dibahas TOH. Top of the hour.
3: Wee, keren banget nih.
2: Kita lagi ngebahas soal ini nih, artis-artis yang cocok kalau siaran, tapi belum pernah siaran, tapi cocok nih buat siaran.
3: Aktor ya, kira-kira siapa ya? Yeah. Menurut lo siapa ya? Tadi kita udah sebutin Luna Maya.
2: Komeng
3: cocok sih di Ardan.
2: Komeng Ardan sih.
3: Dulu Ardan kan?
2: Dia Sunda gak, tapi kalau Ardan kayaknya
3: dia kena
2: Bandung-Bandungan.
3: Jawa Barat dia. Anaknya Akpol, Komeng.
2: Waduh. Sambo juga anaknya Akpol. Tribrata.
3: Artis siapa lagi menurut lu? Luna Maya tadi di mana? Cosmo ya kan?
2: Itu bacaan di TikTok tuh. Di TikTok Isyana
3: Saraswati. Rockin' Life lah. Dia kan suka lagu metal juga dia.
2: Emang Rockin' Life ada metal-metalnya?
3: Mungkin.
2: Metal.
3: Dia slip-slipin lagu.
2: Emang namanya Rockin' Life. Tapi lagunya luar juga. Biasanya pop aja.
3: Rock aja.
2: Kok ini kecil ya suaranya? Apa perasaan gue dong?
3: Iya. Headphone-nya ya? Terus, suaranya tapi aman.
2: Gue besok gede banget gue kalau pakai ini monitornya. Biar ini kayak ini si Eda info kalau siaran. Hasil gede banget.
3: Emang iya?
2: Karena dia suruhkan sendiri, jadi harus dapetin vibesnya. That's me.
3: Wow.
2: Kita sama-sama dulu, ada Rina, baca-bacain cok, ada Rahmat ada
3: Kembar, tuh.
2: Ada Rina,
3: Ardi tuh, Putra,
2: Ari Irham di mana siarannya cocoknya?
3: Wah, Ari Irham ya? Female.
2: Iya sih,
3: Ari Irham female. Dia kayak mengerti sekali tuh ya tentang wanita ya.
2: Cuma ceweknya Tasya
3: Kamnia.
2: Tasya Kamnia. Tasya Kamnia.
3: Iya.
2: Itu cocoknya menurut gue di yang lebih muda lagi, Jack gitu bisa. Karena menurut gue dia tuh gaul. Cuma memang dia tuh sebenernya di gaul kok. Gaul, dia kan gaul gitu.
3: Akeni Hakyu.
2: Siap.
3: Gitu loh. Lu gak bisa ngejembunyiin muka lu tuh. Lagi lah.
2: Oh, iya. Mukanya kugung banget. Iya, cocoknya.
3: Di mana? Cocok kan lebih cocok.
2: Gue pengen bikin radio sendiri dah. Aknini ya. Temennya bini gue tau.
3: Kenalin dong.
2: Gue juga pengen kenal sih sebenarnya. Coba siapa lagi nih? Artis gue mention.
3: Aktor.
2: Aknini cocoknya di Brava sih. Dia kan yang kok gitu.
3: Gue pengen dengerin terus aja gue. Kayak gini Hakyu.
2: Karena ini ya di Brava dia.
3: Gak apa-apa
2: dia,
3: gue
2: dengan sosoknya tuh. Ya di Brava sih. Tadi kan lu bayangin Brava ngumpul siapa tadi yang pertama gue sebut?
3: Tadi Rio Dewanto,
2: Aknini Hak. Iya yeah. Kayak gitu cocok tuh ngumpul di Brava tuh.
3: Mantep sih ya.
2: Gak
3: apa-apa gue ditendangin sama taekwondonya deh. Dia taekwondo kan.
2: Iya sih bener. Satu pelatnas sama bini gue.
3: Oh gitu?
2: Iya.
3: Tendang-tendangan.
2: Iya.
3: Sabuk beda. Hitam.
2: Tapi bini gue lebih tinggi.
3: Lu lebih suka sabuk hitam apa sabuk merah?
2: Sabuk Gucci gue.
3: Wow.
2: Kasih tahu ke kita sahabat suara kira-kira artis siapa yang belum pernah siaran. Tapi dia cocok nih kayaknya buat siaran. Dan di radio mana ntar dia bakal siaran?
3: Dwayne Johnson di mana?
2: Dwayne Johnson bikin podcast aja bang sama Deddy Corbuzier.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: suara Jakarta. 101.4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davi di Hari Radio Nasional bersama
1: Coki Prakoso kaula sahabat suara. Bersama Coki Bear di sini.
0: Jadi Coki hampir blunder ngomong kaula muda.
1: Bener.
0: Karena kita dulu siaran di Coki Bear lagi di Prambors.
1: Benar.
0: Coki Bear Show.
1: Hari radio sekarang ya.
0: Hari radio ya, gila. Selamat ulang tahun ya buat radio-radio semua di Indonesia ya.
1: Ulang tahun yang keberapa radio? Lo kan penyiar radio nih. Ulang tahun yang keberapa coba?
0: Padahal lo ntar keberapa dong?
1: Betul. Radio tuh umurnya sama kayak kemerdekaan Indonesia coy.
0: Oh iya.
1: Ya karena kan salah satu menyalurkan kita udah merdeka tuh lewat radio.
0: Oh betul.
1: FYI.
0: Dulu tuh coba lu cari di Wikipedia deh. Kita lagi nyapa-nyapa juga di TikTok karena kita lagi live.

0: Ada Rina, ada Dev, ada Rama cuy. 81 tahun kalau kata Rama cuy.
1: Benar, sama kayak umur Indonesia karena RRI kan Radio Republik Indonesia tuh mulainya dari 11 September 1945. Jadi yeah. Merdeka bikin radio tuh.
0: Merdeka bikin radio.
1: Bocah-bocah pada kumpul kan di Senayan.
0: Eh guys, apa kita bikin radio aja?
1: Kita pengen poin ke bocah di Surabaya gimana?
0: Mau broadcast message tapi belum ada BBM.
1: Ya WhatsApp belum nyampe sekarang.
0: Tapi terima kasih buat pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah mempertahankan radio di Indonesia sampai sekarang. Juga anak-anak mudanya juga melestarikan. Pokoknya seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melestarikan radio di Indonesia, respect.
1: Menurut lo radio bakalan mati gak?
0: Enggak. Kenapa? Karena menurut gue radio itu live.
1: Masa sih bang?
0: Ada yang tapping tapi kan?
1: Iya betul.
0: Nah, tapi radio itu live. Jadi lu ngomong itu
1: Bener. Siapa tuh?
0: Ada Maca, selamat hari Radio Nasional. Ya, tapi gini, buat lo brand-brand, kalau mau apa namanya tap in di radio,
1: yeah,
0: itu amat sangat strategis. Karena di 2026 ini specifically di pertengahan tahun, radio lagi sorot banget.
1: Oh gitu.
0: Lumayan lagi sorot.
1: Karena
0: di threads.
1: Karena
0: enggak munafik, salah satunya mungkin karena salah satu radio di Jakarta akhirnya comeback lagi.
1: Okay.
0: Jadi itu mengikut jadi semangatnya tuh menyebarkan untuk radio-radio lain gitu. Jadi semangatnya juga ikutan gitu. Sama yang kedua, radio itu tidak di tapping, radio itu live. Jadi lo bayangin lo naro brand make up ke siaran radio.
1: Oke. Okay.
0: Dia tidak di tapping, dia akan live aja responnya. Jadi gini, oh iya demi apa sih kayak gini? Tidak ada kesempatan kita untuk menapping.
1: Ngedeskripsiinnya gitu langsung.
0: Yeah.
1: Berarti menurut lo radio nggak bakal mati?
0: Nggak.
1: Apa yang bikin radio mati menurut lo?
0: Yang bikin radio mati?
1: Kan soalnya kan sempat ada kayak TV star kill radio star, TikTok star kill radio star.
0: Yang bikin radio mati? Dipencet tuh. Oh, dipencet mati.
1: Itu mah jadi nggak live bang.
0: Kita lagi ngomongin soal menurut lo. Mention ke kita artis yang belum pernah siaran, tapi kayak cocok sih, artis luar apa artis Indo gitu, tapi kayak menurut lo dia tuh cocok buat siaran. Siapa lagi cok?
1: Dwayne Johnson ini.
0: Dwayne Johnson
1: konsisten banget anjir sama
0: Dwayne. Lo nggak mau?
1: Lo baik Dwayne.
0: Gal Gadot.
1: Jam.
0: Amak Nini Hak. Di Brava.
1: Ngobrolin apa kira-kira? Ngobrolin apa?
0: Ah jangan Gal Gadot ah.
1: Iye.
0: Jangan.
1: Tapi lo udah lihat belum? Jadi ada yang mirip-miripin gitu di X atau di mana gitu bilang. Gal Gadot tuh mirip banget sama Dian Sastro. Dian Sastro tuh balas.
0: Sastro. Dian Sastro yang punya.
1: Iya. Terus gue pegang kepala gitu. Dia kan amin, dia balas amin. Dia bilang gitu.
0: Amin.
1: Gimana sih lo Lir?
0: Amin.
1: Siapa artis cewek? Lo belum jawab dari tadi artis cewek.
0: Apa
1: lu
0: yang
1: takut ya?
0: Enggak, artis cewek yang cocok. Artis cewek
1: luar.
0: Artis cewek luar.
1: India ya khususnya ya.
0: Megan Fox.
1: Wah,
0: bayangin Megan Fox di suara.
1: Ketua
0: siaran
1: coy udah ini.
0: Tapi dia Megan Fox.
1: Naik Bumblebee. Naik kamar kuning.
0: Bawa Camaro nih.
1: Jadi ada cewek cantik main sama robot-robot.
0: Janggal. Megan Fox di suara siaran malam. Hai guys, balik lagi sama nongkrong bareng Beril dan Megan Fox.
1: Iya elah.
0: Nongkrong lu di studio gue tiap hari.
2: Yeah. Optimus Prime.
0: Gede banget nih siapa nih.
1: Lu step siaran ada.
0: Coba nih kita artis luar siapa yang menurut lu kayak cocok nih buat siaran.
1: Gue lagi suka banget sama artis cewek. Ada namanya Madeline Klein.
0: Oh Madeline Klein tahu.
1: Dia main OBX alias Outer
0: Obsession.
1: Banks.
0: Outer Banks.
1: Salah.
0: Yang jadi Sarah kan?
1: Bener.
0: Yeah.
1: Gue ngefans banget gue sama dia. So far.
0: Tahu.
1: So far Hilman ya, gue ngefans banget.
0: Udah kasih tau ke kita, artis siapa yang menurut lo cocok buat siaran. Dan kenapa dia cocok buat siaran gitu ya?
1: Ya apakah karena suaranya yang serak-serak basah?
0: Oh iya.
1: Atau dengan suara yang ngebos?
0: Apakah dia harus cempreng-cempreng gitu?
1: Jawab di TikTok.
0: Ya, emang gue ngomong, emang cempreng Gina doang? Bisa aja Coki di edit suaranya.
1: Jadi suara Gina.
0: Kita lagi live di suara.network. Jadi stay tune on 101.4 FM. Di suara-suara jalan. Suara, ah fuck.
1: Coba cek. Langsung aja di 10.1. Salah.
0: 101.
1: 101.4 di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Halo, aku Dere, ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semua radio di Indonesia bisa terus mengudara. Dengar terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: rujak.
1: Istriku.
2: Satu FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari lo ditemenin sama Beril dan
0: Coki Prakoso, kami Coki Ber.
2: Ya, buat lo yang masih di jalan atau mungkin kayak mau nongkrong, ini adalah malam Sabtu ya guys ya. Happy weekend anyway.
0: Udah mau jam 10 malam, pada kemana ya warga ya?
2: Wait. Coki tuh dulu suka ada jadwal di Duckdown setiap Rabu, ya kan?
3: Di grup. Kagak gila.
2: Bang, sumpah, Bang Buluk lo harus tau.
3: Kagak gila.
2: Di grup nih. Set. Kapan kita Duckdown? Diam. Kita belum, minggu ini belum ke Duckdown, Coki belum ciuman.
3: Dua.
0: Itu ya bercanda. Grup kan biasanya kayak gitu kan.
3: Tongkrongan, canda-tongkrongan lah.
0: Enggak apa-apa.
3: Sehari berapa tuh biasanya
0: tuh? Berapa? Maksudnya berapa kilo?
3: Berapa kali bercanda? Disebut bercandaan itu.
2: Tapi memang tiap Rabu tuh di Duckdown ada ini, ada apa sih, ada
0: matchmaking.
2: Kok
0: gue jawab ya?
4: Coki bunuh diri.
0: Tapi emang ya namanya teman kan suka mojok-mojokin gitu ya, wajar lah ya. Standar pertemanan laki-laki.
2: Ya kita mojokin kalau beneran terjadi, itu karena beneran terjadi gitu loh maksud gue.
0: Nah, tapi kan semua yang ada fotonya ada bapak nih.
2: Apa sih?
3: Kesannya ada.
2: Gue gak ada, gue di Korea waktu itu.
0: Gak ada.
2: Deh. Yeah. Cok, tapi ada gak sih hal yang... apa ya, di lo tuh kalau misalnya lo kasih tahu ke gue, kayaknya orang-orang bakal demi apa Coki kayak gitu gitu.
0: Enggak ada. Gue baik gila.
2: Enggak soal negatif. Ada nggak sih hal yang kayak iya kalau misalnya yang orang ya? Tahu tuh. Iya, sorry ada burung hantu belakang sini ya. Lagi. Lo ada nggak bang? Hal-hal yang orang kalau orang tahu, ih demi apa sih Buluk kayak gitu orangnya.
3: Nah. Ada banget lah.
2: Apa?
3: Kalau misalkan gue bilang, ada yang bilang gitu, Buluk mana? Buluk lagi sholat. Ah masa sih Buluk gitu?
2: Oh. Gak dong. Ya gak apa-apa bisa. Bener
3: ya,
2: kan?
3: Itu.
2: Ya, bisa.
3: Oh, iya. Ya, itu kan dulu kan.
2: Yeah.
3: Ini kita ngomongin dulu kan.
0: Sekarang berarti udah gak sholat bang?
3: Sekarang masih sholat.
2: Jumat
3: doang tapi.
2: Lu kodo ya dari Senin sampai
0: Kamis. Absen mingguan itu mah.
2: Lo apa? Ada gak hal-hal yang, kalau tadi kan sholat. Lo apa? Hal-hal yang kayak, anjir demi apa Coki begitu?
0: Iya puasa Senin Kamis. Kok ketawa sih? Ya orang kan mungkin,
2: nah ini buktinya
0: Coki ngelakuin
2: nah,
0: kayak gitu ya.
2: Nah itu buktinya,
0: gitu
2: gue kan. Demi apa sih? Oh
0: iya puasa gitu. Senin Kamis gitu.
2: Iya. Oh. Yeah.
0: Mutih, puasa mutih.
3: Puasa mutih.
2: Gue nanya ke lo sahabat suara ada gak? Hal-hal yang kayak kalau misalkan orang tahu kayak ih demi apa sih lu tuh kayak gitu ternyata. Nah kasih tahu ke TikTok, kita lagi live di TikTok ya Cok ya. Iswara.network, abis ini gue bacain setelah berapa hit. Atau mampir aja ke WhatsAppnya Prambors.
0: Iswara.
2: Gimik, sorry. Nah jadi
3: gak apa namanya hari radio bebas. Gak apa-apa.
2: Radio tadi gue cerita kan. Tadi
3: gak oh, gitu.
2: Tadi udah ngomongin Jok. Ngomongin ini.
3: Wuh
2: semua ngomongin.
0: Tapi
2: balik ke WhatsApp siapa Cok? Balik ke WhatsApp siapa?
0: Tadi dari tadi Butika tuh megang kontrak lu tahu di luar. Kita lanjut satu bulan apa satu hari ya?
2: Coba lu, balik lagi ke WhatsApp apa?
0: Balik lagi ke WhatsAppnya sahabat suara ya langsung.
2: Salah
0: aja
2: juga
0: nih.
2: WhatsAppnya Iswara.
0: Iswara di 0816 1014 1014 ya. Sobat Jack
2: salah,
0: ya.
2: Salah.
3: Sobat Jack. Kok Sobat Jack?
2: 08 WhatsAppnya Iswara.
0: Sobat
2: Jack. WhatsAppnya Iswara 0816 1014 1014. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Stick around.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini

0: hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masih ditemenin sama Coki Ben.
3: Yeah, warga nih, sahabat suara ya.
2: Ya, sekali lagi mungkin belum kenal kami. Nama saya Beril.
3: Nama saya Coki.
2: Kita itu adalah partner MC dan kita berdua pernah siaran di radio sebelumnya ya.
3: Betul.
2: Siaran sahur, siaran pagi, semuanya tuh.
3: Semua waktu udah pernah kita.
2: Udah pernah, yang belum pernah siang. Siang gue sendiri.
3: Kan gue juga sendiri. Kata kita.
2: Lu siang enggak sendiri, Cok.
3: Sendiri,
2: lu cuma gile. Lu cuma pagi sama sore doang sama
3: sendiri,
2: gue.
3: Sendiri gile.
2: Oh, iya.
3: Yang buat ini antar kota.
2: Oh,
3: jadi
2: iya.
3: Gue akap antar kota antar provinsi gue sih.
2: Waktu itu radio live on Lorena ya. Lorena bikin radio ya.
3: Iya, kita tuh sempat yang siaran sendiri-sendiri siang-siang jadi DJ gitu.
2: Oh.
3: Yang lu dulu terus gantian lanjut gue.
2: Nah, iya maksud gue kita enggak tandeman.
3: Oh, iya enggak tandeman, sendiri-sendiri.
2: Yeah. Kita lagi ngomongin soal ini, sahabat suara. Ada enggak sih sifat dari lo yang kalau orang-orang tahu tuh kayak demi apa lo begitu? Kalau tadi Bang Buluk bilang apa lo, Bang? Sholat.
4: Sholat.
3: Ternyata lu sholat seminggu sekali.
2: Kenapa? Padahal. Kenapa? Dulu ya. SMA lu gak? Lu jarang,
4: dulu ya namanya SMA ya. Maksudnya nongkrong lupa gitu sama waktu.
2: Gak bisa, tetap
4: gitu.
2: Gak bisa, Bang. Mau SMA juga tetap harus.
4: Iya, emang harus sholat. Akhirnya kan gue sadar dan sekarang gue jadi rajin gitu kan.
3: Rajin sholat?
4: Rajin pengen sholat.
2: Masih pengen. Ingat doang ya.
4: Rajin ingat sholat.
2: Tapi gue ingat kok gitu.
4: Gitu.
2: Yeah.
4: Jadi ya di saat gue sholat orang kayak, masa Buluk sholat gitu.
3: Padahal lu wudu doang padahal ya.
4: Udah lu wudu. Enggak basahin rambut tuh juga rambut tuh.
2: Udah set udah kan. Udah sampai kaki. Aduh, ntar besok aja. Butik apa butik? Ada enggak sih?
3: Butik apa?
2: Ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu tuh kayak demi apa butiknya begitu gitu. Sifat lo yang orang kalau misalnya orang tahu tuh kayak anjir demi apa lo butik begitu?
5: Sabar.
3: Demi apa?
4: Demi apa?
2: Emang iya, Bang. Lu sebagai yang orang udah kerja lama
4: di dia. Coba Tika tuh sabar tau. Wah, demi apa Tika sabar gitu kan.
3: Nah, coba kita buktiin sekarang.
2: Tapi
3: mau
2: memang sabar tau menurut gua.
4: Enggak sabar.
2: Apakah gua doang yang sabar?
3: Coba deh lo omel-omelin daripada sekarang.
4: Ke gua apa kurangnya sabar?
2: Kurang sabar. Salah nanya orang gua.
5: Mulai dari sabar. Sabar.
2: Party.
5: Buluk baru gitu.
2: Party.
5: Lo ngeliat gua party?
2: Enggak. Sifat yang kayak orang tahu. Kalau orang tahu tuh anjir demi apa butik.
4: Oh, gue party salah satunya tuh.
2: Lu minum, Bang, gitu.
4: Iya, gue salah satu itu. Gue.
2: Ah, tapi kan di tiga kan
4: minum gue. Enggak, gue enggak minum.
3: Tapi ya sih lu enggak kelihatan yang kayak orang minum sih. Jadi ya, lu makan doang jadi dehidrasi.
4: Seret.
2: Enggak sih.
4: Jatuhnya gue seret.
2: Lu enggak kelihatan orang minum sih, Bang. Gue lebih ngeliat lu kayak Aibon dan. Kasih tahu kita, sahabat suara. Ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung kayak, "Hah? Demi apa lu kayak gitu orangnya?"
3: Lu apa? Lir, lu apa Lir? Yang nah, orang ternyata, demi apa?
2: Akhirnya ditanya lagi.
3: Demi apa? Lu apa?
4: Lu apa?
3: Gua apa mau gue yang jawab?
2: Ya. Jadi lu jawab deh, lu jawab.
3: Yang ternyata dengkul lu kopong banget. Udah lu ceritain belum ke orang-orang?
2: Kayaknya yang dengkul kan semua orang dengkul kopong.
4: Enggak.
2: Gua
3: apa?
2: Demi apa gua anak UI?
3: Emang gak cocok sih.
2: Nah itu.
4: Iya,
3: muka lu
4: iya.
3: Uki banget sih.
2: Emang kenapa Uki?
3: Iya, emang gak apa-apa juga. Maksudnya gak cocok di UI.
2: Ya kenapa gue cocok di UI?
3: Lebih ke arah sana aja. Karena kan lu rumahnya dekat UI,
2: Kalibata.
3: Ya kan?

0: kenapa ke Depok gitu macet.
1: Ya enggak? Geludahin muka lu 3 kali.
0: 3 kali wudu kali ya.
2: Kasih tahu kita ya sahabat suara ya.
0: Hah? Umur lebih sering tebak berapa?
3: Terakhir ditebak 33.
0: Dia walaupun aslinya kan emang 23 masih ya.
2: Lu berapa? Menurut lu beliau berapa? Menurut lu beliau berapa?
0: Gua tebak ya. Gua kan bukan orang sini ya.
4: Iya.
0: 33 salah tuh ya. Oke, mungkin lebih ya. Gua kayaknya.
2: Gua bilang Sudirman ulang tahun dia yang MC-in.
0: Di
2: pondok
0: gua. Di pondok gua. Gua 3. Gua juga masih 30-an something lah, tapi kayak 37 gitu.
3: Oh, 37.
4: Ya, boleh lah. Boleh.
0: 37. Berapa ternyata? Actually berapa?
3: Hah? 40.
1: Keren, masih berjiwa muda.
0: Iya, gue pengen sih punya nyokap kayak lo gitu sih.
2: Masa nyokap? Udah kasih tahu ke kita, sahabat suara ya, ada gak sifat yang kayak kalau orang lain begitu tahu sifat lo begitu, ih, demi apa? Kok lo sifat, ternyata lo begitu? Kasih taunya di mana, Coki?
0: Langsung aja di 0816 114 1014.
2: Kita masuk ke Hindia, this one is everything you are. Sikat! Kap.

0: Indonesia.
1: Hai, aku Gloria Jessica mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara terus ya radionya.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasen Davi,
1: Coki Prakoso bersama Coki Bear di sini.
0: Yes, di follow Instagram kita @officialcokibear. Itu Dimas lagi di mana?
1: Udah 10:30 nih, teman kita ada yang lagi bersama teman-temannya di RRO di Grand Wijaya.
0: Oh, lagi pada under substance semua.
1: Astaga.
0: Jam segini lagi pada ngapain, guys?
1: Iya nih, sahabat suara lagi pada ngapain nih? Ih, seru juga ya manggil sahabat suara ya.
0: Udah pengen deh. Kerasan belum?
1: Pengen deh, setahun gitu.
0: Itu bukan. Kan konteksnya lu kan maksudnya nyoba kan. Itu betah kalau itu.
1: Oh, betah ya.
0: Di WhatsApp coba, coba di WhatsApp nih. Ini. Tadi kita ngomongin topik adalah ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung orang tuh pada bilang, "Demi apa lu kayak gitu?"
1: Tuh, ada tuh.
0: Sifat yang kalau aku bilang, kalau aku tuh gak sekuat itu. Pas anak aku kalau sakit, orang-orang pada gak percaya. Karena yang mereka lihat itu aku kuat dan tetap semangat. Gak tahu aja kalau lagi sendiri gimana hancurnya aku.
1: Nah, wah, ini perjuangan seorang ibu sih ya.
0: Ini respect.
1: Gue selalu mendukung untuk ibu-ibu atau ya ibu muda lah ya, yang lagi merawat anak. Boleh juga merawat anaknya gitu ya. Yang bertahan sampai detik ini juga. Oh, iya. Karena gue juga support my mom gitu ya. Nyokap gue yang ngurus gue dari kecil sampai sekarang berjuang pastinya gitu ya. Untuk ngasih pendidikan.
0: Lu masih dilempar-lemparin garpu gitu masih sama bapak-bapak?
1: Oh, malus. Kurang lengkap. Garpu kebon ya yang gede.
2: Garpu tala.
1: Gue kalau dikasih makan sama nyokap gue kan dilempar ke lantai gitu. Makan nih.
2: Ayam lah.
1: Enggak lah, nyokap gue baik. Teriak aja dikit.
0: Kamu hari-hari bau daki deh. Kayak gak diurusin, mama kamu siapa sih? Kata dia gitu. Lah kan saya, kan anda ibu saya.
1: Orang tuanya kemana nih pas kecil ya?
0: Reti, gue dikira bahagia terus. Padahal lagi banyak masalah. Banyak lo yang lagi banyak masalah lo, guys.
1: Tapi fun fact, gue sering banget dikira sama teman gue, lo mah enak, lo mah seneng terus, lo mah duitnya banyak. Amin. Kalau gue selalu gue amin. Cuma kan,
0: tapi lo emang nongkrong mulu sih, Cok. Lo ada aja lo nongkrong di sini.
1: Salah satunya lo kan.
0: Iya.
1: Lo suka ngomong, lo kok ini mulu, ini lo mah enak. Gue mah alhamdulillah aja, amin.
0: Iya.
1: Karena manusia itu nggak pernah ada rasa cukupnya, coy. Lo lihat di sana orang-orang
0: yang ngambil. Enggak. Masalah gini. Lo tuh kan. Lu kan nggak tahu nih gue nggak tahu lu kerja di mana sekarang.
1: Terus
0: di mana sekarang? Kok nongkrong aja gitu?
1: Gue cuma RUPS saja sekarang tuh.
0: Desa kalau ditanya selalu jawab kayak gitu.
1: Iya gimana dong? Gue RUPS BCA.
0: Ya gue juga RUPS, tapi saham gue cuma 2 lot PlayStation, di BRI.
1: PlayStation.
0: RUPS.
1: Itu main FIFA bang.
0: Enggak, gue juga RUPS BRI, gue RUPS BCA. Tapi saham gue di sana cuma 2 lot, 3 lot. Ya tetap RUPS.
1: Ya kalau segitu mah belum RUPS bang. Gak apa-apa, sabar.
0: Apa sih aja? Apa sih? Sambil ngotok-ngotok. Beduk banget nih gue orang ini nih.
1: Nih sahabat suara ada yang pengen nyuruk gak? Kita hari Senin nyuruk yuk. Hah? Hari Senin nyuruk kayak gak ada kerjaan.
0: Coba malam Coki Bear, gue Reti. Sifat yang gue kalau orang tahu bakal gak percaya. Gue sabar kalau ngajarin anak-anak. Walau suara dan casing gue kelihatannya keras. Gue disayang murid-murid gue. Walau orang-orang kalau gak kenal ngirain gue galak banget. Tapi gue ngeliat Reti.
1: Guru ya? Reti itu guru?
0: Guru dia.
1: Guru SD? Atau SMA? Atau guru silat? Guru drum?
0: Bapak lu jago silat. Ada lagu gue.
1: Apa guru mengemudi? Apa? Guru apa Reti?
0: Dia ini guru matematika setau gue.
1: Jerome Pauline kah?
0: Dia kan cewek.
1: Oke.
0: Okay. Tapi mukanya galak banget gue lihat.
1: Oh.
0: Galak tapi tetap
1: kacamata,
0: baik.
1: Kacamata?
0: Enggak.
2: Kacamata?
1: Iya, gimana sih lu? Kacamata?
0: Kagak bang. Kagak dia.
1: Guru matematika dia?
0: Ini kacan aku taruh mata.
1: Oh, berat dong.
0: Kasih tahu ke kita sahabat suara ya. Ada gak sih sifat-sifat? Oh ini ada Vian nih bang nih.
1: Ah, ada Vian. Lama juga tuh 1 jam tuh Viennya.
0: Kagak, itu bukan 1 jam 1 menit.
3: Oke, gue jalin lagi. Kalau gue ya, dari sifat sebenarnya dari muka sih. Muka gue itu kelihatannya judes gitu kan. Judes.
1: Kayak jutek, juri gitu ya, judes ya berarti ya
3: gitu.
2: Judges.
3: Tapi ketika gue udah deket
1: juri,
3: gue tuh bakal yang
0: orang yang ceritain
3: kayak ngoceh mulu gitu. Ngoceh mulu ya. Terus ngeceh. Terus gue bener-bener yang orang yang super gak bisa diem kalau lagi sama orang-orang yang deket sama gue gitu. Jadi ketika orang baru pertama kali kenal gue, gue sih akan dikira, hah, demi apa? Si Dari mukanya judes tapi aslinya kayak gini gitu. Dah itu aja kali. Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
3: Sama ini. Gue itu kan orangnya terlihat pemalas, asli. Okay. Asli ini, asli. Tapi aslinya gue itu kalau kerja bener-bener yang harus bener-bener selesai di hari itu juga. Jadi gue gak mau sampai ada deadline yang kelewat gitu. Jadi ya balik lagi kayak gila dunia apa sih dari kalau kerja diem-diem baik gitu. Gak ada ngomong, gak ada apa. Tiba-tiba brief selesai, campaign buat PPT buat campaign malah ini selesai gitu. Tiba-tiba beres semua gitu.
0: Bagus yang kayak gini tuh bang.
3: Anilah pokoknya gue tuh emang aneh.
0: Bang lu belajar
3: dan thank you.
0: Belajar lu dari dari lu.
2: Belajar.
0: Diem-diem kerjaan kelar.
2: Iya kan gue emang gitu.
0: Butik no. Tapi ngomel mula sama lu.
2: Itu dia tuh kayak
0: dia gimana menurut lu?
2: Ke cari perhatian Ber.
0: Caper sih dia agak, iya, agak self-centered sih gue.
1: Iya dari kan. Si dari.
0: Enggak ini bukan, butik, butik.
2: Oh butik kan. Kayak nah, dikit-dikit marah. Padahal mau kerjaan gue. Ya
0: Bede
2: Ancur.
1: Bede. Ini tapi ini si dari kalau di kelas ini gue gak bakal suka sama dia sih. Kalau satu kelas ya sama dia ya.
0: Diam-diam kelar.
1: Iya dia bilang apa sih? Belum, gue juga belum.
2: Belum ngumpulin. Belum ngumpulin.
1: Rusuh. What?
0: Jangan tengok
1: leher lu.
0: Lu tengok sini. Aduh.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Hello juga buat yang di makasih lo.
2: Lo jarang kan disodorin gitu kan langsung,
1: iya,
2: kan? Lo jarang kan dilep-lepin gitu kan?
1: Es krim enggak?
3: Jarang sih enggak. Lama aja.
1: Iya. Makasih informasinya.
2: Terakhir kapan disodorin mic maksudnya?
1: Disodorin mic. Enggak, terakhir gue disodorin rasa enggak enak.
2: Wow.
1: Gue mau nyapa juga buat sahabat suara yang ada di Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello.
2: Suara udah habis tuh lu. Ada dari pagi lu ya.
1: Asli.
2: Gimana keseruan hari ini butik sebagai PD?
1: Keseruan hari ini so far gue happy, semua pada standby dari pagi. Walaupun gue tahu ada yang datang dan pergi, gue lihat-lihat ada yang ke Prambors, ada yang ke Kiss.
2: Siapa apa-apa yang datang ke Prambors? Maksudnya ke Prambors ke Kiss?
1: Blok, gue tandain nih, gue udah lihat
2: apa siapa penontonnya.
1: Ini
2: nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu hak mereka lah buat nonton.
1: Betul,
2: semua radio.
1: Boleh, ya, boleh.
2: Tapi kalau bisa abis lu nonton radio-radio itu diblok-blokin aja TikTok nih, lu nonton sini aja, gue gambarin lu.
1: Nih Coki balik lagi nih.
3: Alak.
2: Coki.
4: Abis pipis dia. Pis coy.
2: Ternyata
4: kamar mandi di sini udah enggak ada lampunya ya.
1: Iya kan?
2: Udah enggak ada karena gedung.
4: Iya, tadi gue langsung bawa headlamp, tadi gue bawa trekking pole.
2: Udah sampai pos
3: proyek, pakai proyek.
2: Lagi ke Ciremai loh.
4: Wis tahu gunung. Wih, tahu-tahu nama-nama gunung udah ngerti.
2: Tapi Ciremai kurang, gue lebih ke Cikuray gue.
4: Wih, respect.
3: Tes cok.
4: Ya udah. Gunung Selamat ada di mana?
3: Ah, itu dia.
4: Jogja.
2: Ya, selamat hari lagi nasional. Kita lagi ngomongin soal. Ya, kita mau nyapa-nyapa dulu di TikTok deh. Di TikTok ada Nur, ada Reti, ada si Damar. Ngapain si Dam?
4: Coki, bayangin Beril setiap malam siaran sendirian tuh. Emang harus berdua kan ya? Iya kan? Enggak, gue nanya.
2: Tanyanya belakang lu. Ke Gunung Ciremai. Bidadari yang baju merah kagak mandi-mandi apa gimana?
4: Bidadari.
1: Gak mandi-mandi, siapa yang ngomong?
4: Tapi tetap bidadari. Kalau bidadari tuh gak perlu mandi.
1: Oh iya, oke. Makasih loh.
4: Pakai kembang.
2: Kembang.
1: Tujuh rupa lagi.
4: Lu tau gak sih salah satu seleb tweet ada Amanda Zahra, dia tuh setiap mandi pakai kembang. Kosut sih.
2: Lu tau?
4: Ya kan muncul di Twitter gue gak follow dia, cuma itu mandi kembang.
2: Oh.
4: Nih kembangan ya, kembang pertama. Kok gue tahu?
2: Kok detail?
4: Ya karena gue lumayan bingung, kayak mandi kembang tuh ternyata beneran ada dan beneran bikin wangi sebadan badan.
2: Ada iya, mandi kembang. Abis itu kalau di Hindu melukat. Untuk membersihkan dari ya aura-aura lah gitu.
4: Tapi kalau melukat kan gak pakai kembang kan?
2: Gak pakai.
4: Kembangnya di kuping doang.
2: Cuma air pancuran gitu sama doa-doa.
4: Doanya apa? Doanya?
2: Ya gue lupa. Karena gue Islam. Gue gak ada. Ajis doa ibu.
1: Aduh.
2: Yang di TikTok nih ada Uci, ada Citra, ada Rini, ada Widi, ada Reti.
1: Halo Citra.
2: Citra.
1: Habis banyak ngobrol loh sama gue loh.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Citra tuh sahabat suara.
1: Sahabat suara
4: Citra.
2: Gue belum nanya ke Bang Buluk. Ada nggak lu Bang artis luar yang kayaknya cocok buat siaran?
3: Artis luar.
2: Enggak, artis Indo atau artis luar yang kayaknya nih cocok nih dia siar kalau siaran. Karena kalau cocok di radio mana kira-kira?
3: Kalau artis Indo siaran Surya Insomnia.
4: Itu udah siaran
3: ya.
2: Yang belum pernah.
4: Ngomong sampai bareng nih, Bang. Beril masa ngepel tangannya, Bang? Kayak gini tadi.
3: Iya. Ya sorry, Ber.
2: Agak orang gue gini. Ya, baru.
4: Artis Indo.
3: Lihat ya. Gitu. Artis Indo siapa ya?
4: Tadi gue udah jemput Joe Taslim, Iko Uwais,
2: gitu. Akni Nihak,
4: Luna Maya.
2: Dian Sastro pernah siaran gak sih?
4: Pernah.
3: Ulan Guritno kali ya.
4: Bener.
3: Ulan Guritno.
4: Di mana?
3: Ajib sih. Ulan Guritno.
4: Bentar, Ajib tuh maksudnya gimana sih?
3: Enggak, mantep gitu maksudnya kayak.
4: Mantep gimana?
3: tolong gue please. Enggak, kayak suaranya, cara pembawaannya, terus kalau dia ada live TikTok juga kan kayak looks-nya tuh bagus. Apalagi tato di belakangnya itu loh.
4: Kok tahu? Ngeliat di mana?
2: Kok mau tato belakangnya?
3: Enggak pernah dibahas di Vindes waktu itu.
2: Anaknya siapa?
3: Ada gue perhatiin.
4: Salom.
2: Salom Razadi.
3: Salom.
2: Mulan cocoknya di mana?
3: Mulan cocoknya di mana ya?
4: Mulan.
2: Dia bilang Mulan.
3: Okay. Mulan tuh di
2: radio mana, radio
3: TRL
2: mana?
3: Boleh, Cosmo boleh, di
4: Cosmo sih.
2: Kiss
3: female kali ya.
4: Female
3: kali ya.
2: Mulan female sih.
4: Kayak womanizer gitu soalnya.
3: Iya. Iya.
2: Kok womanizer?
4: Kan womanizer cewek. Buat cowok ya. Gimana sih lu, Beril?
2: Gua lu yang ngomong gua.
4: Female ya?
3: Female boleh.
5: Mulan Mulan tuh menurut gua the next Megan Fox-nya Indo sih.
3: Asli.
5: Bukan the next, emang she's already did it.
4: Masih gitu.
2: Lu nih, lu bang,
5: misalkan nih, kamu punya pacar. Eh jangan deh. Lu deh cok, misalkan lu punya pacar.
4: Kenapa gak dia sih?
3: Kenapa gak gue?
4: Ya kan sama aja.
2: Gue mau dong. Kan dia benar punya pacar. Yaudah oke.
4: Yaudah.
2: Lu punya pacar.
4: Masih gitu, mentah-mentah
2: gue punya pacar. Tiba-tiba bulan ngechat lu, nge-DM.
4: Lagi ads gak bu? Lux gitu.
1: Sialan.
5: Hi Buluk, I already seen all of your content in Instagram or TikTok.
4: Okay. Can we have collaboration?
5: Gitu. Aku nggak kayak Buluk, aku udah suka, jujur aku udah suka sama kamu dari lama. Kamu punya pacar nggak? Lu jawab apa?
3: Punya. Gue pasti akan jawab.
4: Oke. Okay. Jujur.
5: Oke. Oke. Terus Mbak Bulan bilang jujur. That's fair. Tapi kamu mau nggak? Jadi pacar aku gitu.
3: Sorry, gue.
4: Sebentar, Jeffrey Nicole lagi ngomong nih.
3: Lo denger dulu. Sorry, gue bakal jawab. Sorry, buat sekarang enggak dulu, karena gue masih punya pacar. Abis maghrib gimana?
2: Foto nunggu maghrib.
3: Diputus. Abis maghrib gimana?
4: Terus dia jawab kalau kayak gini. Ya udah. Abis kamu maghriban, kamu malam ini free gak? Gitu.
3: Iya, kalau abis maghrib, aku free kok.
4: Terus free. Dia jawab lagi gini.
3: Dia jawab apa?
4: Temenin aku nonton balap liar yuk.
3: Di Mayoran lagi.
6: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: It's Saturday night. Oh, enggak, ini Friday night. Kita welcoming a week long weekend. Enggak sih, enggak long weekend.
1: Enggak long weekend.
0: Weekend di Sabtu Minggu gitu. Lo kemana abis ini?
1: Siapa gua? Party dong.
0: Di mana party lo?
1: Di mana ya? Di Senop. Di Senop tuh lagi ada ya.
2: Down lagi.
0: Rabu, kok dia ke
2: Rabu. Rabu.
0: Tapi enggak, ini buat lo yang single-single. Clubs atau bars itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak menurut lo cowok-cowok nih?
1: Gimana maksud lo?
0: Club atau bar itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak?
1: Kalau menurut gue enggak, apalagi untuk first date gitu ya. Menurut gue enggak lagi ke clubs atau bar. Kalau gue,
0: lo kondisi jomblo nih, tapi lo pengen cari, gue pengen cari cewek di. Tapi kebetulan gue ke bar sama club.
1: Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, itu kan preference aja ya. Coba kalau gue milih Blow James, hah?
0: Iya itu kan jatuhnya Blow James itu club kan, apa bar?
1: Iya club.
0: Club. Kenapa?
1: Kenapa milih itu?
0: Enggak, kenapa milih Blow James? Kalau mau nyari cewek ke Blow James gitu.
1: Karena kalau gue lagi suka R&B yang di sana, terus musiknya tuh di aransemen ulang sama.
0: No, it's not about the music, it's about the girls.
1: Bro, lo harus datang bro ke sana bro.
0: Oh ya,
1: sendiri.
0: Ini udah sama semuanya ya.
1: Sana okay. Sendiri bro.
0: Menurut
1: secara selera kita ya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mungkin seleranya bukan yang kesana. Iya dong. Gitu.
0: Ada, iya itu prinsip sih. Gue nggak suka cari cewek atau cari pasangan di clubs.
1: Iya. Sama gue juga.
0: Lo gimana bang? Menurut lo klub atau bar gitu?
2: Enggak lah.
0: Tempat untuk cari pasangan nggak?
2: Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Ya, menurut gue itu salah satu tempat di mana lo nggak di fase lo sadar sepenuhnya.
0: Oh, jadi lo nggak bisa punya pasangan yang saat pertama ketemu under substance tuh lo nggak bisa?
2: Iya, itu nggak bisa.
1: Gue tahu Buluk kalau nyari cewek di mana?
2: Di mana?
1: Kajian Hanan Ataki.
2: Ay.
0: Bener, nggak apa-apa.
1: Kok ketawa kenapa?
2: Enggak, karena walaupun kan di situ dipisah, Ber. Gimana gue cari-cariin?
1: Lah kan ada gitu. Ada perjodohan, banyak.
0: Oh, iya, ada ngetaruh.
1: Ada. Ye, enggak tahu, ada.
2: Ya, oh, gue belum pernah nih, Cok.
0: Enggak pernah. Lu udah pernah tapi lu ketawa kenapa?
2: Enggak, gue juga belum pernah, gue liat di YouTube. Gue liat di YouTube.
0: Tapi menurut gue setuju kalau nyari tempat nyari cewek di tempat kayak gitu tuh takutnya. Besok udah yang kayak besoknya pas sober udah yang kayak
1: enggak. Mungkin ini bukan masalah nyarinya di mana gitu ya. Tapi kalau lo disuruh pilih bar mana di Jakarta gitu untuk mencari cewek lo di mana? Beril.
0: Gua. Gua. Secara visual ya. Duck Down.
1: Oh, kalau lo berarti down, menyukai wanita-wanita telak, yang datang telak. Ke Duck Down. Makanya telak. Lo sering ke Duck Down hari Kamis dan Rabu.
2: Oh, antara gitu, Ber. Antara. Jadi tujuan lo nyari, Ber.
0: Kagak.
2: Ber.
0: Kan gue udah punya istri.
2: Ber. Wah, Ber. Udah lah.
0: Ke Buna aja. Ber. Buna kan kopi, anjir. Lah,
1: Buna mah tempat anak mobil.
0: Iya, Buna.
2: Ke Bajawa.
1: Bisa. Bisa cari-cari ukti lagi joget Brazil.
0: Tapi.
1: Lagi ukti joget Brazil.
0: tapi kalau klub tuh takutnya
1: selera, balik lagi selera.
0: Once dulu sama kita, udah sama kita nih, pacaran nih, set 3 bulan, lagi berantem dikit, dia ke klub lagi ketemu cowok lain, karena menurut dia tolak ukur ketemu cowok tuh di klub,
1: iya gak? Bisa, tapi menurut lo first date ke bars atau klub, menurut lo oke gak? Beril,
2: first date
0: okay,
2: ke bar atau klub?
0: Oke, fun fact gue waktu pertama kali ngajak sepupu-sepunya bini gue.
2: Yes.
0: Itu pertama kali gue berhubungan sama keluarganya bini gue tuh.
1: Berhubungan? Sama keluarganya?
2: Serius lu Ber?
0: Kenal.
1: Oh iya kenal.
0: Ini aku pengen ngajakin sepupu aku nih. Gitu.
1: Buat berhubungan?
0: Gue ajak OJ. OJ Bandung.
1: Okay.
0: Akhirnya dari situ gue nyambung.
1: Enggak itu kan bukan. Itu berarti lu first date sama keluarganya. First date misalnya sama cewek Dini. Let's say Dini gitu ya. Kayak lu first date.
0: Nyambung. Gue iya. Karena.
1: Under substance tuh.
0: Ya belum tentu. Enggak dong. Kan gue pertama kali ngajak kita first date yuk kesini. Berarti kan dia gak under substance pas gue ngajak. Iya dong.
1: Oke.
0: Dia sudah meng-approve itu. Kalau berarti kayak oke, wah nih orang boleh nih gitu.
1: Soalnya gue merasa mungkin beberapa orang yang first date ke salah satu misal bar atau apa gitu, dia ngerasa mungkin harus under substance gitu biar dia merasa pede gitu. Jadi kayak bukan dirinya sesungguhnya. Gue merasanya kayak gitu ya. Karena emang ada beberapa pasangan yang emang kayak bukan pasangan, sorry. Single woman and single
2: man.
1: Oh iya, itu ngerasa kayak first date-nya ke bars atau club deh biar gue lebih pede gitu, lebih berani.
0: Terus begitu date selanjutnya enggak di club atau bar kayak
1: ciu ciu ciu ciu.
0: ciut. Jadi gak pede ya, karena gak ada. Iya sih, bener sih.
1: Tapi gak tahu ya, balik lagi selera. Tapi kalau gue untuk first date mungkin gue akan gak akan milih tempat itu. Gue lebih milih mungkin Bukris gue, mungkin makan sambal.
0: Bener, gak apa-apa. Mending kasih rekomendasi kayak gitu aja.
1: Iya kan? Iya, kalau gue lebih milih gitu, Bukris. Sayang
0: aku, kamu lagi pengen rave party kan? Aku udah booking table di Bajawa nih.
1: Wah, yeah, rave party.
3: Suara warga Indonesia.

0: Selamat Hari Radio Nasional sekali lagi. Gue tuh terharu banget loh tiap Hari Radio Nasional tuh kayak radio tuh kan kalau misalkan top of mind orang tuh radio tuh tua. Iya dong.
1: Iya.
0: Radio tuh tua banget anjir, bahkan proklamasi dulu kok radio tuh masih dipakai buat itu radio tuh pertama kali dipakai untuk mengumumkan pesan-pesan kemerdekaan. Iya.
1: Bener. Proklamasi tuh dulu dari radio awalnya.
0: Betul,
1: semuanya.
0: Betul. Dan sekarang masih dipakai dan masih jadi entertainment buat sahabat suara dan pendengar radio di Indonesia.
1: Dan radio tidak akan pernah mati.
0: Kenapa?
1: Karena itu salah satu penyalur atau menyampaikan tercepat gitu.
0: Ya, dan live.
1: Benar.
0: Dan tidak direkayasa.
1: Tidak akan pernah mati.
0: Tidak akan pernah mati.
2: Terekam tak pernah mati.
1: Terekam tak pernah mati. Itu lagunya. Keren. Ini ya.
2: Siapa? Ayo. Satu.
1: Di Matraman yang lagunya Matraman. Aku nih.
2: Upstair.
1: Terekam dan tak pernah mati.
0: Kau di Matraman. Aku di Matraman. Kau di
1: gondang dia. Salah lah. Dekat kan.
0: Kau
1: tinggal lurus.
0: Aku di Matraman, kau di endorse orang.
2: Bisa.
0: Resetannya gitu.
1: Bisa.
0: Yang benar mesti. Oke. Okay. Ini adalah ini jam terakhir Iswara.
1: Jam terakhir atau talk terakhir?
0: Talk terakhir Iswara siaran spesial Hari Radio Nasional. Terima kasih Coki udah datang.
2: Terima kasih Coki.
1: Lanjut terus. We want more. Tuh, udah pada demo tuh di Simatupang tuh.
0: Terima kasih. Terima kasih Asuria udah datang. Udah tadi mau involve di siaran pagi. Kak Feli terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Siapa itu?
3: Ada
1: Dinos,
3: Insomnia.
0: Ada Bang Adit juga.
3: Ada Bang Judika.
1: Judika juga ada?
3: Bang Judika.
1: Di pagi. Ada Judika.
3: Ada tadi telepon.
1: Oh, Cipan ada.
3: Cipanda.
1: Cipan bro.
2: Ada Arafi.
1: Arafi Ahmad.
3: Raffi Ahmad, Irfan Hakim. Ada banyak tadi.
1: Wancay. Orang kaya semua.
0: Sore siapa? Selain Feli.
3: Sore selain Feli doang.
0: Oh, Feli doang.
3: Sore enggak seru pagi.
1: Iya. Masa gitu?
2: Oknumnya.
0: Ya, terima kasih juga buat sahabat suara udah mantengin dari pagi loh. Citra, Saiba.
1: Iya, sahabat suara gokil sih. Ternyata sefanatik ini ya sahabat suara ya. Gila, seru banget sih.
0: Iya dong.
1: Gue pengen sih ngobrol banyak sama sahabat suara.
2: Jangan. Langsung gak diboleh.
1: Lu ngapain ngobrol?
2: Cekat dulu sono.
0: Oh gitu. Makasih juga buat abang-abang aku yang udah.
2: We want more.

0: Bu Zara mukanya sedih. Buti,
1: gue
0: enggak apa. Mukanya sedih.
2: Disedih anjing. Apa-apa.
3: Ye ye ye ye ye ye ye.
0: Oke, untung udah jam 11 lewat.
1: Ya udah kita pamit dulu ya.
2: Orang KPI juga pada nindurin anaknya
1: katanya. Ya kita pamit dulu, ada gue Beril.
2: Ada gue Coki Prakoso, senang rasanya ada di Iswara. Ini first time ada di sini. Terima kasih semuanya.
1: Jangan lupa yang mau MC undang kami ya. Dan kalau misalkan butuh MC di event-event, kita punya banyak penyiar yang sangat amat capable untuk berkomunikasi di event-event kamu.
2: Betul, sunatan masal, nikah masal, semuanya yang masal kita bisa ya.
1: Betul sekali. Kita pamit dulu, ada Beril,
2: ada Coki Prakoso,
1: dan ada warga, ada teman-teman Iswara juga di sini. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya, gebrakan dari Iswara. Dan hitungan ketiga kita semua teriak dadah ya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio. Oh.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai, saya Kunto Aji mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Suara terus ya.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.